Jemaat kekasih Tuhan, mari kita menghadap Tuhan Allah kita. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudari jemaat.

dengarlah nas pembimbing kita dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.

Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepada-Mu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur.

Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba.

jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri sebagai kesiapan kita memberlakukan petunjuk hidup baru sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 hingga 11. Saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita.

Jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di saat ini, kita akan angkat pujian bersama Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus.

Firman Tuhan di pagi ini terambil dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 16 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Injil Lukas pasal 16 ayat 1 dan berakhir pada ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan di pagi ini kita akan membaca secara berbalasan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, jemaat membaca ayatnya yang genap. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada orang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya.

Kata bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu.

Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi.

Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan.

Ibu bapak, bersaudara jemaat, juga ada anak-anak remaja, ada para pemuda, dan juga anak-anak kekasih Tuhan yang boleh datang bersyukur pada Tuhan di hari Minggu ini. Selamat pagi, shalom. Katong semua bersyukur, katong boleh ada di minggu keempat ber yang pertama, ya, bulan September. Dan kita akan memasuki bulan Oktober yang nanti didahului dengan perjamuan Oikumenes. Bapak Ibu, Bapak Saudara Persekutuan, di minggu keempat, minggu terakhir bulan September ini, oleh lembaga pembinaan jemaat kita dibimbing dengan tema kehidupan kita bersama nanti, yaitu bekerjalah dengan tekun, jujur, dan bertanggung jawab. Bekerjalah dengan tekun, jujur, dan bertanggung jawab. Tema itu kemudian akan didasari dengan bacaan kita tadi, perumpamaan mengenai bendahara yang tidak jujur. Bapak Ibu, cerita ini sudah sering kita dengarkan bersama dan pasti selalu memunculkan pertanyaan, mengapa Yesus memuji bendahara yang tidak jujur? Ya. Saya ingin mendahului khotbah ini dengan ilustrasi yang lain untuk menjadi pembanding cerita tentang bendahara yang tidak jujur. Ini hanya ilustrasi, kalau ada kesamaan nama, toko, tempat, ya saya coba mengkontekstualisasi saja. Ya. Suatu ketika ada seorang mandor yang sudah senior, mandor senior ini namanya Bapak Onggo, Bapak Ibu. Kalau ada nama yang sama, mohon maaf. Bapak Onggo, mandor kontraktor ya. Beliau sudah senior, sudah hampir 30 tahun kerja bersama bos kontraktor. Lalu beliau sering juga ngopi di rumah kopi Joas. Kalian ada antum pun teman-teman di sini kah? Ya. Antum sudah menikmati ya kerja yang panjang itu dan senangnya duduk bersama teman-teman sebaya di rumah kopi. Antum datang ke bos, bos. Be sukaja 30 tahun. Beta pun lutu-lutu sumulai longgar. Ya, tulang-tulang sukaya deng engsel pintu tua yang akan su tinggal retak saja. Beta minta pensiun jua. Dengan harapan bosnya akan kasih antua pesangon yang besar kerja ya lama nih. Lalu bos bilang, "Onggo, beta jua pikir begitulah. Tapi bisakah sebelum ale pensiun, ale bikin satu proyek mahakarya for beta. Ya. Ale bangun satu rumah yang bagus, Onggo, ya. Onggo pikir, Onggo ya sudahlah, ya sudahlah, ya. Ya sudahlah Bapak Ibu, Onggo mulai terima pekerjaan itu. Lalu uang membangun cair besar Bapak Ibu. Tapi Onggo pun hati susen di situ, Onggo pun hati su di rumah kopi Joas, Onggo pun hati su di kursi-kursi senang saja mau pensiun Bapak Ibu. Onggo pun hati susen di tanpa pekerjaan. Onggo membangun iko selera saja Bapak Ibu, ya lebih banyak di rumah kopi. Onggo datang awasi, Onggo juga ambil sebagian uang kerja itu for. Onggo pikir ini kesempatan terakhir. Jadi Onggo ambil banyak Bapak Ibu. Onggo bangun semen sadiki lebih banyak pasir Bapak Ibu. Onggo bangun harusnya pakai baja, Onggo bangun pakai kayu yang murah-murah saja Bapak Ibu. Onggo beli cat yang murah-murah biar akan menyala tapi akan kualitas yang bagus. Onggo bilang, bos ini orang kaya, nanti juga bos kalau rusak bos bikin baru Bapak Ibu. Di penghujung kerja Bapak Ibu, bos datang dengan karyawan sama di rumah, ya mau resmi rumah, mau buka kunci. Lalu bos bilang, Onggo, danke banyak untuk ale pengabdian selama 30 tahun. Ya. Di penghujung pengabdian ini bos keluar kunci rumah, kas keluar kunci rumah baru bos bilang, beta mau kasih hadiah for ale. Rumah baru yang sudah ale bangun sebagai mahakarya ini, beta persembahkan for ale deng ale keluarga. Bapak Ibu, Onggo dengar akan Onggo jatuh di muka pintu. Pas jatuh muka pintu Bapak Ibu, karena pintu kualitas yang bagus, pintu talapas Bapak Ibu. Onggo menyesal setengah mati, ya. Onggo jatuh di penghujung pekerjaan Bapak Ibu. Agak berbeda dengan Onggo saudara-saudara, bendahara ini saudara-saudaraku, ya. Kalau dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu, ini bukan seorang bendahara semata Bapak Ibu, ya. Bahasa Yunaninya berbunyi seperti ini, en plosios hos eikon oikonomon,
Ya, orang kaya itu mempunyai seorang oikonomon, seorang ekonom yang hebat. Ya, dalam tata proyek dia seorang manajer yang hebat, Bapak Ibu. Ya, tapi Bapak Ibu lanjut, kaihutos diablete autohos diaskor rupison korupison. Ya, jadi ekonom yang hebat itu, manajer yang hebat itu, kepadanya dituduh bahwa dia korupsi, saudara-saudara. Atau diterjemahkan lebih lembut, dia menghambur-hamburkan uang, saudara. Dia memboroskan harta milik tuannya, saudaraku. Ya. Dan karena itulah saudara-saudara, tuannya kurios tadi akan memecat orang itu. Artinya apa? Bahwa tuan ini tidak toleran, tuan ini tidak setuju dengan perilaku korup tadi. Tuan ini tidak menerima perilaku menghambur-hamburkan, memboroskan uang tadi, saudara. Dia akan dipecat, saudara-saudaraku. Menghadapi situasi itu, saudara, ini adalah sebuah moment of crisis. Ya, sebuah peristiwa krisis yang akan dialaminya, saudara. Menghadapi moment of crisis ini, sang ekonom ini digambarkan sebagai seorang yang punya sense of crisis. Dia punya rasa krisis, saudara. Karena itulah sebelum dia dipecat, saudara, dia akan diminta pertanggungjawaban di dalam moment sense of crisis atau moment of crisis yang tidak punya banyak waktu ini. Dia berpikir, saudara, ya, kalau mencangkul bet sembisa, kalau juga minta-minta bet malu, kenapa mencangkul dan minta-minta? Sebab baginya pekerjaan yang lain lagi tidak mungkin akan dia peroleh. Karena ketika dia diberhentikan, pasti akan terjadi distrust publik. Orang tidak akan lagi percaya untuk memberikan dia pekerjaan. Apalagi sebagai bendahara, saudara. Dia pikir-pikir pekerjaan yang paling mungkin, yang bergantung dari orang lain, cuma mencangkul mungkin, ya. Dalam kata Yunani-nya mencangkul di sini bisa dalam konteks perkebunan, tapi juga bisa menggali lubang fondasi untuk membangun rumah, saudara. Ya, menjadi tukang, Bapak Ibu. Dia sing bisa, Bapak Ibu. Dia sing punya skillful itu, Bapak Ibu. Ya. Dua ini mau menunjukkan bahwa benar-benar dia mengalami sense of crisis karena ulahnya tadi, dia tidak lagi dipercaya, saudara. Ya, ada momen krisis yang sedang dia alami, tapi di tengah momen krisis itu bangkit sebuah sensitivitas krisis. Apa yang harus dia lakukan supaya dia tidak terpuruk, saudara-saudaraku? Karena itulah bacaan kita menarik kita nikmati bersama. Di tengah momen krisis itu, saudara, dia bilang ada hal yang bisa dia buat sesuai dengan jabatan dia terakhir untuk bikin laporan ini, untuk bikin laporan pertanggungjawaban. Ya. Dia panggil, saudara. Dia panggil banyak orang yang berhutang, Bapak Ibu. Banyak orang yang berhutang. Tapi dalam bacaan kita ada dua saja yang dikasih contoh, Bapak Ibu. Bagi dia, bagi seorang ekonom ini, menghadapi situasi krisis ini hanya satu jalan untuk bisa menampung kehidupannya lagi, untuk bisa menjamin masa depannya lagi. Dia punya visi tentang bagaimana mengamankan masa depannya, yaitu menginvestasi kebaikan, saudara-saudara. Dia mulai menginvestasi kebaikan, saudara-saudaraku. Karena posisinya sebagai manajer, dia sudah punya pemahaman bahwa keuntungan sudah ada pada tuannya. Dan bagi orang-orang yang berhutang, dia memanggil mereka satu persatu. Sebab bagi dia, ketika dia ada dalam krisis yang berat, ketika dia tidak lagi dipercaya oleh publik, ketika dia harus menderita, ada orang-orang yang pernah merasakan kebaikannya yang akan menampung dia untuk hidup.
Karena itulah dia mulai menginvest kebaikan itu, Bapak Ibu. Yang berhutang kepadanya 100 tempayang minyak zaitun, Bapak Ibu, dikurangi menjadi 50 setengah, Bapak Ibu. Ya, setengah dari hutang. Kemudian yang berhutang kepadanya 80 pikul itu, Bapak Ibu, ya, dia kurangi lagi, Bapak Ibu. Ya, dia kurangi lagi. Dan di tengah kebijakan sensitivitas krisis itu, ya, kita melihat Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ini selalu menjadi pertanyaan hermeneutik, ya.

Ketika orang itu diberhentikan, dia tidak meratapi penderitaan, dia tidak meratapi krisis yang dia alami, tetapi dia tetap survive, dia tetap berjuang untuk bagaimana survive menyambut hari esok, saudara. Itu yang dipuji oleh Tuannya. Dan salah satu yang dia pakai adalah jejaring, networking, dan menginvestasi kebaikan bagi sesamanya, saudara. Ya. Itu yang dia pakai untuk mengantisipasi krisis yang terjadi. Dia punya sensitivitas, dia tetap bekerja, saudara. Dan dalam krisis itu, mengubah bendahara yang korup tadi, ekonomi yang korup tadi, menjadi seorang yang caring, peduli dengan sesamanya. Sebab apa, Bapak Ibu? Ada hal yang menarik di ayat 9 juga yang harus kita maknai, kalau tidak kita salah kaprah. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Apakah Yesus mau mengajarkan kita untuk bersahabat dengan mamon yang tidak jujur? Tidak, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, supaya jika mamon harta yang kamu pakai tidak jujur itu tidak lagi dapat menolong kamu, ya, kamu bisa diterima di kemah, rumah. Itu seiring sejalan dengan yang tadi dia pikirkan, siapa yang akan menampung dia? Sebab bagi cerita ini, ya, ketika dia hilang kepercayaan dari apa yang ia kerjakan, maka tamatlah riwayatnya, saudara-saudara. Ya, harta yang sebanyak apapun tidak bisa menjamin kehidupannya. Dan ikat persahabatan ini dimaksudkan, Anda tidak bisa bersahabat dengan harta benda Anda, saudara. Tapi bersahabatlah melakukan kebaikan dengan orang-orang yang lain. Pakai harta yang Anda punyai membangun persahabatan dengan orang lain, saudara. Supaya kalau Anda bangkrut, Anda krisis, ada orang yang lain yang bisa menolong Anda, saudara. Ya. Saya punya satu cerita. Kemarin saya ceritakan di Hokim Tong. Mungkin jemaat Hokim Tong sudah ada sini lah, bisa dengar ulang. Opa de Oma baku sayang pas sekali. Ya. Opa Onggo mau kasih kejutan for Oma Engge. Opa Onggo bilang, sayang, mari katong pika depan. Di hari alepung hari bae, hari ulang tahun ini. Baru pernah terjadi Opa Onggo mau bawa Oma Engge ke Indomaret. Pas sampai Indomaret, Opa Onggo ambil coklat Super Queen. Lalu Opa Onggo bilang, sayang, selamat hari ulang tahun. I love you forever. Bapak Ibu, Oma Engge pas terima coklat Super Queen, Oma Engge tangan gumitar. Ya, baru pernah seumur terjadi, ya, you and I never end. Ya, Oma Engge ada buka coklat pas dengar never end, Oma Engge coklat jatuh, Bapak Ibu. Pas coklat jatuh belum bayar, Oma Engge mau ambil, Opa Onggo bilang, jangan ambil barang yang sudah jatuh. Ya, malu-malu saja. Lalu begitu coba balik, baru saya Opa Onggo pola Oma Engge lalu ndo balik, uang pas-pas bayar di kasir, Oma Engge hati sakit, never end, mar coklat jatuh sembali baru. Ya. Awa jalan-jalan, Opa Onggo kata-kata Oma Engge sepanjang jalan di keluar Indomaret, Opa Onggo jatuh dalam kolam, Opa Onggo bateri, honey help me, honey bilang apa yang sudah jatuh di tanah, saya boleh ambil kembali. Ya. Akan persis, bendahara yang tidak jujur ini, ya, dia punya sensitivitas krisis, saudara. Bapak Ibu, Pak Saudara, anak-anak kekasih Tuhan. Ya, bendahara ini menggambarkan bahwa dia tahu kesusahan hari esok kalau dia tidak lagi bekerja. For beta pun anak-anak remaja, orang-orang muda, mari kita rasa-rasa orang tak tua pun susah. For ibu, bapak, saudara, kekasih Tuhan, hidup sekarang nih segampang-gampang lagi, saudara. Ada efisiensi di mana-mana. Mari kita rasa-rasa susah ini, saudara. Ada sensitivitas krisis yang mengantar perilaku kita untuk bisa keluar dari krisis ini. For anak-anak muda yang tahu senang saja, tahu gaya saja, cerita ini mengingatkan kita bahwa di
tempat Anda senang-senang

saja dengan baju yang moy cakap itu. Ada orang tua Anda yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Sing selamanya dong mungkin akan mensupport Anda dengan baju yang bagus, dengan motor yang bagus. Ada sense of crisis. Kalau Anda tidak belajar dengan sungguh-sungguh, kalau hari ini kita tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, mungkin kita tidak akan dipercayakan lagi untuk sebuah posisi yang baik, saudara. Sensitivitas krisis ini harus kita miliki, saudara, sebagai orang-orang percaya. Menarik dalam cerita ini, kalau Tuan Kurios itu digambarkan sebagai Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang kaya, Allah yang menyiapkan segala sesuatu ada di dunia ini, saudara, bagi kita. Tapi ini bukan lagi era di mana burung puyuh jatuh ke langit begitu saja, di mana mana surgawi itu Anda tinggal petik, saudara. Jangan pernah berpangku tangan di dalam sebuah taman yang indah. Berjuanglah merawat taman itu, saudara. Berjuanglah, saudara, supaya Anda tidak mengalami moment of crisis. Milikilah sensitivitas krisis itu. Yang kedua, saudaraku, peristiwa kedua bersambung dari cerita bendahara yang tidak jujur tadi. Ada cerita tentang siapa yang setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara yang besar. Siapa yang tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara besar. Jadi kamu yang tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ini point of view-nya, saudara. POV bagi anak-anak muda saat ini, ya. Bahwa bendahara yang tidak jujur itu, dia menerima konsekuensi diberhentikan karena dia tidak setia dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Ya. Kalau saja dia masih setia, saudara, seperti cerita Opa Onggo tadi, dia masih setia sampai 30 tahun bekerja, sampai akhir, saudara, maka dia bisa dapatkan rumah yang moy tadi. Tapi karena di penghujung itu dia susah setia, dia bangun sendiri rumah yang rapuh bagi hidupnya, saudara. Jadi saudaraku, kita hidup di dunia ini, cuma bisa bilang Pak Pendeta yang omon-omon saja. Siapa yang tertarik untuk mengumpulkan mamon, mengumpulkan harta? Siapa yang tidak tertarik untuk bekerja mendapatkan upah, saudara? Boleh, saudara. Boleh. Allah kita digambarkan sebagai seorang kurios, tuan yang kaya, yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Tapi lanjut dari cerita ini kepada episode ketiga, cerita kepada para murid tentang tidak mungkin seorang hamba mengabdi kepada dua tuan. Maka cerita bersambung itu, episode terakhir itu mau menunjukkan bahwa apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakannya sebagai seorang stewardship, ya. Seorang hamba, seorang pelayan. Menarik, dia menggunakan kata oikonomen, bukan dulos, budak, ya. Kita harus bekerja sebagai seorang penata layanan, seorang yang punya kecakapan, seorang yang punya kepandaian dalam bekerja. Bagi saudara-saudaraku, bagi anak-anak muda, kecakapan, pengetahuan itu penting, saudara. Dalam Amsal Reformasi kita, kita mengenal satu istilah, fides quaerens intellectum. Iman juga membutuhkan intelektualitas, pengetahuan, saudara-saudara. Ya. Kita butuh itu, jadi kalau papa mama kasih sekolah, sekolah bye-bye. Belajar bye-bye. Sebab ada moment of crisis di depan sana, kalau kita tidak menjemputnya, saudara. Ya. Dan karena itu kita perlu tekun, tekun Bapak Ibu. Jujur tidak cukup Bapak Ibu, harus tekun, giat saudara. Giat untuk mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab apa saudara? Soal mengabdi kepada dua tuan ini yang mau dikatakan adalah semua yang kita karyakan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan berasal dari Tuhan. Itu adalah tanda pengabdian bakti kita, ibadah kita kepada Tuhan, saudara.
Itu sama dengan Amsa Reformasi. Dunia ini adalah teaterium glorifying God. Bekerja sebagai tukang ojek dengan sungguh-sungguh di dunia ini adalah sebuah pekerjaan memuliakan Tuhan. Sama dengan bekerja sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pejabat, seorang aparatur sipil negara, TNI, Polri, pekerjaan apapun, kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh sebagai teaterum glorifying God. Karena itulah Bapak Ibu, saya ingin mengutip dalam nats pembimbing kita tadi, Kolose 3 ayat 23 bilang for katong semua, ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang ditempatkan bekerja di dunia ini, apapun juga yang katong kerjakan, katong belajar di rumah, katong memasak di rumah, katong kerja di kantor, katong bacuci di mana-mana, ya, katong bikin akan dengan sungguh-sungguh seperti for Tuhan, karena semua itu datangnya dari Tuhan dan bukan for manusia. Kalau kerja for manusia, Bapak Ibu, kalau kerja for manusia, ada satu cerita. Seorang anak muda yang baru dapat posisi di BUMN, dia pas masuk selama dia senglia begini di meja kerja, ada telepon meja di muka dia. Selama ini dia pakai HP, Subardasi, ya. Dia pas masuk dia kaget, wih, dapat sofa moi, bagus, dapat telepon genggam di telepon di meja kerja. Tiba-tiba pas dia pun bos masuk dengan ada satu pegawai, dia mulai angkat telepon. Dia makas tunjuk nama besar for bos, dia mulai bicara seperti bicara dengan pejabat dari pusat. Siapa? Proyek 12M saya siap kerjakan dengan posisi baru saya, Pak. Ya. Yang penting Bapak percaya saya bereskan, Pak. Bos ada lihat dengan ada seorang pegawai di muka. Terima kasih, Pak. Ini ada bos saya di depan. Saya sambung dulu bos saya. Pas tutup telepon, dia tanya, bos silakan masuk bos. Jangan marah, tadi ada telepon dari pejabat di pusat soal proyek 12M bos. Ada apa bos? Bos bilang, Seng, bet datang deng seorang pegawai Telkomsel, mau datang pasang kabel di telepon yang ada duduk di meja. Ya, ternyata telepon yang dia pakai, kabelnya ada putus Bapak Ibu. Ya. Bos bilang, ahli luar biasa lah kabel yang ada di telepon, ahli bisa telepon pejabat dari luar. Ya. Itu style kerja dengan cari nama Bapak Ibu. Ya. Mari kita bekerja mengerjakan segala sesuatu, bahkan mengerjakan sesuatu yang menurut ukuran manusia rendah. Kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, maka pasti di sana kita diberkati. Amin.

0: Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdiri di dalam sebuah spirit universalisme gereja ini. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dan taruh orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dengan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk. Kita dengarkan kesaksian pujian dari Bung Valentino Latu Papua, memuliakan Tuhan.
1: Shalom Bapak Ibu Jemaat, selamat hari Minggu. Iya, semoga semuanya diberkati dengan kesehatan, panjang umur dan kesuksesan dalam hidup. Tuhan memberkati selalu setiap keluar masuk kita sampai selamanya.

0: Terima kasih Bung Valen untuk talenta dan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, bersama juga dengan Bung Bong ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita saat ini.
1: Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita.

0: Jemaat, mari kita berdoa persembahan secara bersama-sama. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu, ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu, ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali.
1: Jemaat kekasih Tuhan, kita dengarkan kesaksian pujian dari Kaks.

Terima kasih untuk pujian yang indah bagi Tuhan. Tuhan Yesus selalu setia di dalam setiap momen hidup kita, bahkan di tengah moment of crisis. Saudara-saudara kekasih Tuhan, di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 mendatang, kita akan ada dalam perjamuan kudus oikumenes. Bagi saudara yang rindu memuliakan Tuhan dalam perjamuan nasi yang kudus, itu saya mengundang saudara berdiri untuk bersama-sama di hadapan hadirat Allah yang kudus. Saudara-saudari akan menjawab 4 soal parhat liran berikut ini. Yang pertama, adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengejaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Yang kedua, adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa, maka kita patut dimusnahkan oleh Allah dan sebab itu kita harus menyesali akan diri-diri kita? Yang ketiga, adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuh-Nya dan menumpahkan darah-Nya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? Yang keempat, adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan serta hidup di dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan mendengar jawaban setiap kita. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita menyatu di dalam syafaat. Kami datang padamu ya Tuhan Allah pemilik kehidupan ini. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat kami dan oleh kuasa Roh Kudus yang terus menuntun kehidupan kami melewati hari-hari hidup kami, waktu yang terus bergulir berganti. Kami ada di minggu keempat di bulan September ini. Kami meyakini sungguh bahwa ada banyak peristiwa yang kami alami. Ada peristiwa sukacita bertabur dengan berbagai keberhasilan berkat Tuhan. Tapi juga tidak sedikit tantangan, kesukaran, kesulitan. Bahkan duka cita ada di antara kami yang harus mengalaminya. Di dalam setiap momen kehidupan itu, kami datang dan mau bilang syukur banyak Tuhan. Karena Tuhan Allah terus mengendalikan kehidupan ini. Dan Tuhan memberikan kami kesempatan untuk mengisi kehidupan ini dengan semua yang harus kami kerjakan. Mulai dari orang tua berlanjut usia beruban putih sampai anak dalam kandungan ibu. Kami semua diberikan momen-momen penting berharga dalam hidup untuk menjalaninya ya Tuhan. Di dalam semua momen-momen itu ya Tuhan Allah, kami bermohon tuntun dan sertailah kami. Di usbu yang baru yang akan kami masuki, biarlah kami bisa memasukinya di dalam rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Apapun yang kami rencanakan untuk kami jalani di usbu yang baru, ataupun yang belum kami rencanakan, biarlah kami berjalan bersama di dalam misteri ilahi yang terus menuntun kami, yang terus setia membimbing kami, menyertai jalan-jalan hidup kami. Sebab kami mendeklarasikan bersama dalam iman kami bahwa Tuhan Yesus selalu setia. Tuhan setia menuntun jalan-jalan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami menggantungkan seluruh kehidupan kami di usbu yang baru, pribadi, rumah tangga, keluarga kami, bahkan komunitas lingkungan pekerjaan kami, semuanya kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menuntun, Tuhan memimpin kami. Sehingga semua yang kami karyakan dalam mengisi kehidupan ini, semuanya
semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam kemuliaan Tuhan itu, berkat Tuhan terus mengalir, mengisi kehidupan kami. Tuhan memberkati kami sebagai orang tua lanjut usia, jaga lindungi kami, beri kekuatan, sukacita, kesehatan, penghiburan bagi kami. Dalam hidup bersama dengan anak cucu kami atau hidup seorang diri, diberkatilah sehingga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati kami sebagai papa dan mama dalam seluruh tugas tanggung jawab kami, bekerja untuk membangun hidup rumah tangga keluarga kami. Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendirian sebagai papa dan mama atau sebagai single parent, orang tua tunggal. Tuhan, mampukan kami untuk mengisi hidup ini dengan berkat-berkat-Mu. Tuhan, berkati anak-anak muda kami dalam pekerjaan mereka atau pendidikan mereka di pendidikan tinggi. Atau mereka yang sedang berjuang bergumul dengan pekerjaan dan masa depan mereka. Apapun keluhan hati mereka, kami mohon Tuhan, tiliklah mereka, pimpin mereka pada jalan Tuhan. Sehingga mereka tidak terjerumus di dalam pergaulan dunia yang bisa saja menghancurkan hidup mereka. Anak-anak remaja, anak-anak yang ada dalam bangku-bangku pendidikan SD, PAUD, pendidikan SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi diberkati oleh Tuhan. Sehingga mereka bisa bersekolah dengan baik. Tuhan juga menilik anak-anak kami yang terhambat, terkendala, tidak bisa menikmati pendidikan. Tuhan jaga, lindungi mereka. Rumah tangga umat-Mu, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yang bergumul dengan berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini. Tuhan dengar, sambut, dan jawab semuanya itu. Kami sebagai orang-orang yang telah mengaku untuk ada dalam perjamuan Asa Kudus di hari Minggu 4 Oktober 2026. Tuhan, dengar jawaban kami. Tuhan, tuntun kami, jaga lindungi kami sehingga kami boleh mengambil bagian dalam perjamuan Asa yang Kudus di hari Minggu mendatang. Kami bawa seutuhnya umat Tuhan di Klasis Kota Ambon ini pada Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, menyertai kami. Kami berdoa bagi pimpinan gereja-Mu ya Tuhan, di tingkat sinode, di klasis-klasis sampai ke jemaat-jemaat. Secara khusus kami mendoakan ketua dan sekretaris klasis Kota Ambon bersama dengan semua anggota MPK dalam tugas tanggung jawab untuk menata layani bersama 21 jemaat di klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati, merahmati, ada para sekbit, ada para pegawai di kantor klasis Kota Ambon, diberkati sehingga semua tanggung jawab yang kami peroleh, kami bisa melakukan semuanya dengan baik. Tuhan berkati kami dengan pendukung liturgi dalam ibadah jam 9 ini, para pelayan dari Majelis Jemaat Bukit Doa, bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, pengisi sound system, pengisi-pengisi pujian kolekta antu agama, security, semua yang hadir dalam persekutuan ibadah ini. Biarlah semua yang kami aktakan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat daerah sampai ke kota-kota, diberkati oleh Tuhan sampai ke desa kelurahan. Tuhan memberkati. Kami teringat saudara-saudara kami di Patahue bersama Lisa Bata dalam konflik beberapa waktu lalu. Kami bermohon Tuhan ada bersama dengan mereka, meminggul kesukaran, kesulitan yang mereka hadapi. Kami percaya damai sejahtera Allah juga akan menjadi bagian dari kehidupan mereka semua. Ini kami Bapa dengan syafaat kami. Ampuni kami atas salah dan dosa kami. Kami bawa seluruh hidup ini hanya di dalam tangan kasih Tuhan Allah, dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mempunyai orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak saudara kekasih Tuhan, mari kita semua berdiri. Kita siap kembali diutus dalam medan gumul dan hidup kita masing-masing. Kita muliakan Tuhan bersama-sama.

jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itulah terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat.

Baik, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda pendengar umat Kristiani di mana saja Anda berada. Baru saja kami hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah Minggu pagi yang bertempat Gereja Maranatha Kota Ambon. Semoga firman Tuhan yang tadi dihadirkan oleh Bapak Pendeta menambah semangat dan kekuatan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketahuilah bahwa Tuhan lebih tahu apa yang selalu kita doakan dan kita harapkan. Percayalah Tuhan punya rencana yang lebih baik untuk kita. Percayalah Tuhan tidak akan merancang kegagalan untuk kita, melainkan rancangannya pasti terbaik dipersiapkannya jika kita mau taat kepadanya.

Pendengar, setiap hari adalah berkat. Setiap nafas, senyum dan air mata adalah semua hal yang patut disyukuri. Kehidupan berhenti saat kita tidak mau berjuang lagi. Pertempuran berhenti saat kita tidak mau bangkit lagi setelah jatuh. Pengharapan berakhir saat kita tidak percaya lagi. Jangan pernah melihat ke belakang dan jangan pernah melihat ke depan. Lihatlah saat ini dan berterima kasihlah kepada Tuhan untuk hari yang baru. Karena tidak semua orang di dunia ini diberikan kesempatan untuk bangun dari tidurnya hari ini.

Saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Johan Norimarna mengaku kasus positif HIV di Maluku hingga Agustus 2026 sebanyak 212 kasus. Angka tersebut mendekati capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 324 kasus. Menurut Kadinkes, peningkatan penularan kasus HIV dinilai tidak selalu menunjukkan kondisi yang semakin buruk. Namun sebaliknya, semakin banyak kasus yang ditemukan, maka memungkinkan penderita untuk segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan. Diakuinya, penemuan kasus baru juga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat termasuk Yayasan Pelangi dalam menjangkau orang dengan HIV. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV, mengingat HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari, sehingga penderita tetap membutuhkan dukungan agar dapat menjalani pengobatan dan kehidupan secara baik.

Bro Satriri Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada pastinya. Kita di 27 September 2026 ya, jatuh pada hari ini hari libur, weekend, di hari Minggu. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Saya doakan yang baik-baik saja. Anda yang sementara lagi berlibur ya, mungkin ambil cuti atau mungkin ya sehari aja menikmati suasana liburan Anda, atau mungkin stay aja di rumah, mager aja di rumah. Ya, semoga hari Minggu Anda bisa berkesan ya. Besok sudah mulai aktivitas lagi.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas

Baik, pendengar, informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Soeharti menjelaskan pemerintah menyiapkan pendidikan gratis bertahap bagi seluruh jenjang pendidikan. Kebijakan tersebut mencakup pendidikan dasar negeri maupun swasta sesuai komitmen pemerintah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi MK secara selektif dan afirmatif. Soeharti menegaskan pemerintah menyiapkan koordinasi lintas kementerian untuk menentukan prioritas pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan kebutuhan setiap daerah. Menurutnya, sejumlah kementerian dan lembaga turut dilibatkan terkait kebijakan ini, mulai dari Kementerian Agama hingga Kementerian Keuangan. Soeharti menerangkan wilayah tertinggal serta daerah berkapasitas fiskal rendah akan diprioritaskan agar anak-anak miskin memperoleh kesempatan pendidikan setara. Menurutnya, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar akan mendapat prioritas dalam penerapan kebijakan ini.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman, perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi

Narkoba tidak pernah membawa manfaat bagi kehidupan. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan masa depan seseorang. Banyak generasi muda yang kehilangan kesempatan meraih cita-cita karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Awalnya mungkin hanya karena rasa penasaran atau ajakan teman. Namun dalam waktu singkat, narkoba dapat menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan. Akibatnya sangat serius. Gangguan otak, kerusakan organ tubuh, menurunnya kemampuan berpikir, hingga masalah hukum dapat terjadi akibat penggunaan narkoba. Karena itu penting bagi kita untuk memilih lingkungan pergaulan yang sehat dan berani menolak setiap ajakan yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Isi waktu dengan kegiatan positif seperti olahraga, belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan Anda. Katakan tidak pada narkoba, katakan ya pada hidup sehat dan masa depan yang gemilang.

Ya, Bro Satrio Riambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Informasi menarik untuk Anda dari dunia sepak bola, dikutip dari rri.co.id. Spanyol berhasil mengalahkan Inggris 3-2 dalam match day pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League 2026-2027. Laga dimainkan di Stadion Wembley, London pada hari Minggu dini hari tadi. Lamine Yamal membawa Spanyol unggul cepat pada menit kedua, namun Anthony Gordon menyamakan kedudukan pada menit ke-36 dan Harry Kane membalikan keadaan menjadi 2-1 pada menit ke-40. Wow, congratulations ya untuk Spanyol. Spanyol akan menghadapi Kroasia di laga berikutnya, sementara Inggris harus segera berbenah untuk menghadapi laga berikutnya.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita

Di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Di Maluku, jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang, untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka, semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

0: Ya, Pro Satu Area Mode, kanal inspirasi dan informasi dari Tulus dengan Teh Hijau ya. Figur dan inspirasi untuk Anda pendengar. Kali ini saya akan membahas mengenai Walt Disney yang merupakan kisah seorang pemimpi yang mengubah dunia. Nah, pendengar, Walt Disney ini adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah dunia hiburan. Ia dikenal sebagai sosok di balik lahirnya karakter Mickey Mouse serta berbagai film animasi dan taman hiburan yang kemudian dikenal di seluruh dunia. Namun, di balik kesuksesannya, pendengar, Walt Disney memiliki perjalanan hidup yang penuh kegagalan, kesulitan ekonomi, dan penolakan. Kisahnya ini menarik karena menunjukkan bagaimana sebuah imajinasi dapat berkembang menjadi sesuatu yang besar ketika disertai keberanian dan juga ketekunan. Walter Elias Disney lahir pada 5 Desember 1901 di Chicago, Amerika Serikat. Sejak kecil, ia memiliki ketertarikan terhadap gambar dan cerita. Ia senang menggambar berbagai objek yang ada di sekitarnya. Ketertarikannya terhadap seni semakin berkembang ketika ia beranjak dewasa. Walt kemudian mencoba menjadikan kemampuan menggambarnya sebagai jalan hidup. Meskipun pada masa itu menjadi seorang seniman bukanlah pekerjaan yang mudah. Pada awal perjalanan karirnya, Walt Disney mengalami berbagai kesulitan. Salah satu perusahaan animasi yang ia dirikan, Lauk Ogram Studio, mengalami kebangkrutan. Kegagalan tersebut membuat Walt kehilangan banyak hal secara finansial. Namun, bukannya berhenti, ia justru pergi ke Hollywood dan mencoba membangun kembali karirnya. Bersama saudaranya, Roy O. Disney, ia kemudian mendirikan perusahaan yang kelak berkembang menjadi The Walt Disney Company.
1: Hey,
2: yo, what's good?
1: Hey,
3: I just hope that you want to spend more time with what I called to say really is. I

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Dulu bayar pakai uang cash. Sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok. Tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar. Bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu. Verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi, gak apa-apa. Yang penting kita mau belajar pelan-pelan, saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya, yang pintar itu yang bisa adaptasi.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

0: Kah?
1: Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Akses pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja adalah kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Hai kawan pendengar, saya masih bahas mengenai Walt Disney. Kisah seorang pemimpi yang mengubah dunia. Jadi karakter-karakter film animasi tertentu ya, kayak Mickey Mouse, ada banyak nih ya. Itu merupakan karyanya dia, pendengar. Baik, dan salah satu titik penting dalam perjalanan Walt Disney adalah lahirnya karakter Mickey Mouse pada tahun 1928. Mickey ini diperkenalkan melalui film animasi Steamboat Willie. Karakter tersebut kemudian menjadi sangat populer. Mickey Mouse bukan hanya sebuah karakter kartun, tetapi menjadi simbol dari perusahaan Disney dan salah satu karakter animasi paling terkenal di dunia. Benar banget zaman itu, zaman dulu itu ya, pendengar. Mickey Mouse ini terkenal dari komiknya banyak ya. Walt Disney kemudian berani melakukan sesuatu yang pada saat itu dianggap sangat berisiko. Ia mengembangkan film animasi panjang berwarna Snow White and the Seven Dwarfs ya. Banyak orang meragukan proyek tersebut dan menyebutnya sebagai proyek yang terlalu mahal dan berbahaya bagi perusahaan. Namun Walt tetap melanjutkannya. Film tersebut akhirnya dirilis pada tahun 1937 dan menjadi keberhasilan besar, membuka jalan bagi era baru film animasi. Nah, kesuksesan Snow White tidak membuat Walt berhenti. Disney kemudian menghasilkan berbagai film animasi yang menjadi bagian dari sejarah perfilman seperti Pinocchio. Oh, saya baru tahu Pinocchio zaman itu Pinocchio ini juga viral ya. Fantasia, Dumbo dan Bambi. Dalam prosesnya, ia terus mendorong para animator untuk mencoba teknik baru dan menghadirkan cerita yang mampu menyentuh penonton. Bagi Walt, animasi bukan sekedar hiburan untuk anak-anak, tetapi sebuah bentuk seni yang mampu menyampaikan emosi dan cerita kepada berbagai usia. Pantas, film animasi zaman dulu itu sangat menyentuh. Pesannya ada, kesannya juga ada, jadi include ya. Nah, salah satu gagasan terbesar Walt Disney adalah menciptakan tempat hiburan yang berbeda dari taman bermain biasa. Dari gagasan tersebut, lahirlah Disneyland yang dibuka di Anaheim, California pada tahun 1955. Walt ingin menciptakan tempat di mana anak-anak dan orang dewasa dapat menikmati dunia imajinasi bersama. Pada awalnya, banyak orang meragukan proyek tersebut. Tetapi Disneyland kemudian menjadi salah satu taman hiburan paling terkenal di dunia.

Yuk kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

Ya, baik pendengar, sebelum saya ajak Anda untuk kita mengikuti informasi berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Nah, saya masih bahas sedikit mengenai Walt Disney ya untuk Anda. Dan pendengar, menariknya ini Walt Disney bukanlah seseorang yang selalu berhasil pada percobaan pertama. Ia mengalami kegagalan bisnis, masalah keuangan, kritik dan berbagai keraguan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, salah satu karakteristik yang sering dikaitkan dengan dirinya adalah kemampuannya untuk terus mencoba. Ketika satu ide gagal, ia mencari cara lain untuk mewujudkan visinya. Ia tidak membiarkan kegagalan masa lalu ini menjadi alasan untuk berhenti. Walt Disney ini meninggal pada 15 Desember 1966 dalam usia 65 tahun. Ia tidak sempat melihat seluruh perkembangan besar perusahaan yang didirikannya setelah kepergiannya. Namun, gagasan dan karya yang ia tinggalkan terus berkembang. Disney ini kemudian menjadi perusahaan hiburan global dengan film, karakter, taman hiburan, dan berbagai karya yang dikenal oleh jutaan orang di berbagai negara. Benar sekali ya. Nah, hal yang paling menginspirasi dari kisah Walt Disney bukan hanya keberhasilannya menciptakan Mickey Mouse atau Disneyland. Perjalanan hidupnya menunjukkan bahwa sebuah mimpi seringkali dimulai dari sesuatu yang sederhana. Keberanian untuk membayangkan sesuatu yang belum ada. Ia pernah gagal dan diragukan, tetapi harus mengembangkan idenya. Dari kisah Walt Disney, kita bisa belajar bahwa imajinasi membutuhkan keberanian, sedangkan mimpi membutuhkan tindakan untuk benar-benar menjadi kenyataan. Dan pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta.

pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Spanyol menang dramatis atas Inggris dalam ajang UEFA Nations League. George Russell meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan. Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit antara dua kekuatan besar Eropa, Spanyol dan Inggris, tersaji pada lanjutan ajang UEFA Nations League A. Pelatih kedua kubu Louis de la Fontaine dan Thomas Tuchel menyoroti momentum kunci serta kelengahan teknis yang mengubah jalannya pertandingan. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Drama 5 gol mewarnai kemenangan tim nasional Spanyol atas tim nasional Inggris dengan skor 3-2 pada pertandingan pertama grup 3 Liga A UEFA Nations League di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Spanyol mengemas kemenangan berkat gol Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal, sedangkan Inggris sempat membalikkan keadaan melalui Anthony Gordon serta Harry Kane. Menanggapi jalannya pertandingan, juru taktik Spanyol Luis de la Fuente mengakui timnya sempat kehilangan fokus pada saat kebobolan 2 gol, namun berhasil merebut kembali kendali permainan lewat perubahan pendekatan taktik. Saya mungkin akan menyoroti sekitar 6 atau 7 menit di babak pertama, yaitu saat kami kebobolan 2 gol dari Inggris, yang benar-benar menjadi momen hilangnya konsentrasi bagi kami. Kami sebenarnya tahu di mana mereka bisa melukai kami, namun kami tidak mampu meredam opsi-opsi serangan tersebut. Meski demikian, secara garis besar saya rasa pertandingan tetap berada di bawah kendali kami, mengingat lawan yang kami hadapi adalah salah satu kekuatan besar dunia sepak bola. Di sisi lain, kekecewaan mendalam dirasakan manajer timnas Inggris Thomas Tuchel. Tuchel menilai anak asuhnya menyia-nyiakan momen emas untuk mematikan perlawanan Spanyol dengan gol ketiga saat tampil dominan di 20 menit awal babak kedua. Saya rasa di momen tersebut gol ketiga akan menjadi pukulan telak yang menentukan untuk membawa momentum penuh serta keyakinan penuh ke puncak pertandingan kami dengan keunggulan 2 gol. Kami tidak berhasil melakukannya. Sayangnya kami melakukan kesalahan teknis lain yang merugikan kami. Lalu momentum berbalik lagi dan kemudian kami kebobolan gol dari skema open play yang sebenarnya harus kami pertahankan dengan lebih baik, karena mereka menyerang lewat tengah, padahal kami berniat menutup area tengah tersebut. Hasil ini bukanlah apa yang kami inginkan. Saya pikir kami bisa saja memenangkan laga ini. Jadi kami harus menerimanya, bangkit, belajar dari hal ini, mempertahankan apa yang sudah kami lakukan dengan baik di level yang sama, serta mengurangi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Dengan kemenangan ini, membuat Spanyol kini menempati peringkat pertama klasemen sementara grup C Liga A dengan 3 poin dari 1 laga. Sementara bagi Inggris, kekalahan ini menempatkan mereka di posisi ketiga pada ajang UEFA Nations League. Demikian laporan Indra Virgiantara, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Kroasia mengawali upaya mereka untuk lolos dari fase grup Liga A UEFA Nations League dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Selengkapnya, Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Here's Luka Modric. Modric going on!
2: Kroasia mengawali kampanye mereka di grup Liga A UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Bermain di Ceko dini hari tadi, kemenangan ini menandai kembalinya Slaven Bilic sebagai pelatih dan memutus rekor tak terkalahkan lawan di kandang sendiri yang telah bertahan selama 19 pertandingan. Kedua negara bermain aman sepanjang babak pertama. Kroasia baru mampu memberikan tekanan menjelang turun minum saat Petar Sucic melewati beberapa pemain bertahan di dalam kotak penalti dan mencoba mencetak gol ke sudut kiri bawah. Namun, antisipasi yang sangat baik dari kiper Lukas Hornicek memungkinkannya melakukan penyelamatan dengan mudah. Setelah sabar menanti momen pemecah kebuntuan, gol yang dinantikan Kroasia akhirnya tercipta tak lama setelah babak kedua dimulai. Igor Matanovic bergerak cepat memotong operan pemain Ceko yang kurang akurat dan memberikan bola kepada Luka Modric, sang kapten. Kemudian menunjukkan performa yang melampaui usianya dengan berlari cepat untuk memasuki di kotak penalti lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam sudut jauh gawang. Akan tetapi Ceko dapat dengan cepat mengembalikan kedudukan imbang lewat kepandaian Adam Karabic dalam mengecoh kiper. Dengan 15 menit waktu tersisa, Kroasia kembali unggul lewat sundulan Marko Pasalic. Suporter tuan rumah sempat mengira timnya kembali menyamakan kedudukan tak lama setelah gol kedua tersebut. Namun, gol debut Radosta dianulir karena posisi offside dalam proses serangan tersebut, sehingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Kroasia. Selesai pertandingan, pelatih kepala Kroasia Slaven Bilic mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan yang pantas diterima timnya. Pada akhirnya kami mencetak gol indah dari area pertarungan untuk mengubah skor menjadi 2-1. Setelah itu kami dengan tenang mengakhiri pertandingan ini. Lawan kembali berada jauh dari gawang kami dan peluang mereka digagalkan. Itu bukan sekedar keberuntungan, melainkan bagian dari gaya bermain kami di tengah lapangan. Hasil ini pantas kami dapatkan dan sangat penting bagi kami untuk memulai dengan baik. Sementara itu, pelatih kepala Republik Ceko, Santi Demia, menyampaikan bahwa kekalahan ini sungguh disayangkan. Ia berharap bisa menunjukkan perkembangan timnya di lapangan dengan meraih kemenangan. Meski demikian, ia tetap bangga kepada seluruh timnya.
3: The first question, such a pity.
2: Sungguh disayangkan, kami ingin memenangkan pertandingan ini. Kami ingin menunjukkan perkembangan yang baik. Saya sangat bangga kepada seluruh tim dan seluruh asosiasi, para pemain kami, serta pendekatan yang mereka tunjukkan.
3: Very proud. We are very proud.
2: Atas hasil ini, Kroasia bertengger di posisi kedua dengan 3 poin, hanya beda jumlah gol dari Spanyol yang berada di puncak, sementara Republik Ceko berada di dasar klasemen dan Inggris berada di posisi ketiga. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan dari tekanan Max Verstappen untuk meraih kemenangan ketiganya musim ini pada Formula One Grand Prix Azerbaijan di sirkuit Kota Baku tadi malam. Liliana Dia menyampaikan laporannya.
1: And the line is a long way down that straight for George Russell, who wins the Grand Prix by a tenth of a second.
2: George Russell meraih kemenangan di Grand Prix Azerbaijan tadi malam setelah menjalani akhir pekan yang luar biasa bersama Mercedes. Russell melalui akhir pekan dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan sebelum mengamankan pole position pada kualifikasi. Memulai balapan dari posisi terdepan, Russell mampu menjaga keunggulan dan memimpin sepanjang perlombaan. Meski balapan sempat dinetralisir dengan dua safety car, pembalap Inggris itu mampu memendung tekanan dari para rivalnya, termasuk Max Verstappen yang membuntuti hingga garis finish. Russell berhasil finish terdepan, mengungguli Verstappen dengan keunggulan tipis 0,916 detik. Usai perlombaan, pembalap Rusia 28 tahun itu mengaku puas dapat kembali ke podium teratas setelah melalui periode yang sulit.
3: Rasanya luar biasa, kembali berdiri di podium teratas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim, karena mereka terus percaya kepada saya di tengah masa-masa sulit dan membantu saya melewatinya. Saya sangat bangga dengan akhir pekan yang saya jalani. Pada paruh pertama balapan, semuanya terasa cukup lancar. Saya berhasil menciptakan jarak, kemudian menjalani restart setelah safety car, terutama ketika melihat Max berada di belakang saya. Saat itu saya berpikir ini tidak akan mudah, dan dia tampil luar biasa pada akhir balapan.
2: Sementara itu, Max Verstappen harus puas finish kedua setelah memberi tekanan kepada Russell hingga garis akhir. Pembalap Red Bull itu sempat kesulitan dengan ban medium sebelum tampil lebih cepat setelah menggunakan ban soft. Ia terus menjaga jarak sekitar 1 detik dari Russell pada lap-lap terakhir dan sempat mendapat peluang setelah bendera kuning dikibarkan. Namun, hal itu belum cukup untuk membantunya merebut kemenangan dari Russell.
3: Kami menjalani balapan yang cukup bagus. Pada awalnya penggunaan ban medium memang sedikit menyulitkan, tetapi kami tetap mampu memperbaiki posisi hingga berada di urutan ketiga. Kemudian kami menjalani restart dengan baik dan naik ke posisi kedua. Setelah itu jaraknya hanya sekitar 1 detik atau 1,1 detik. Pada lap terakhir ketika bendera kuning dikibarkan, saya rasa George kehilangan sedikit tenaga turbo saat keluar dari salah satu tikungan. Karena itu saya bisa mendekat cukup banyak. Setelah itu saya terus mengejar hingga garis finish dan berhasil mendekat, namun hal itu tetap belum cukup untuk melewatinya.
2: Kemenangan ini menjadi yang ketiga bagi George Russell musim ini, sekaligus memangkas jaraknya dengan pemuncak klasemen sementara Kimi Antonelli menjadi 66 poin. Max Verstappen finish kedua, sementara Issa Hajar mengamankan posisi ketiga usai kembali dari cedera. Hasil ini menjadi modal berharga bagi Russell dalam perburuan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, Rahmat Erwin Abdullah kembali mengangkat nama Indonesia ke podium tertinggi Asian Games. 3 tahun setelah meraih emas di Hangzhou, China, atlet angkat besi itu mengulangi pencapaiannya di Asian Games 2026 di Nagoya. Prefektur Aichi, Jepang. Bedanya kali ini Rahmat tampil di kelas 75 kg putra setelah sebelumnya berjaya di kelas 73 kg putra. Di Nagoya, konsistensi tersebut kembali berbuah emas. Lebih dari itu, Rahmat juga mencatatkan rekor yang membuat penampilannya menjadi semakin istimewa. Bukan hanya rekor Asia, tetapi juga rekor dunia. Dua kali tampil di Asian Games, dua kali pula Rahmat pulang membawa emas. Di Nagoya, Rahmat mencetak rekor dunia clean and jerk di kelas 75 kg putra dengan angkatan 206 kg. Ia juga membukukan rekor dunia total angkatan dengan catatan 366 kg. Ketua Umum PP PAPSI, Rosan Ruslani, mengapresiasi keberadaan Rumah Indonesia sebagai fasilitas pendukung kontingen Indonesia di Nagoya. Menurutnya, Rumah Indonesia tidak hanya menjadi ruang promosi budaya, tetapi juga tempat atlet dan official beristirahat, serta memenuhi kebutuhan selama Asian Games 2026. Rumah Indonesia juga terbuka bagi masyarakat internasional yang ingin mengenal Indonesia. Pengunjung dapat mengenal Indonesia melalui makanan, pakaian, cenderamata, dan keramahan masyarakatnya.
1: Rumah Indonesia ini sangat, kalau saya lihat, sangat luar biasa ya. Karena kebetulan pernah pengalaman jadi jadian juga, kebetulan di Tokyo juga. Dan kalau kita lihat ini memang bukan hanya display mengenai Indonesia, tetapi juga ini tempat untuk para atlet kita ini yang rindu masakan Indonesia juga ada. Kemudian, dan ini tempatnya semua ada di satu lokasi. Jadi ada 4 lantai, kemudian ada tempat yang bisa bekerja. Jadi ini suatu tempat yang jendela Indonesia ada di sini. Jadi ya memang harus ambil kesempatan dalam kesempatan ini untuk tidak hanya mengundang teman-teman dari Indonesia, tapi juga tentunya saya yakin tadi sampaikan dari mancanegara, masyarakat yang mengetahui Indonesia, inilah tempatnya. Karena dari tidak hanya makanannya, dari kulinernya, tapi juga dari hospitality-nya, dari pakaian juga, tadi merchandise juga ada di sini. Jadi ya ini adalah satu kesempatan aja yang memang bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, dan saya lihat semuanya ada di sini. Jadi selamat buat CDM dan seluruh tim ini.
0: Selain Rumah Indonesia, Rosan mengapresiasi respon Chef The Mission Todo Tua Pasaribu dan tim selama penyelenggaraan Asian Games. Ia menilai koordinasi yang dilakukan membantu menangani berbagai kebutuhan dan dinamika kontingen. Rumah Indonesia berada di kawasan Sakaimachi, Nagoya. Fasilitas diresmikan pada 19 September dan menjadi ruang pendukung atlet, official, masyarakat Indonesia, serta tamu dari berbagai negara. Cabang olahraga skateboard berpeluang mengawinkan medali untuk Indonesia pada Asian Games Aichi, Nagoya 2026 melalui Niwayan Malana Fairbrother dan Basral Grito Hutomo. Niwayan sebelumnya meraih medali perak SEA Games, sementara Basral Grito Hutomo menjadi peraih medali emas pada ajang olahraga Asia Tenggara tersebut. Keduanya dijadwalkan tampil pada nomor street putri dan putra di Aichi Sky Expo pada siang hari ini. Selain skateboard, sejumlah cabang olahraga lain juga dijadwalkan menjadi arena perjuangan atlet Indonesia untuk mendapatkan medali maupun melaju ke babak berikutnya. Bulu tangkis juga menjadi salah satu cabang yang menyita perhatian. Jonathan Christie dijadwalkan menghadapi wakil Singapura pada nomor tunggal putra, sementara Alwi Farhan bertemu wakil Taiwan. Pada nomor ganda putra, Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri dijadwalkan menghadapi pasangan Korea Selatan Leo Carnando dan Yam Martin, juga dijadwalkan bertanding melawan wakil Vietnam. Dari panahan, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan bertanding pada nomor bregu dan bregu campuran. Diananda Khoirunisa Ahmad Khoirul Basit misalnya turun pada nomor mixed team recurve. Indonesia juga mewakili wakil pada mixed team compound serta nomor bregu recurve putra dan putri. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: Peringkat pertama, Cina mendapatkan 186 medali. Lalu peringkat kedua ada Jepang dengan 137 medali. Di peringkat ketiga, Republic of Korea dengan perolehan 75 medali. Di peringkat keempat ada Uzbekistan dengan perolehan 34 medali. Kazakhstan dengan perolehan 36 medali ada di posisi kelima. Indonesia sendiri saat ini juga berada di peringkat ke-14 dengan perolehan 2 emas, 4 perak, 17 perunggu, sehingga total mendapatkan 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan menghadiri penutupan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin mendatang. Kabar ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pembukaan FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta Jumat lalu. Erick menyebut Infantino juga direncanakan bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sehari sebelum penutupan FIFA ASEAN Cup. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom telah hadir di SU GBK untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Singapura pada Jumat lalu. Grafstrom juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan turnamen tersebut.
1: Bertemu Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 4 ya, dan tanggal 5-nya di sini mengundang beberapa presiden dari negara Asia Tenggara dan juga Asia lainnya, dan tentu penutupan pertandingan final yang akan terjadi tanggal 5 Oktober gitu.
0: FIFA ASEAN Cup 2026 telah dimulai sejak 24 September dan dijadwalkan hingga 5 Oktober dengan melibatkan 14 negara. Seluruh peserta dibagi ke dalam dua divisi. Divisi Premier atau Divisi 1 terdiri dari 8 negara yang bertanding dalam dua grup di Indonesia. Sementara Divisi Challenge atau Divisi 2 terdiri dari 6 negara yang dibagi ke dalam dua grup dan bertanding di Hong Kong. Untuk grup A Divisi Premier, pertandingannya dihelat di SU GBK. Sedangkan grup B Divisi Premier bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Grup A Divisi Premier terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B Divisi Premier terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Semen Padang FC meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas tuan rumah PSG GC Ciamis pada pekan ketiga Pegadaian Championship 2026-2027 kemarin. Bermain di hadapan ribuan pendukung Laskar Singacala di Stadion Galuh Ciamis, Kabau Sirah berhasil membawa pulang 3 poin. Iwan Setiawan melaporkan.
1: Tekadnya luar biasa, dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin.
2: Dalam laga tandang tersebut, Semen Padang FC sejak awal pertandingan tampil agresif dan beberapa kali melancarkan serangan ke pertahanan PSGC Ciamis. Sementara tuan rumah masih berupaya menemukan ritme permainan untuk membangun serangan ke lini pertahanan Kabau Sirah. Kesebelasan Semen Padang FC membuka keunggulan pada menit ke-15 melalui Ilja Saposevic. Berawal dari situasi bola mati, Stefano Lillipali yang berada dalam posisi bebas memberikan umpan kepada Saposevic yang kemudian menyambar bola dan mengarahkannya ke gawang PSGC Ciamis. Gol tersebut sempat dianulir wasit karena Lillipali terindikasi berada dalam posisi offside sebelum memberikan assist. Namun setelah dilakukan pengecekan melalui video asisten referee atau VAR, wasit akhirnya mengesahkan gol tersebut sekaligus pertahanan hingga berakhirnya babak pertama. Memasuki babak kedua, laga kedua tim semakin sengit. Duel beli serangan pun terjadi. Beruntung Semen Padang FC dapat mengendalikan kemenangan melalui M. Rahmat pada menit ke-88 yang bertahan hingga akhir pertandingan. Usai laga, pelatih Semen Padang FC Nil Maizar mengatakan kunci kemenangan timnya di kandang Ciamis tidak terlepas dari kekompakan timnya baik di dalam dan luar lapangan, ditunjang tekad luar biasa dari seluruh pemain untuk meraih kemenangan dalam laga dimaksud.
1: Saya bangga dengan perjuangan pemain yang 245 ini. Kunci kemenangan saya pikir kebersamaan tim, kompak dalam dan luar lapangan, dan yang terakhir anak-anak tekadnya luar biasa dengan segala daya upaya mereka bagaimana bisa meraih poin sampai berjuang sampai di peluk bunyi berakhir itu.
2: Hal senada juga diungkapkan pemainnya M. Rahmat, sang pencetak gol kedua tim Kabau Sirah. Selain mensyukuri gol tersebut, namun yang paling utama menurutnya mampu menunjukkan target meraih poin di kandang PSGC Ciamis.

0: Poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin.
1: Dengan kemenangan tersebut, kesebelasan Semen pada FC naik ke peringkat pertama klasemen sementara grup A dengan koleksi 6 poin. Sementara PSKC Ciamis berada di peringkat 6 dengan raihan 3 poin. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Setiawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang perdana dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo kemarin, Kendal Tornado FC harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Laporan Edwi Puryono.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC gagal meraih hasil positif saat melakoni laga kandang pertama dalam Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo. Tim berjuluk Laskar Badai Pantura itu harus puas bermain imbang dengan skor 2-2. Padahal dalam laga grup timur yang juga dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Kendal Tornado FC tampil dominan, bahkan sempat leading 2-0 hasil tendangan Ibnu Hajar pada menit ke-39 dan penalti Patrick Cruz menit ke-58. Namun kemenangan yang sudah di depan mata itu sirna lantaran PS Barito Putra berhasil mencetak 2 gol juga hasil penalti Morelo Otavia menit ke-77. Sedangkan gol penyeimbang yang menjadikan skor akhir 2-2 dihasilkan Cornelis Huae saat laga memasuki menit ke-90. Usai pertandingan, pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kewetses mengaku kecewa dengan hasil imbang tersebut. Apalagi dalam laga tanpa penonton umum itu, Kendal Tornado FC memiliki banyak peluang untuk mencetak gol. Namun akibat terlalu percaya diri dan sedikit meremehkan tim lawan, akhirnya hal itu menjadi bumerang dan PS Barito Putra mampu mencetak 2 gol balasan. Hasil tersebut menurutnya menjadi pembelajaran jika di grup timur yang banyak dihuni tim-tim kuat, para pemain harus tetap fokus sebelum laga benar-benar berakhir.
1: Jadi saya tentu kecewa ya Mas ya, karena kita sudah unggul 2-0, terus kita juga mendominasi pertandingan dan juga banyak peluang yang seharusnya bisa bikin gol lebih dari 2 ya, tapi karena kita agak sedikit meremehkan itu, akhirnya bisa kecolongan 2 gol di menit-menit akhir. Dan ini tentunya pelajaran buat kami bahwa ya grup timur kita nggak bisa main-main. Jadi selama belum habis kami harus konsentrasi betul.
0: Di satu sisi, pelatih PS Barito Putra Hendri Susilo mengaku bersyukur dengan hasil imbang atas tim tuan rumah. Hasil imbang menurutnya juga sesuai target awal bahwa laga away minimal harus mampu meraih poin.
2: Alhamdulillah sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tahu sebelumnya kita sudah dapat satu poin, kami tentu sudah akan mengisi di sini dengan sistem perjuangan untuk disyukuri. Alhamdulillah.
0: Hasil imbang 2-2 membuat kedua tim mendapatkan tambahan 1 poin. Kendal Tornado FC dalam klasemen sementara grup timur berada di posisi ketiga dengan 4 poin dari 1 kemenangan dan 2 kali imbang. Tim tersebut sebelumnya mendapatkan pengurangan 1 poin pada awal kompetisi karena persoalan administrasi. Sedangkan PS Barito Putra berada di posisi kelima dengan 4 poin dari 1 kemenangan, sekali imbang, dan sekali kalah. Untuk selanjutnya, Kendal Tornado FC bakal menjalani laga derby melawan Persis Solo yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Manan Solo pada pekan keempat Sabtu mendatang. Tim Persis Solo sendiri dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo tadi malam juga mampu bermain imbang 1-1 melawan Persipura Jayapura yang bertindak selaku tuan rumah. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Championship tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Perbedaan keyakinan bukanlah sekat, melainkan warna yang memperindah kehidupan bersama. Mari saling menghormati, menjaga kedamaian, dan merawat keharmonisan di atas bumi Pertiwi. Karena dalam indahnya toleransi, kita menemukan arti kemanusiaan yang sejati. Fokus pada agama mengajarkan kebaikan, dan kebaikan tertinggi adalah kedamaian. Ketika kita mampu berdampingan dalam perbedaan, disanalah indahnya kemanusiaan tercipta. Jaga toleransi, rawat persatuan.

Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Kawan, aku permisi. Ketemu orang terus mikir. Aduh, dia tuh kenal dia ini. Tapi siapa ya?
1: Tenang dulu. Bukan berarti kamu terlupa. Simpel itu. Psikolog bilang, otak manusia tuh memang lebih gampang ingat muka daripada nama.
0: Karena bagian otak yang ngurus gambar itu lebih aktif daripada bagian yang ngurus kata-kata.
1: Jadi, kalau Ali sering ingat muka tapi lupa nama, Sam usah panik. Berarti Ali otaknya visual sekali.
0: Supaya gampang ingat, coba sembuhkan nama-nama orang itu dengan hal yang lengkap ya. Misalnya, nama Christine rambut hitam. Pasti lebih gampang lupa tuh.
1: Ini lupa nama tuh biasa. Manusiawi, tapi

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Pembangunan bukan sekedar membangun gedung dan jalan, tapi juga buka peluang hidup yang lebih baik. Pemerintah berkomitmen meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, memperluas investasi yang adil, dan menghadirkan infrastruktur yang menghubungkan desa dan kota dari barat hingga timur Indonesia. Ketika peluang terbuka, masa depan akan tumbuh bersama rakyat. Kerja nyata, investasi adil, infrastruktur merata, Indonesia tumbuh bersama.

Ya, Pro Satu Radio Ambon, kanal inspirasi dan informasi, pendengar, informasi menarik untuk Anda. Pemerintah Kota Ambon terus berupaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan moda transportasi umum dan layanan angkutan berbasis aplikasi online yang kian marak di Kota Ambon. Menurut Sekretaris Kota Ambon Robi Sapulete, penataan trayek dan armada menjadi perhatian penting guna memastikan seluruh wilayah dan masyarakat terlayani jasa transportasi dengan baik. Dikatakan, guna menjaga stabilitas antara kebutuhan dan ketersediaan armada, Pemkot Ambon melalui Dinas Perhubungan berencana melakukan survei load factor. Survei ini bertujuan untuk mengukur secara akurat tingkat keterisian penumpang dan kebutuhan nyata armada di setiap jalur atau trayek. Selain itu, pendengar, Pemkot Ambon juga tengah mengkaji opsi pembatasan masa operasi atau usia layak jalan kendaraan angkutan umum, misalnya rentang 15 hingga 20 tahun. Menurut Sapulete, pembatasan ini dinilai penting tidak hanya untuk efisiensi jumlah kendaraan, tetapi juga untuk menekan tingkat polusi udara serta menjamin kelayakan dan keselamatan armada bagi pengguna jasa.

Pernah ngebayangin tidak sih kalau Indonesia bisa swasembada semuanya? Mulai dari beras yang kita makan, energi buat listrik, sampai air bersih yang selalu mengalir di rumah. Keren kan? Ternyata kita semua bisa jadi bagian.

bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

Ya, Pro Satrio Riambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar. Ngomong-ngomong soal musim kemarau yang berkepanjangan ya. Ya, beberapa bulan terakhir ini hujan kurang apa ya? Kurang mengalir di bumi tercinta ini ya. Dan kemarau panjang di Kabupaten Seramagian Timur, Provinsi Maluku perlahan mengubah rutinitas warga menjadi perjuangan untuk mendapatkan kebutuhan paling dasar, air bersih. Di sejumlah wilayah, sumur yang selama ini menjadi tumpuan mulai mengering, sementara sumber air alternatif berada cukup jauh dari pemukiman. Di negeri administratif Wunin Eldedora, Kecamatan Kesui, Watubela, kondisi itu membuat warga harus mengantri berjam-jam untuk mendapatkan air. Ketua Kadar Desa Wunin Eldedora, Maria Jambur Mase, mengatakan sebagian warga bahkan harus menunggu sejak pagi hingga malam, sementara lainnya baru memperoleh air pada pagi berikutnya. Dan ketika air di sumur kampung semakin berkurang, warga mencari sumber air atau sumber lain yang masih mengalir ya. Mereka harus berjalan sekitar 2 hingga 3 km menuju kawasan gunung untuk mengambil air dari mata air yang belum sepenuhnya mengering. Situasi serupa juga terjadi di wilayah lain di SBT, termasuk Kecamatan Bula Barat. Pemerintah daerah mencatat sejumlah warga mengalami penurunan debit air, meskipun sebagian sumur lainnya masih mampu menyediakan air untuk kebutuhan masyarakat. Di Desa Wai Matakabo, misalnya, lebih dari 100 sumur dilaporkan mengalami penurunan debit sehingga tidak lagi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan dampak kemarau tidak hanya dirasakan oleh warga di pusat kota Bula, tetapi juga mulai menjangkau kawasan pemukiman dan transmigrasi. Bagi masyarakat, persoalan air bukan sekedar tentang rasa haus atau kebutuhan rumah tangga. Ketika air sulit diperoleh, waktu warga ikut tersita karena mereka harus mengantri atau menempuh perjalanan jauh untuk membawa pulang beberapa jerigen air. Kondisi seperti itulah yang kemudian mendorong dari berbagai pihak bergerak membawa air ke tengah masyarakat. Pemerintah daerah BWS Maluku, aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, hingga institusi penegak hukum secara bergantian mendistribusikan air ke sejumlah wilayah terdampak. Bantuan itu menjadi penyangga sementara bagi warga yang sumber airnya mengering. Namun di balik antrian jerigen dan armada pengangkut air, terdapat persoalan yang lebih panjang, yakni bagaimana masyarakat SBT dapat mempertahankan akses air ketika hujan belum juga kembali dan musim kemarau masih berlangsung.

Tahukah Anda, meningkatnya peluang El Nino telah disampaikan Organisasi Meteorologi Dunia WMO dalam laporan keadaan iklim global terbaru. Menurut WMO, fenomena La Nina yang telah berlangsung selama 3 tahun terakhir telah bertindak sebagai rem sementara pada kenaikan suhu global. Namun kini pendinginan alami itu dipastikan telah berakhir. Sekalipun El Nino dipastikan bakal terjadi tahun ini, namun WMO belum bisa memprediksi indikasi kekuatan atau durasinya. Akan tetapi, dipastikan tahun ini bakal lebih panas. Waspada El Nino, waspada kekeringan di Indonesia.

0: Kita ikuti Dinamika Maluku Sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Ratusan korban investasi bodong mendatangi Mapolres Ternate, Maluku Utara menuntut uang mereka dikembalikan. Kedatangan warga ini berlangsung setelah polisi menangkap pemilik investasi Zahra Berkah Sahriani yang dilaporkan terkait dugaan penipuan investasi. Para korban yang terdiri atas member dan leader mengaku belum mendapatkan kembali dana yang mereka tanam. Mereka sebelumnya tergiur tawaran investasi dengan iming-iming keuntungan berlipat ganda. Kedatangan ratusan korban sempat membuat suasana di halaman Mapolres Ternate memanas. Sejumlah warga bahkan nyaris terlibat baku hantam karena saling tuding dan menyalahkan terkait ajakan investasi tersebut.

0: Polisi yang berjaga langsung melerai kericuhan. Situasi kemudian kembali kondusif dan para korban diarahkan untuk menyampaikan laporan serta keterangan kepada penyidik. Kasat Reskrim Polres Ternate Ibtu Arif Budi Aji mengatakan polisi masih melakukan pemeriksaan dan menerima laporan dari para korban. Jumlah korban yang datang juga masih dalam pendataan.
1: Sekarang masih dalam tahap pemeriksaan dan masih tahap awal sekali, yaitu masih penerimaan laporan. Untuk korban kan masih hitung, karena kan malam ini kan situasi sangat banyak ya korban kesini, jadi kan masih kami hitung. Sementara masih dalam perhitungan.
0: Arif menyebut nilai kerugian dalam perkara tersebut cukup besar. Polisi masih merinci jumlah pasti kerugian yang dialami para korban. Polisi menduga kerugian dalam kasus investasi bodong tersebut mencapai puluhan miliar rupiah. Jumlah korban juga diperkirakan mencapai ratusan orang yang tergabung sebagai member maupun leader. Penyidik Satreskrim Polres Ternate juga telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menangani perkara tersebut. Langkah ini dilakukan karena dugaan investasi tersebut disebut merugikan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Sementara itu, owner investasi Zahra Berkah Sahriani masih menjalani pemeriksaan intensif setelah diamankan polisi. Pemeriksaan dilakukan menyusul laporan yang dibuat salah satu leader terkait dugaan investasi bodong tersebut. Polisi masih mendalami mekanisme investasi, jumlah dana yang dihimpun, jumlah korban, serta total kerugian dalam kasus tersebut.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mengapresiasi perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP terhadap kebutuhan hunian layak bagi masyarakat. Apresiasi itu menyusul peningkatan signifikan alokasi bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah di Maluku dari 81 unit pada 2025 menjadi 7.227 unit pada 2026. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyampaikan apresiasi tersebut setelah mengikuti rapat koordinasi secara virtual yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama sejumlah kepala daerah. Lonjakan bantuan menjadi kabar baik bagi ribuan keluarga di Maluku yang masih membutuhkan hunian layak dan aman. Pemerintah Provinsi Maluku bahkan menargetkan alokasi program bedah rumah dapat meningkat hingga 10.000 unit pada 2027. Gubernur menegaskan, pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tidak semata-mata berkaitan dengan pencapaian angka bantuan, namun program tersebut harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat, termasuk membantu mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Maluku.
3: Program bantuan stimulus perumahan swadaya atau program bedah rumah dari kementerian di tahun 2026 ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yang tadinya hanya 81 unit rumah di tahun 2025, menjadi 7.227 unit rumah di tahun 2026 ini.
2: Pemerintah Provinsi Maluku berharap kebijakan tersebut semakin membuka akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri. Dengan dukungan program bedah rumah dan skema pembiayaan perumahan subsidi, kebutuhan hunian layak di Maluku diharapkan dapat ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.
4: Bank Rakyat Indonesia BRI bersama penyuluh perikanan Kota Tual mendistribusikan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan Kusuka kepada masyarakat pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Dusun Mangon, Kota Tual pada Jumat 18 September. Pendistribusian kartu tersebut merupakan bagian dari kerjasama BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mendukung pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Petugas BRI Tual Gusti Agung Nyamko mengatakan, Kusuka merupakan kartu identitas pelaku usaha yang memiliki berbagai manfaat, termasuk mendukung akses pelaku usaha terhadap layanan perbankan. Menurutnya, kepemilikan Kusuka juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan usaha.
5: Pendistribusian kartu Kusuka ini kerjasama antara BRI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam hal ini di Kota Tual, kami kerjasama dengan penyulut. Kami mendistribusikan kartu Kusuka untuk Desa Mangon, di mana kartu Kusuka ini adalah kartu identitas nelayan. Ini banyak manfaatnya.
4: Gusti menambahkan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan yang membutuhkan tambahan modal dapat menghubungi BRI untuk memperoleh informasi mengenai kredit usaha rakyat KUR maupun produk pembiayaan lainnya. Selain itu, Kusuka juga dapat mendukung pelaku usaha dalam mengakses program pemerintah termasuk BBM bersubsidi untuk nelayan. Kepala Dusun Mangon Muhammad Arsad Tamnge menyambut baik pendistribusian Kusuka kepada masyarakat, mengingat sebagian besar warga setempat menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap perhatian pemerintah dapat terus diberikan, tidak hanya melalui kartu identitas, tetapi juga dalam pengembangan usaha nelayan dan rumput laut.
6: Kami dari masyarakat Simongon sangat berterima kasih atas kebijakan dari BRI maupun dari kelautan dan perikanan, sangat bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang diberikan kedepannya lebih lancar dan baik.
4: Sementara itu, nelayan Dusun Mangon Salasa Tamdang mengatakan masyarakat juga membutuhkan dukungan berupa sarana penangkapan ikan yang lebih layak. Menurutnya, sebagian nelayan masih menjalankan aktivitas melaut dengan peralatan seadanya, sehingga bantuan alat tangkap diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha mereka.
7: Pemberian kartu kusukun kami minta supaya ke depan itu ya agak bagus lah. Kita melaut ini dengan kita punya alat tangkap yang seadanya saja. Harapun supaya dari pemerintah kalau bisa ya ke depan itu bisa dilihat kita lah.
4: Dari pendistribusian kusuka tersebut, masyarakat berharap manfaat kartu dapat diikuti dengan akses terhadap berbagai program dukungan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan. Hal ini diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun Mangon mengembangkan usahanya sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
8: Bertempat di halaman parkir Balai Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon Terobi Sapulete memimpin apel pegawai pada Senin 21 September 2026. Dalam apel tersebut juga dilakukan penyerahan bantuan sosial dari PT Pertamina Patraniaga IT Wayame dan juga Basnas Kota Ambon kepada para korban kebakaran di negeri Batu Merah. Sekretaris Kota Ambon Terobi Sapulete dalam arahannya mengatakan, pemerintah Kota Ambon mengapresiasi kolaborasi PT Pertamina Patraniaga IT Wayame bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon dalam penanganan tanggap darurat sekaligus memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak kebakaran pemukiman di kawasan Batu Merah Kota Ambon. Mewakili Pemkot, Sekot menyampaikan terima kasih kepada jajaran Pertamina yang telah mengambil bagian dalam membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana kebakaran. Menurutnya, kolaborasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab bersama melalui program CSR untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam situasi tanggap darurat bencana. Selain bantuan dari Pertamina, dalam apel pagi tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan berupa kursi roda dan juga tongkat melalui Basnas kepada warga Kota Ambon yang membutuhkan. Pemkot Ambon juga mengapresiasi kontribusi Basnas yang selama ini dinilai telah membantu pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat. Pemkot juga berharap dukungan Basnas dapat terus ditingkatkan, termasuk kemungkinan adanya bantuan kendaraan ambulans untuk mendukung pelayanan masyarakat di Kota Ambon. Sekot menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial, dan juga masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat penanganan berbagai persoalan sosial dan juga kebencanaan.
9: Ambon, itu bantuan kepada masyarakat korban kebakaran di negeri Batu Merah. Ada sejumlah masyarakat yang diberikan bantuannya. Tadi kita sama-sama sudah menyaksikan itu adalah merupakan bantuan dalam bentuk CSR bagi warga korban kebakaran. Ya. Yang kedua, tadi juga ada bantuan dari Basnas bagi masyarakat yang ada di Kota Ambon yang dengan memberikan sejumlah alat bantu berupa kursi roda, kemudian dan tongkat. Dan nantinya oleh Dinas Sosial akan didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami apa cacat fisik dan sebagainya.
8: Sementara itu, Field Terminal Manager IT Wayame, Gigi Kahutama Gigian menjelaskan, bantuan yang diberikan kepada korban kebakaran di negeri Batu Merah berupa 27 paket sembako, 2 paket gas LPG, P3K, dan juga obat-obatan. Dikatakan, dengan bantuan yang diberikan PT Pertamina Patraniaga Wayame ini, diharapkan sedikit meringankan beban yang dirasakan oleh masyarakat terdampak di Batu Merah.
10: Yang bertumbuh kembang bersama dengan masyarakat, tentunya pada kesempatan ini kami menyampaikan bentuk bantuan ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari PT Pertamina Patraniaga kepada warga masyarakat baik itu ring 1 maupun ring 2 di Kota Ambon. Sehingga pada hari ini dengan kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, kami menyerahkan bantuan sembako kepada warga dan masyarakat yang terdampak. Kemudian kita memberikan juga paket perdana LPG ya untuk warga Kota Ambon yang terdampak. Kemudian selain itu kami juga memberikan obat-obatan serta peralatan P3K kepada warga Kota Ambon.
8: Dalam kesempatan tersebut, Gigi juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Ambon atas kolaborasi dan koordinasi yang baik selama ini yang telah terjalin antara PT Pertamina Patraniaga dengan pemerintah Kota Ambon sehingga Pertamina dapat menjalankan operasional pendistribusian BBM kepada seluruh masyarakat dengan baik.
11: Pemerintah Provinsi Maluku menyiapkan lahan dan pendataan petani untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengembangkan budidaya rumput laut seluas 20 ribu hektar di sejumlah wilayah Maluku. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa mengatakan program tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan produktivitas sektor kelautan sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan pendapatan dari usaha rumput laut. Menurut Hendrik, pengembangan kawasan budidaya tersebut akan diarahkan pada wilayah yang memiliki potensi dan aktivitas usaha rumput laut, di antaranya Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ia mengatakan, pemerintah daerah akan memastikan kesiapan di tingkat daerah agar program pengembangan rumput laut dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat.
12: Tanpa harus sepenuhnya tergantung kepada APBN. Sebelum saya dilantik, ya kami melakukan pertemuan dengan meminta dukungan Bank Dunia untuk antisipasi di Maluku, terutama bidang infrastruktur, lalu air bersih, penanganan sampah. Mereka merespon sangat positif sekali. Ya, sampai sekarang sih kami berharap mudah-mudahan respon positif waktu itu bisa mewujud dalam sesuatu yang lebih konkret di hari esok dan dalam waktu yang dekat ini.
11: Hendrik menilai pengembangan rumput laut memiliki peluang untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir karena Maluku memiliki wilayah laut yang luas dan potensi sumber daya kelautan yang besar. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk memastikan pendataan petani, lokasi budidaya, serta kebutuhan pendukung lainnya dapat disiapkan untuk menunjang pelaksanaan program KKP tersebut. Selain pengembangan rumput laut, Hendrik sampaikan pemerintah pusat juga merespon aspirasi nelayan Maluku terkait praktik alih muat di tengah laut. Menteri Kelautan dan Perikanan kata Hendrik akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur, sehingga kapal ikan yang beroperasi di tingkat wilayah pengelolaan perikanan yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura diarahkan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan pendaratan ikan milik pemerintah daerah. Dukungan pemerintah pusat terhadap sektor kelautan Maluku juga mencakup pembangunan kampung nelayan Merah Putih serta bantuan kapal pembersih sampah laut. Berbagai dukungan tersebut perlu diarahkan untuk memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut Maluku.
13: Bupati Seram Bagian Timur Provinsi Maluku Fahri Husni Al-Ghadiri meninjau langsung dampak kekeringan di Kecamatan Pula Barat. Dalam kunjungan yang dihadiri Sekretaris Daerah Aki Amahoru bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, Bupati Fahri memimpin pertemuan terbatas bersama unsur Forkopimcam Pula Barat dan sejumlah kepala desa dan perwakilan masyarakat di Desa Waiketam Baru. Bupati Fahri Husni Al-Ghadiri berdiskusi langsung dengan para kepala desa terkait dampak kekeringan dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
14: Sumur yang ada nggak bisa untuk minum ya. Tapi air galon tersedia, ada ya, banyak ya. Jadi itu ada bantuan dua sumur juga tuh.
13: Kepala Dinas Pertanian Kabupaten setempat Sofian Waraia mengatakan berdasarkan laporan dari sejumlah kepala desa ada sejumlah sumur yang mengalami kekeringan sementara sebagian lainnya masih bisa dimanfaatkan untuk air bersih.
15: Lebih dari 100 sumur memang mengalami debit airnya menurun dan tidak bisa dijadikan sebagai sumber air minum karena debit air menurun.
13: Sofian Waraia memastikan upaya penanganan segera dilakukan oleh pemerintah lewat bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten setempat akan memberikan bantuan melalui program sumur bor dalam.
15: Langkah-langkah antisipasinya adalah bencana akan menurunkan programnya dalam bentuk sumur tanah dalam.
13: Selain itu, Dinas Pertanian Seram Bagian Timur juga membantu mengatasi kekeringan pada lahan-lahan pertanian melalui irigasi perpompaan dari Kementerian Pertanian.
16: PDM warga Mardomo Kabupaten Kepulauan Aru meminta maaf kepada masyarakat dan pelanggan atas terganggunya distribusi air bersih akibat kekeringan, penurunan debit sumber air serta kerusakan sejumlah pompa. Direktur PDM warga Mardomo Abraham Mangar kepada RRI Kamis 17 September mengatakan pihaknya telah menempatkan pompa di sejumlah titik dan berkoordinasi dengan Pemkab Kepulauan Aru untuk menambah peralatan. Sekitar 65 sumur di kawasan Kiro belum dapat dimanfaatkan maksimal karena keterbatasan pompa.
17: Mungkin ada keluhan-keluhan di media sosial, cerita antar tetangga dan lain-lain. Dari PDAM kami minta maaf karena kondisi yang ada terjadi hari ini bukan sesuatu yang disengajakan, tetapi memang ini musibah. Badai El Nino dia berlaku secara global, jadi bukan hanya kita di Aru, tetapi di seluruh Indonesia sampai secara internasional juga badai El Nino dia melanda beberapa negara. Setelah kami berkoordinasi, kemudian ada langkah-langkah teknis yang kami melakukan untuk mengantisipasi. Yang pertama adalah kami menaruh beberapa profil tandon pada titik-titik yang kami anggap sangat rawan.
16: Mangar menjelaskan wilayah yang terdampak antara lain Tanjung, Sipur, Sualima, Besitua hingga Kampung Cina. Di tengah keterbatasan anggaran, PDAM tetap berupaya menangani pengaduan dan melakukan perbaikan. Pemkab Kepulauan Aru juga merencanakan pembangunan instalasi pengelolaan dan pembangunan air berskala besar mulai awal tahun depan sebagai solusi jangka panjang menghadapi musim kemarau.
17: Banyak sumur kami yang pompanya rusak yang mengakibatkan suplai air ke pelanggan dia menjadi menurun. Dari hasil pertemuan internal kami dengan Pak Bupati menyarankan bahwa kita penambahan armada pompa. Kami sudah penambahan armada pompa, mungkin kapal balik ini pompanya sudah ada. Untuk kami punya sumur di Kiro itu kan dia nganggur, ada sekitar 5 sumur yang nganggur. Kalau sumur di sana bisa dimanfaatkan, maka air dari Kiro bisa membantu untuk mengairi pipa-pipa kami yang mulai dari Tanjung Sipur, Siwalima, Besitua sampai ke Kampung Cina.
16: Sementara itu, Dewan Pengawas PDAM Warguamat Stansuar Lembit mendorong penagihan tunggakan pelanggan termasuk dari sejumlah instalasi pemerintah untuk membantu memperkuat kondisi keuangan dan meningkatkan pelayanan PDAM.
18: Kondisi ini dipengaruhi kecepatan angin yang semakin kencang dengan kecepatan mencapai 25 hingga 30 knot atau setara 46,30 km per jam hingga 55,56 km per jam. Dengan merujuk pada kondisi cuaca seperti ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Saumlaki Stasiun Meteorologi Matili Dapat Lahiri telah mengeluarkan warning terhadap aktivitas pelayaran bagi kapal dengan groston berkapasitas sedang hingga kecil, termasuk kapal jenis takbot, tongkang, ferry, sejumlah kapal nelayan dan kapal penyeberangan antar pulau. Forecaster BMKG Stasiun Matili Dapat Lahiri Saumlaki Indra mengemukakan, peringatan dini cuaca ini penting disampaikan sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada sehingga terhindar dari bahaya.
19: Untuk ketinggian gelombang pesawat itu kan dipengaruhi juga karena faktor angin. Angin permukaan itu diperkirakan 2 hari ke depan dia menguat, Pak. Dan karena dia menguat, tinggi gelombang muka laut dari Maritim BMKG pusat mengindikasikan adanya kenaikan tinggi gelombang muka laut disandingkan juga dengan potensi.
18: Sebelumnya peringatan serupa juga telah disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Matili Dapat Lahiri Saumlaki. Namun pantauan RRI di lapangan menunjukkan aktivitas pelayaran terutama bagi sejumlah kapal penyeberangan antara pulau masih saja beroperasi. Namun tetap diingatkan untuk selalu waspada terhadap cuaca ekstrim yang relatif berubah-ubah.
2: Pemerintah Provinsi Maluku mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan melalui sejumlah program yang dibahas dalam pertemuan Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa bersama 3 menteri di Jakarta. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pengembangan budidaya rumput laut dengan luas mencapai 20 ribu hektare. Program tersebut menyasar sejumlah wilayah yang selama ini menjadi sentra aktivitas masyarakat pesisir, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyatakan telah menyiapkan lahan serta melakukan pendataan terhadap petani rumput laut sebagai bagian dari kesiapan pelaksanaan program. Pengembangan tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan produksi sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Selain budidaya rumput laut, persoalan alih muat hasil tangkapan ikan di tengah laut juga menjadi perhatian dalam pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP akan menerbitkan surat untuk mengakhiri relaksasi penangkapan ikan terukur. Kebijakan tersebut akan berdampak pada kapal-kapal perikanan yang beroperasi di 3 wilayah pengelolaan perikanan WPP, yakni Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Arafura. Kapal-kapal tersebut nantinya diwajibkan mendaratkan hasil tangkapan di pelabuhan pendaratan ikan di wilayah Maluku. Pemprov Maluku menilai, kebijakan pendaratan hasil tangkapan di wilayah Maluku dapat meningkatkan nilai tambah sektor perikanan. Dengan demikian, hasil pemanfaatan sumber daya laut diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.
20: Yang pertama, Pak Menteri Perikanan menyampaikan bahwa akan melaksanakan program budidaya rumput laut di Maluku, yaitu seluas 20 ribu hektar, dan kami telah siap dari sisi lahan dan data para petani rumput lautnya yang akan dilaksanakan di Maluku Tenggara, Kota Tua, dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2: Selain pembangunan kawasan nelayan, Maluku juga menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kapal tersebut merupakan hibah dari lembaga swadaya masyarakat asal Swiss dan nantinya dikelola bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk mendukung kebersihan laut.
21: Di tahun 2026 ini, pemerintah Kota Ambon akan menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk memperkuat pelayanan kebersihan di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers, menjelaskan penambahan armada tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah, khususnya di kawasan yang sulit dijangkau kendaraan berukuran besar. Menurutnya, armada berukuran kecil diperlukan untuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses jalan yang terbatas, sehingga proses pengangkutan sampah dapat dilakukan lebih optimal. Apres juga menambahkan, penguatan armada juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Ambon menjaga kebersihan kota di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan sampah.
22: Ya, ke depan ini pasti ya, dalam tahun ini juga ada penambahan mobil angkutan nanti ya, ada mobil yang kecil biar dia bisa melayani ke daerah-daerah yang aksesnya sulit. Tahun ini juga mudah-mudahan Desember itu semuanya sudah rampung soal TPST ya, di atas di Toisapu itu sekarang lagi proses pembangunan. Kita di sana nanti ada fasilitas MRF maupun RDF yang nantinya sampahnya itu bukan saja ditimbun tapi dikelola dengan baik dan bernilai ekonomis ke depan.
21: Meski demikian, Apres mengakui pengelolaan sampah masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya di kawasan Tanjakan 2000 ketika sampah kembali dibuang masyarakat setelah petugas melakukan pengangkutan pada pagi hari. Dirinya meminta masyarakat tidak membuang sampah setelah pukul 7 waktu Indonesia Timur dan memanfaatkan fasilitas pembuangan yang telah disediakan. Diakuinya, pemerintah Kota Ambon juga tetap menerapkan langkah persuasif disertai sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah dan juga limbah.
11: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku kembali melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya atau MBD melalui penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik 2026. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Maluku, Hasan Slamet, mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Ombudsman RI mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada 2025 di Kabupaten Maluku Barat Daya tidak termasuk dalam lokus penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan penilaian di sejumlah daerah. Namun pada 2026, meskipun kebijakan efisiensi anggaran masih berlangsung, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku tetap melaksanakan evaluasi pelayanan publik di Kabupaten Maluku Barat Daya. Tim penilaian Ombudsman telah berada di Tiakur untuk melaksanakan rangkaian penilaian selama kurang lebih satu pekan. Dalam pelaksanaannya, penilaian difokuskan pada sejumlah sektor pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, yakni kesehatan sosial, pendidikan, dan pekerjaan umum. Selain pelayanan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, Ombudsman juga melakukan evaluasi pada instansi vertikal, yakni Kepolisian Resort Maluku Barat Daya. Penilaian dilakukan untuk melihat sejauh mana penyelenggara pelayanan publik memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aspek yang menjadi perhatian antara lain standar pelayanan, keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, kompetensi petugas, sarana dan prasarana pelayanan, serta aspek lain yang berpotensi menimbulkan maladministrasi.
23: Dimensi proses ini bahwa untuk tahun ini seluruh OPD yang dinilai telah tersedia website, namun kurang maksimal dikantinya dalam mempublikasikan informasi terkait standar pelayanan khususnya dengan produk layanan yang menjadi kewenangan. Dan ke depan itu IMBD Sasundan itu susah.
11: Hasan Slamet mengatakan kegiatan penilaian tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan nilai terhadap penyelenggara pelayanan publik. Hasil evaluasi harus dapat menjadi instrumen bagi pimpinan daerah untuk melihat kondisi pelayanan, sekaligus menentukan langkah-langkah perbaikan. Karena itu penyelenggara pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku akan mendorong pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, perangkat daerah, serta seluruh instansi penyelenggara pelayanan untuk menjadi hasil penilaian sebagai bahan evaluasi dan perbaikan.
0: Demikian disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Tanimbar Lioboru Semangun sehubungan dengan keunikan yang menjadi ikon dari Desa Tumbur Kecamatan Wurtamprian Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah ukiran kayu hitam atau yang dinamakan kayu ebony. Menurutnya, ukiran tersebut merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun dan jenis kayu tersebut tidak ada di tempat lain. Ini membuktikan bahwa kelebihan Desa Tumbur mulai dari kemampuan mengukir bukan hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja, tetapi hampir rata-rata masyarakat Desa Tumbur mampu melakukan kegiatan usaha ukiran kayu. Karena memang ukiran ini sudah dikenal oleh mancanegara, sehingga ketika para wisatawan datang di Tanimbar tentunya mereka sudah punya target untuk harus mengunjungi Desa Tumbur. Oleh karena itu, ke depan Desa Tumbur menjadi perhatian bersama antara masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah kabupaten untuk ditata dan dikelola dengan baik sebagai desa wisata.
1: Yang menjadi keunikan dari Desa Tumbur, Kecamatan Wurtamprian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, ini adalah ukiran kayu hitam atau dinamakan kayu ebony. Ukiran ini merupakan tradisi yang memang sudah dilakukan turun-temurun dan jenis kayu ini juga tidak ada di tempat yang lain. Nah, kelebihan mereka bahwa kemampuan untuk bisa mengukir ini bukan cuma untuk sekelompok orang, tetapi kemudian rata-rata masyarakat Desa Tumbur mereka bisa untuk melakukan kegiatan usaha seperti ini untuk ukiran kayu.
0: Untuk daya tarik dan tingkat kunjungan pariwisata yang datang di Tanimbar khususnya Desa Tumbur lebih meningkat dari tahun ke tahun dan terbukti bahwa dalam kegiatan Sail Darwin Sembaki pada tanggal 23 September 2026 wisatawan yang berjumlah 14 orang mengunjungi Desa Tumbur untuk melihat secara langsung proses pekerjaan sampai pada tingkat promosi. Sementara itu, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pokdarwis Desa Tumbur Kecamatan Wurtamprian Kabupaten Kepulauan Tanimbar Matias Sanyakit mengaku sudah siap menyambut kunjungan Sail Darwin Sembaki 2026 karena kerajinan ukiran tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 80-an dengan tujuan utama untuk mengembangkan generasi dan memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan begitu dirinya telah membentuk 5 kelompok, satu kelompok yang dipimpinnya dinamakan kelompok Wawur Kulit. Meski berbeda kelompok, semua memiliki tujuan yang sama yaitu bekerja demi keluarga dan mengharumkan nama desa dan kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3: Saya ini kan udah ukir dari sejak tahun 88, tujuannya harus kembangkan generasi, yang kedua memfasilitas keluarga, istri dan anak-anak. Kami terbentuk dalam ada 5 kelompok. Jadi kelompok saya sendiri itu namanya kelompok Wawur Kulit. Jadi tujuan kami itu yang terbentuk itu kan tujuan yang sama.
0: Sementara untuk persiapan menyambut Sail Darwin Sembaki, Sanyakit menegaskan dirinya sudah memerintahkan semua kelompok untuk menyiapkan semua ukir mulai dari motif dengan ukuran yang kecil sampai ukuran yang besar dengan tetap berpegang teguh pada budaya dan tradisi sendiri yakni tradisi Tanimbar dan tidak mengambil motif atau tradisi dari luar daerah.
8: Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon mulai memperketat pengawasan terhadap pelaku usaha dan juga penyelenggara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tidak mengelola sampah dan juga limbah sesuai ketentuan. Kepala DLHP Kota Ambon, Apris Gaspers mengatakan, langkah persuasif masih menjadi pendekatan utama. Namun sanksi tetap dapat diterapkan terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan sampah maupun limbah. Menurut Apris, beberapa rumah makan di Kota Ambon telah diberi surat peringatan atau SP1 karena pengelolaan sampahnya belum sesuai ketentuan. Dirinya menjelaskan, sanksi juga dapat diterapkan terhadap fasilitas pengelolaan limbah yang tidak memenuhi persyaratan. Salah satu bentuk tindakan yang dapat dilakukan di LHP adalah penyegelan fasilitas air limbah hingga pihak terkait memenuhi dan memperbaiki persyaratan yang ditetapkan. Sementara untuk SPPG, kata Kadis, pengelolaan sampah menjadi bagian yang harus diperhatikan. Bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, maka pihak terkait dapat dikenakan sanksi hingga penghentian sementara atau suspensi sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Hari
22: Sabtu kemarin kan sudah dibuka, kan ada persyaratan yang, tapi sanksinya tetap ya, sanksinya tetap, lindinya kita segel, ya, jadi air limbahnya kita segel, fasilitas air limbah kita segel dan catatan diperbaiki, tapi limbahnya itu sementara ditampung dan didampingi oleh Bank Sampah Induk Bumi Lestari.
4: Ya. Apakah sanksi ini juga akan berlaku untuk
22: hari ini? Ada beberapa rumah makan juga yang kita berikan SP1.
8: Dirinya mengatakan penerapan sanksi tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah Kota Ambon meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjaga kebersihan lingkungan. Di sisi lain, DLHP tetap mengedepankan pendekatan persuasif sebelum memberikan tindakan lebih lanjut. Pengawasan akan terus dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan limbah berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, terkait pelayanan persampahan, pemerintah Kota Ambon di tahun ini juga berencana menambah 9 unit mobil angkutan sampah berukuran kecil untuk menjangkau wilayah dengan akses sulit bagi kendaraan besar. Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Sosial menyebutkan posisi Kota Ternate dalam uji coba pelindungan jaminan sosial atau Perlinsos mengalami peningkatan signifikan. Ternate kini berada di peringkat 31 dari 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba tersebut. Kepala Dinas Sosial atau Dinsos Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir mengatakan, sebelumnya Ternate berada di zona merah atau 10 daerah dengan posisi terbawah. Namun, berdasarkan progres terbaru, posisi Ternate kini telah keluar dari zona tersebut dan masuk dalam kelompok menengah.
5: Jadi terkait dengan perkembangan Perlinsos, alhamdulillah progresnya naik signifikan. Dari semulanya kita di Kota Ternate itu berada pada zona merah 10 terbawah, sekarang kita sudah berada pada posisi ya menengah dan keluar daripada zona merah dan berada pada jumlah 43 kabupaten kota yang masuk dalam uji coba perlindungan jaminan sosial ini. Kota Ternate sekarang berada pada posisi yang ke-31.
8: Ia menjelaskan saat ini lebih dari 16.000 kepala keluarga atau KK telah terdaftar dalam pendataan Perlinsos. Selain itu, sekitar 15.000 KK telah mendapatkan pendampingan melalui agen dalam proses pendataan. Menurut Burhanuddin, pendataan yang sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026 kini diperpanjang hingga akhir Desember 2026.
5: Jadi pendataan ini kemarin kan kita diberi limit waktunya itu sampai pada tanggal 31 Agustus. Sekarang kan diperpanjang sampai pada akhir tahun di penghujung bulan Desember tahun 2026. Mudah-mudahan dengan waktu yang diberikan ini kita bisa lebih genjot lagi terkait dengan datanya, pendataan ini, sehingga kita bisa masuk dalam posisi zona yang 10 besar tertinggi.
8: Selain menyasar masyarakat yang telah terdata sebagai penerima bantuan sosial, Dinsos juga melakukan penyisiran terhadap keluarga yang belum masuk dalam cakupan perlindungan sosial.
6: Demikian dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Pendidikan inklusif adalah jembatan menuju masa depan di mana setiap anak terlepas dari disabilitasnya memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Dengan menyediakan akses pendidikan yang ramah disabilitas, kita tidak hanya mendukung perkembangan individu, tetapi menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Setiap anak berhak atas pendidikan yang mendorong mereka untuk mencapai potensi penuh mereka.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji saja sudah siap disantap dalam berbagai keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi kita. Air putih sudah kalah pamor dengan berbagai minuman hits masa kini yang memang enak di mulut tapi tidak untuk di perut. Pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tak membuat kita rugi kok. Menurut penelitian di Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu. Yang penting ada niat dan usaha. Menurut Selman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Mulai hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih, bersihkan rumah, dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, dan dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

Indonesia yang kuat membutuhkan masyarakat yang taat aturan. Mari mulai dari hal sederhana. Patuhi peraturan lalu lintas, hormati hak orang lain, dan jangan melakukan kekerasan, serta selesaikan persoalan melalui jalur hukum. Keadilan dan ketertiban adalah tanggung jawab kita bersama. Taat aturan bukan karena takut, tetapi karena sadar akan pentingnya kehidupan yang tertib dan adil. Mari bersama membangun Indonesia yang aman dan berkeadilan.

Pendengar, teknologi memberikan banyak kemudahan. Namun, gunakanlah dengan bijak. Sharing sebelum membagikan informasi, jangan mudah percaya berita yang belum terbukti kebenarannya. Hindari menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan konten yang dapat merugikan orang lain. Mari jadikan teknologi sebagai sarana belajar, bekerja, berkarya, dan

0: Baik, pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua di sore hari ini yang lagi menikmati matahari sore hari ini. Yang lagi jogging ya. Oh, jogging itu pagi hari. Yang lagi jalan kaki ya. Yang lagi lari sore. Oke, bagus sekali. Anda bisa memanfaatkan waktu Anda untuk investasi kesehatan Anda pastinya ya, pendengar. Informasi menarik dari rri.co.id, pengembangan jaringan SPBU nelayan di Maluku masih menghadapi tantangan terkait ketersediaan kuota BBM subsidi. Pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD dan Dinas Perikanan akan mendorong penambahan kuota yang dialokasikan khusus untuk kebutuhan nelayan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Swanti John Laipeni mengatakan, usulan kuota BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah provinsi. DPRD bersama Dinas Perikanan akan ikut mendorong agar kebutuhan kuota untuk SPBU nelayan dapat dipenuhi. Menurut Laipeni, ketersediaan kuota menjadi bagian penting agar SPBU nelayan yang telah dibangun dapat menjalankan fungsi pelayanan secara optimal. Saat ini, 10 SPBU nelayan telah beroperasi di sejumlah wilayah Maluku dan diharapkan dapat terus bertambah. Selain persoalan kuota, Laipeni menyebut rencana pembangunan SPBU nelayan di Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon telah memiliki calon investor yang mengatakan proses selanjutnya tinggal memperkuat komunikasi dan menyelesaikan tahapan teknis antara pemerintah, Pertamina, dan calon investor.
1: Mah adalah salah satu masalah kesehatan umum yang sering terjadi. Namun, masih banyak yang menganggap enteng. Ada 4 pemicu mah yang paling umum terjadi, yaitu makan dengan porsi besar, kebiasaan makan yang salah, misalnya telat makan larut malam, tidur setelah makan dan berbaring dengan posisi perut lebih tinggi dari kerongkongan, merokok, olahraga dengan cara yang salah.

0: Che Fanta, Rosatu, RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP menyiapkan 9 unit mobil angkut sampah berukuran kecil untuk memperluas pelayanan kebersihan, khususnya ke kawasan yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar. Kepala DLHP Kota Ambon Apris Gaspars mengatakan, penambahan armada kecil tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki layanan persampahan di berbagai wilayah Kota Ambon. Menurutnya, pembenahan pengelolaan sampah tidak hanya terhenti pada penambahan armada, namun Pemkot juga tengah menyelesaikan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu di Tui Sapu yang ditargetkan rampung Desember 2026.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar, waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Gunakan waktu hari ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Belajar, bekerja, membantu keluarga, berolahraga, atau sekedar memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk berbuat baik. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, karena setiap detik memiliki arti.

Ya, baik pendengar dari Tipe X dengan aku Cinta Kamu. Kisah Cinta Kamu dan Aku ya, mengantarkan kita ke 18 menit lepas dari jam 4 sore. Baik yang lagi ngeteh sore ataupun ngopi, kayaknya suasananya pas banget ya karena cerah. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id, Kementerian Pariwisata mendorong olahraga berbasis budaya dapat dikembangkan menjadi atraksi sekaligus daya tarik pariwisata. Pengembangan tersebut sejalan dengan dorongan pemerintah terhadap sektor pariwisata olahraga, sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Staf ahli Kementerian Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fajar Hutama mengatakan, Indonesia memiliki beragam budaya yang dapat dikreasikan aktivitas olahraga. Kombinasi tersebut dinilai mampu menghadirkan atraksi menarik sekaligus memperkuat daya tarik destinasi pariwisata. Menurut Fajar, pemerintah terus mendorong pengembangan pariwisata berbasis olahraga atau sport tourism. Karena itu, kegiatan olahraga yang memadukan unsur budaya dinilai memiliki ruang untuk terus dikembangkan di Indonesia.

0: niat pakai masker biar melindungi diri dari virus, malah kulit jadi iritasi gara-gara masker nih.
1: Eits, jangan salahkan maskernya dong. Yang salah kan kamu sendiri. Makanya, cuci masker secara rutin. Pilih masker kain yang sesuai, dan yang pasti, pilih produk perawatan kulit yang tepat biar tidak iritasi.

0: kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.
1: Hey, yo, what's good?
2: Hey, beautiful.
1: Oh, you want my answer?
2: Nice. Let's get together.
3: I just hope that you want to spend more time when I call to

Dampak ke berbagai industri, termasuk industri keuangan. Salah satunya yaitu pinjaman online atau pinjol. Pinjol saat ini semakin digemari oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab sistem yang digunakan terbilang mudah dan persyaratan yang diperlukan tidak terlalu banyak. Pinjol juga menawarkan kemudahan dalam meminjam. Sebelum Anda meminjam, ketahuilah dulu kelebihan dan kekurangan pinjol. Kelebihan pinjol, pertama, pengajuan mudah. Salah satu keuntungan dari pinjaman online adalah prosesnya mudah. Hanya perlu mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau website dan tidak perlu mendatangi lokasi pinjol tersebut.

tersebut. 2. Prosesnya cepat. Terbilang cepat karena dana yang diajukan dapat dicairkan dalam 1 hingga 3 hari, apalagi jika sedang butuh dana mendadak. 3. Syaratnya mudah. Hanya dengan KTP, NPWP, hingga slip gaji, sudah dapat mengajukan pinjaman. Berikut kekurangan pinjol. Pertama, bunga yang tinggi. Bunga pinjaman online cukup tinggi, antara 1 hingga 2% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30% bahkan lebih. 2. Masa tenor yang pendek. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari hingga 180 hari. Di sisi lain, plafon dari pinjol juga tidak terlalu besar. Rata-rata antara 20 hingga 30 juta rupiah saja. 3. Rentan terjadi penipuan. Risiko terbesar dari pinjaman online adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, hal itu bisa dihindari jika teliti dan hati-hati.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

Ya, Bro Satriri Ambon, kanal inspirasi dan informasi pendengar satu yang terbaik dari Bruno Mars ya untuk Anda. Dan informasi penutup sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda, kali ini saya angkat dari dunia olahraga bulu tangkis. Pendengar, pasangan ganda campuran Indonesia Amri Nitafilona Marwah memastikan satu tempat di semifinal nomor perorangan Asian Games 2026. Hal itu diperoleh keduanya usai menaklukkan pasangan Korea Selatan Jong Sung-hoon dan Jeong Nae-woon 21-9, 12-21 dan juga 21-19. Laga perempat final nomor ganda campuran itu berlangsung di Ichinomiya City Municipal, Jepang pada hari Minggu 27 September 2026. Ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amri Nita atas pasangan Jo dan Jeong. Dan Nita menambahkan dirinya dan Amri ingin memberikan terbaik pada ajang 4 tahunan ini ya. Ya, di semifinal nih Amri dan Nita akan berjumpa pasangan Feng dan Huang Dongping dari Tiongkok. Menurut Amri, pertandingan menghadapi ganda campuran nomor 1 dunia versi BWF itu menjadi laga rematch. Dan akhir kata saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Anda ya pendengar, dan selamat berhari Minggu, selamat liburan.

0: Che Fatta, Rosati, RRI Ambon.
1: Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon Dr. Johan Norimarna mengaku, kasus positif HIV di Maluku hingga Agustus 2026 sebanyak 212 kasus. Angka tersebut mendekati capaian sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 324 kasus. Menurut Kadinkes, peningkatan penularan kasus HIV dinilai tidak selalu menunjukkan kondisi yang semakin buruk. Namun sebaliknya, semakin banyak kasus yang ditemukan, maka memungkinkan penderita untuk segera mendapatkan pengobatan dan pendampingan. Diakuinya, penemuan kasus baru juga tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat serta kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat termasuk Yayasan Pelangi dalam menjangkau orang dengan HIV. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak memberikan stigma kepada orang dengan HIV, mengingat HIV tidak menular melalui interaksi sosial sehari-hari, sehingga penderita tetap membutuhkan dukungan agar dapat menjalani pengobatan dan kehidupan secara baik.
0: Sekian Cek Fakta.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Kemiskinan itu adalah keadaan di mana orang-orang yang tidak punya cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, juga pendidikan. Kebanyakan orang yang miskin atau susah ekonominya itu sulit sekali untuk mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, karena mereka kekurangan akses ke sumber daya dan juga layanan yang penting. Biasanya pula, kemiskinan ini muncul karena berbagai alasan, mulai dari pengangguran, pendidikan yang rendah, sampai masalah ekonomi yang lebih luas. Intinya, kita harus saling membantu dan memberikan support agar semua orang bisa hidup dengan layak.

Pendengar, Anda pernah mendengar soal pengucilan dan manipulasi yang sering dialami kaum rentan? Kadang tanpa sadar, kita bisa jadi ikut-ikutan mengucilkan atau memanipulasi mereka yang lebih lemah atau berbeda dari kita. Misalnya, menjauhi teman yang kelihatan berbeda atau malah memanfaatkan mereka buat kepentingan pribadi. Padahal, hal seperti itu bisa berdampak buruk buat mereka. Kita semua harus ingat, setiap orang punya hak buat diperlakukan dengan baik dan dihargai. Mulai dari diri sendiri untuk lebih peka dan empati. Daripada menjauhi atau memanfaatkan, lebih baik kita rangkul dan bantu mereka yang butuh. Percaya deh, dunia ini bakal jadi tempat yang lebih baik kalau kita bisa saling support dan menghargai. Jadi, stop pengucilan dan manipulasi, dan mulai lebih peduli.

namanya Dika. Dulu Dika lahir penuh harapan. Tapi karena kurangnya asupan gizi sejak dalam kandungan, sekarang pertumbuhannya terhambat. Badan Dika lebih kecil dibandingkan teman-teman sebayanya. Padahal Dika ingin sekali bermain seperti anak-anak lainnya. Ingin berlari kencang, ingin belajar tanpa mudah lelah. Tapi sayangnya tubuhnya tidak sekuat itu. Ini bukan salah Dika, dan seharusnya dia tidak perlu mengalaminya. Stunting bukan hanya soal tinggi badan. Ini juga mengenai masa depan yang tertinggal, mengenai impian yang tertahan. Namun, semua bisa berubah. Berikan anak-anak kita gizi yang seimbang, ajak periksa ke puskesmas secara rutin, dan jaga kesehatan ibu sejak masa kehamilan. Jangan biarkan stunting menghalangi mimpi kecil mereka, karena setiap anak berhak tumbuh sehat, kuat, dan mengejar mimpinya. Jika stunting, ciptakan masa depan cerah untuk anak-anak kita.

Pendengar, kata Ellen Mayne, investasi itu penting banget buat kita-kita yang masih muda. Kenapa? Karena investasi dari sekarang bisa bikin cuan gede di masa depan. Mulai deh investasi dari dini, biar kedepannya tidak cuma nambahin saldo rekening, tapi juga nambahin pengalaman dan pengetahuan kita soal investasi. Lumayan kan, jadi makin pinter analisis pas mau invest lagi nanti? So, jangan tunggu lama-lama. Yuk mulai invest sekarang juga.

Bersama-sama, kita mampu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan lebih mencintai produk dalam negeri. Pilihlah barang yang diproduksi di tanah air, agar kita semua dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

0: Masuk mulut ya. Siapa tadi? Siapa?
1: Ini kok ada bau-bau ya di sini? Ada bau-bau.
2: Tanganku tapi yang masukin Sule.

Dalam pasar yang kompetitif, inovasi adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan konsumen. UMKM yang mampu terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka akan lebih mudah memenangkan hati pelanggan. Mulai dari desain yang unik hingga konsep bisnis yang segar, inovasi memberikan UMKM keunggulan tersendiri dalam membangun merek dan meningkatkan daya saing.

0: Apapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
0: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda, beduk ajan maghrib sore ini jatuh pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Beduk ajan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Anda. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar di manapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, saya Dia masih tetap bersama pendengar semua. Dan kami mengajak Anda, saudara, di kesempatan malam ini untuk mendengarkan acara Siniar Keker untuk edisi malam ini.
1: Kita tuh bisa memulai bisnis dari apa yang kita bisa, apa yang kita suka, atau apa yang dibutuhkan pasar kalau menurut kamu?
2: Oh iya, kalau saya sering cerita ke teman-teman itu, kamu jual atau kamu jual aja yang orang tuh cari begitu. Kadang yang kita sukai, orang itu gak suka, gak cari. Kalau kamu tujuan jualan itu memang untuk dicari orang, berarti kita harus jual apa yang dicari orang. Saya pendidikannya di kedokteran, FK Unpati.
1: Okay.
2: Terus mungkin kalau bisnis ini sejalan dengan pendidikan formal saya, mungkin tidak ya, secara gak langsung tidak. Cuman secara gak langsung ini ada kaitannya, seperti di kedokteran itu kan kita mainnya kan by data ya. Saya suka data, jadi Just Tip ini juga kan orang pasti suka dengan data yang kita tampilkan bagaimana.
1: Halo kawan Kekers, ketemu lagi sama Tio Nugroho di Siniar Keker. Dan seperti biasa kawan Kekers, Siniar Keker akan selalu menghadirkan konten-konten yang edukatif, kreatif, terus juga inspiratif tentu saja buat kalian semua. Nah, hari ini ya, memulai satu bisnis itu mungkin sudah menjadi tantangan, tapi bagaimana jika kita berani melihat peluang lain gitu. Nah, dari bisnis Just Tip hingga Basreng, satu visi ini bisa membawa kita membangun lebih dari satu peluang. Nah, seperti apa ceritanya? Sesuai dengan topik kita hari ini, kawan Kekers ya, beda bisnis, satu visi membangun lebih dari satu peluang. Bersama Tio sekarang udah hadir di studio Siniar Keker ada Wafi Idlal. Ini adalah founder Excellent Just Tip dan juga Basreng Juragan. Kita sapa dulu kakak Wafi. Halo, selamat pagi kakak.
2: Halo, pagi kak.
1: Oke, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Ini pertama kali kah ke RRI atau sebelumnya udah pernah?
2: Untuk di RRI. Untuk di podcast baru pertama kali.
1: Baru pertama kali ya. Tapi sebelumnya pernah jadi narasumber di Pro 1 atau Pro 2 gitu.
2: Juga belum pernah.
1: Belum pernah? Iya. Oke. Okay. Oh, kemarin ikutan ini ya, RRI Fest ya?
2: Iya, event pernah.
1: Event, oke. Okay. Siap, siap, siap. Oke, okay, jadi kawan Kekers, kakak Wafi ini adalah founder ya, dari Excellent Just Tip dan juga Basreng Juragan. Oke. Okay. Nah, mungkin kita kulik sedikit terkait apa sih itu Excellent Just Tip, terus gimana awal mulanya dulu Kak Wafi ini tertarik gitu untuk masuk ke bisnis ini.
2: Oke, okay, baik. Sebelumnya mohon maaf saya koreksi ya, bukan Excellent.
1: Gimana?
2: Tapi Excellent Just Tip.
1: Excellent. Oke, okay. sorry. Excellent. Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Jadi Excellent Just Tip itu kita layanan pengiriman bagi teman-teman di Ambon untuk mengirimkan paket-paketnya yang mungkin kalau dia pakai pengiriman reguler itu ongkirnya mahal. Kita bisa tampung paket-paketnya, nanti kita kirim ke Ambon, ongkirnya itu 19.000 per 1 kilo. Dan dalam 1 kilo itu jika ada beberapa paket, tetap hitungannya sesuai kiloannya dia. Berapa? 1 kilo 19.000.
1: Oke, jadi ini menurutku juga menjawab apa ya? Tantangan sekarang dan challenge sekarang ya, kalau misalkan kita beli sesuatu dari yang mana kebanyakan seller-seller di all shop itu kan adanya di Pulau Jawa kan.
2: Ya.
1: Terus ongkirnya ke sini itu kan mahal, kayak ya mungkin bisa sampai 50.000 gitu per paket.
2: Ya.
1: Nah, dengan adanya Excellent Just Tip ini itu ngasih solusi gitu buat teman-teman yang mau ngirim paket ya dari Jakarta ya tadi ya.
2: Ya, Jakarta.
1: Jakarta ke Ambon ongkirnya itu cuma 19.000 aja per kilo. Ya. Dan kalau di situ ada 2 atau 3 paket selama itu masih 1 kilo
2: ya,
1: bisa tetap dihitungnya 19.000.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, oke. Okay. Tapi ini apa namanya? Kalau ngomong-ngomong ya, ini kamu background pendidikannya relevan enggak sama bisnis kamu sekarang? Apa kamu manajemen bisnis atau apa gitu?
2: Oh iya, baik. Sebelumnya saya izin perkenalkan ya mungkin. Saya pendidikannya di kedokteran FK Unpati.
1: Oke. Okay.
2: Terus mungkin kalau bisnis ini sejalan dengan pendidikan formal saya mungkin tidak ya, secara nggak langsung tidak. Secara langsung tidak, cuman secara tidak langsung ini ada kaitannya. Seperti di kedokteran itu kan kita mainnya kan by data ya. Saya suka data, jadi just tip ini juga kan orang pasti suka dengan data yang kita tampilkan bagaimana. Terus kepercayaan kita, selain itu ya, mohon maaf, ini nanti bisa dikoreksi kan?
1: Iya, bisa ya.
2: Terus mungkin secara non formalnya lebih dari SLMed Just Tip ini saya mungkin ambilnya lebih ke non formalnya saya, Mas.
1: Oke.
2: Jadi secara nggak langsung itu orang tua saya, keluarga saya itu basicnya di
1: bisnis.
2: Bisnis. Bapak saya itu pengusaha, bukan pengusaha. Bapak saya itu dulu jualan, basicnya jualan kerupuk, jualan tempe begitu. Walaupun sekarang sudah jadi guru ya, guru matematika. Matematika juga kan ikut
1: data juga,
2: data
1: ya.
2: Juga.
1: Benar-benar.
2: Ibu saya juga penjual sayur. Jadi mungkin dari situ lebihnya, bukan ke pendidikan formal saya.
1: Oke, jadi tinggal di lingkungan yang emang benar-benar bisa mendukung gitu ya, apa yang Kakak Wafi lakukan sekarang gitu. Oke, luar biasa. Dari kedokteran ya?
2: Iya, betul.
1: Kedokteran, betul. Wah, oke. Jadi memang bukan penghalang ya, meskipun kalian dari latar belakang pendidikan apapun, bisa memulai bisnis apapun juga.
2: Iya, insya Allah bisa.
1: Gitu. Oke, terus kalau dari bisnis Just Tip ini sendiri, apa yang paling sulit gitu dulu pas awalnya? Sorry, sebelum itu mungkin ini dimulai dari kapan?
2: Oh ya, untuk SLMed Just Tip ini tahun 2021, saya ingatnya itu bulan Agustus.
1: 2021 ya. Oke, berarti udah hampir 5 tahun ya.
2: 5 tahun lebih sedikit.
1: 5 tahun lebih sedikit ya, ya benar-benar. Terus tadi apa yang paling sulit buat awal mulanya bikin ini, apakah modal, terus customer atau mungkin pemasarannya gimana gitu.
2: Oh ya, oke. Jadi untuk yang lebih sulit dari SLMed Just Tip ini itu membangun kepercayaan, Mas. Jadi namanya orang-orang titip ke kita ya. Jadi kita kan pasti punya beban untuk dipercaya ke pada orang-orang. Ini kalau mungkin orang titip tapi dia ragu-ragu, pasti kan dia nggak mau kirim gitu kan. Ya kita sulitnya itu cari kepercayaan itu. Tapi alhamdulillah secara nggak langsung di kedokteran itu kan saya banyak dikenal di situ. Sebelum saya punya SLMed Just Tip ini, saya dulu jualan buku.
1: Oh iya. Yeah.
2: Jadi jualan buku kedokteran itu, buku kedokteran itu kan berat-berat, terus mahal. Makanya dulu saya kirim buku itu kan via kurir reguler yang biasa kargo, satu bulan itu kan ongkirnya murah.
1: Iya benar.
2: Tapi kalau pengen teman-teman pengen cepet ya kirim pakai yang reguler.
1: Oh iya.
2: Yang mungkin 3-5 hari udah datang, karena kita beli bukunya, ambil bukunya itu dari Jawa juga. Karena di Ambon sini waktu dulu itu mahal buku-buku yang ada di Ambon.
1: Bener sih.
2: Nah,
1: aku pas jalan ke Gramet ya,
2: iya,
1: itu bukunya di sini tuh kayak lebih mahal 20%-an dibandingkan harga-harga di Jawa.
2: Ya betul.
1: Ya.
2: Jadi ketika saya ambil untung itu masih ada ketika saya ambil untung itu di Ambon itu, karena itu karena pertama pengirnya lambat apa? Kalau teman-teman pengen punya bukunya tapi ongkirnya murah, dia dapatnya harus lama,
1: yeah.
2: Tapi kalau pengen cepat harus mahal.
1: Mahal.
2: Makanya kita ada opsi untuk buka Just Tip ini.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dia nggak terlalu lama, tapi ongkirnya murah banget.
1: Oke. Okay. Biasa berapa lama tuh dia pengiriman dari Jawa ke sini?
2: Untuk estimasi kita, alhamdulillah, insya Allah kita akan terus upayakan 5-7 hari.
1: 5-7
2: tiap
1: hari
2: pengirimannya.
1: Oke. Berarti daripada kita nunggu 1 bulan ya kan ya? Yang pakai kargo-kargo itu tadi, yang bisa jadi SLMed Just Tip ini bisa jadi opsi gitu. Oke. Wow, berarti awal mulanya kayak gitu ya tadi ya, dari jualan buku, terus akhirnya merembetlah ke hal-hal lain gitu. Nah, barang yang paling besar sendiri yang pernah di Just Tipin itu apa, Kak?
2: Oke, untuk barang yang paling besar sendiri itu mungkin kita pernah kirim itu sofa ya, Kak.
1: Sofa
2: seperti ini. Cuman kalau di Just Tip itu sofa itu kan besar, jadi ongkirnya juga lebih besar. Selain itu mungkin kita juga pernah menerima satu orang itu bisa kirim 1/2 ton, Mas.
1: Setengah ton?
2: Ya.
1: Itu apa barangnya yang dikirim?
2: Itu barang partai. Jadi alhamdulillah kita dipercaya Ibu DPR ya.
1: Oke.
2: Salah satu Ibu DPR RI.
1: Huh?
2: Itu kirim barang ke Ambon itu sampai setengah ton.
1: Ton. Wow.
2: Sekitar 600 kiloan.
1: Huh.
2: Ya, kita karena kita diberi kepercayaan seperti itu ya, mungkin itu yang paling besar di kita. Dan kita beri harga khusus untuk Ibu.
1: Seperti itu. Oke, itu berarti paling gede ya, setengah ton itu ya.
2: Ya, selama Excellent Justice ini ada. Itu paling gede. Bukan paling gede sih, Mas, paling banyak satu orang dalam satu pengiriman.
1: Oke, ya. oke, luar biasa. Wow, berarti bisa lah ya kalau misalnya kita mau ngirim misalkan sofa nih atau apa dari sana ke sini gitu, barang yang besar-besar, bisa banget.
2: Bisa
1: gitu.
2: Banget, ya.
1: Oke, terus lalu kapan akhirnya muncul ide buat bisnis kedua? Karena kan tadi kan juga bukan cuman just tip aja kan ya, cuman ada bisnis jualan basreng. Nah, kapan ini bisnis kedua ini muncul?
2: Oh ya, untuk kita selain Excellent Just Tip ada basreng juragan, alhamdulillah. Itu muncul sekitar tahun 2022. Jadi satu tahun setelah Excellent Just Tip ini jalan, ada basreng juragan. Awal munculnya itu kita belum, kita enggak ada arah ke bisnis kuliner waktu itu. Cuman kita lihat peluang waktu itu, saya kan awal Excellent Just Tip ini berdiri kan saya yang bongkar paket, yang sortir paket, yang melayani orang ambil paket. Jadi secara nggak langsung saya kadang lihat ini barang apa sih yang dikirim, gitu.
1: Oke.
2: Jadi saya lihat di setiap pengiriman tuh kok ada barang ini apa sih ini? Saya penasaran, kan barangnya kan hampir sama setiap pengiriman. Oh ternyata ini basreng.
1: Oke.
2: Ternyata orang Ambon ini kemungkinan suka basreng. Saya coba order lah beberapa kilo seperti itu. Saya pasarkan ke Ambon, warga Ambon, alhamdulillah. Banyak peminatnya.
1: Oke. Itu kapan? Tahun berapa itu?
2: Untuk tahunnya saya lupa, untuk bulannya saya lupa ya. Kemungkinan itu tahun 2022.
1: 2022. Jadi satu tahun setelah running si Justip-nya ini ya.
2: Yep.
1: Oke. Terus sorry, sekarang berarti di Justip itu udah ada berapa tim? Sama mungkin di Basreng juga udah ada berapa tim yang untuk handle itu?
2: Jadi karena ada dua usaha, kita ada dua tim. Satu tim SNL Justip, satu tim Basreng. Jadi untuk masing-masing tim ini, dia punya tugas masing-masing. Dan untuk masing-masing tim ini, sementara yang handle satu-satu orang.
1: Satu-satu orang?
2: Ya.
1: Oke. Wow, berarti juga membuka peluang kerja baru juga ya di sini ya. Luar biasa. Nah, ini kita ada tayangan ya, kawan Kekers, terkait dengan review mengenai Basreng dan juga si Justip ini. Langsung aja kita saksikan.

Gracias.

0: Okay, itu tadi video gimana cuplikan gudangnya ya, gudangnya Just Tip Exomat dan juga apa warung apa toko basrengnya, toko basrengnya. Okay, mungkin boleh diceritain gitu apa ya terkait dengan strategi marketingnya gitu, karena kan tadi kalau kita lihat videonya lumayan rame nih di TikTok ya kan, gimana tuh?
1: Jadi untuk SMA Jasid sendiri itu kita memang kalau dari saya pribadi kesulitan untuk pemasaran terkait di TikTok untuk yang sekarang ya, karena dari dulu sampai beberapa tahun ke belakang ini saya masih takut gitu. Takutnya itu apa? Takutnya Jasid ini besarnya cepat tapi kita belum siap. Jadi beberapa tahun ke pertama itu kita memang belum masif untuk pemasarannya. Dan kita perbaiki sistem yang ada di kita, seperti halnya sistem pendataan, kemudian sistem untuk apa penyampaian informasi ke teman-teman, seperti itu. Kemudian setelah sistem itu bagus, kita akhir-akhirnya kita cobalah promosi, kita bikin video TikTok begini ya, kita bikin video TikTok karena saya lihat di Ambon ini orang itu sering mainnya di TikTok ya.
0: Iya,
1: di TikTok dan di Instagram itu mungkin ada beberapa jarang. Oh iya, sebelumnya saya itu brandingnya di Instagram ya. Jadi saya bangun kepercayaan itu di Instagram karena apa? Saya fokusnya di Instagram aja karena biar SMA Just Tip ini orang-orang kalau pengen tanya tentang SMA Just Tip ini gimana caranya ya ke Instagram. Nanti di situ kita bisa respon. Terus kalau orang di TikTok juga kalau tanya gimana caranya langsung di Instagram, karena sistemnya kita buat di situ, kita ada website, ada cara pakai SMS message seperti itu.
0: Oke, boleh di-spill Instagramnya apa kak?
1: Untuk Instagramnya Exomat Justip.
0: Exomat Justip ya, bisa langsung dicek. Kalau mau kirim-kirim barang ya tanya-tanya ke adminnya dulu, bisa banget di situ.
1: Terus untuk videonya itu kita coba bikin video ya, kita kalau di Just Tip ya kita kasih tahu cara apa ini loh, kalau kita tuh ada jadi prosesnya untuk bongkar pakainya seperti ini. Terus untuk waktu kirim pas di Jakartanya kita juga proses, kita juga posting ini loh barang-barang kalian itu lagi berangkat ya, gitu kan, itu mungkin menambah kepercayaan ke teman-teman.
0: Oke, berarti tadi juga kalau aku lihat juga emang paketnya banyak banget di gudangnya. Terus juga ada kayak mungkin tim-tim yang bantuin juga di situ gitu. Oke, berarti memang kalau untuk kepercayaan sendiri ya dibangunnya itu lewat Instagram ya, kan? Oke, terus kalau untuk basrengnya sendiri kak gimana tuh?
1: Untuk basrengnya itu kita kan udah lama ya dari 2022 ya. Awalnya tidak seperti ini dulu. Kita dulu sistemnya itu reseller ke beberapa warung. Mungkin ada yang menonton video ini mungkin pernah saya tawari juga di warung atau di kafe. Jadi selama mungkin 4 tahun kita Jasin Juragan ini, kita sistemnya masih titip di warung. Alhamdulillah itu kita kalau nggak salah ada 40 reseller, 40 warung yang kita titipi.
0: Oh iya.
1: Dan kita alhamdulillah berjalan. Terus kemudian kita cobalah dalam setahun belakang ini kita ubah modelnya, kita coba panggil orang-orang datang ke kita gitu. Jadi kita sistemnya sekarang kalau ada orang yang beli kita layani, dan kita dari situ kita oh ini sepertinya menarik untuk di video untuk dipamerkan karena usaha itu kan harus dipamerkan ya gitu. Nah, jadi seperti itu kita coba video dan kita ada inspirasi dari mungkin konten kreator ya. Jadi videonya ini mungkin yang menarik itu cara kita packing pasien itu gimana, cara kita melayani orang waktu beli itu gimana. Jadi video yang kita ambil seperti itu. Alhamdulillah ternyata respon teman-teman di Ambon itu bagus, banyak yang nonton dan akhirnya banyak yang beli juga dan repeat order juga.
0: Wah, keren. Iya sih, konten-konten apa ya bisa dibilang behind the scene gitu ya. Ya kayak gitulah ya. Oke, seru-seru sih, bener-bener. Tapi resellernya juga masih jalan ya?
1: Resellernya ada yang jalan.
0: Oke.
1: Untuk di warung, mohon maaf, kita stop ya semuanya ya.
0: Hmm?
1: Ya karena ada beberapa hal kita nggak lanjut.
0: Oke.
1: Mungkin kita bisa kita menemukan yang lebih baik lagi ya dari sistem itu. Kita ada reseller, itu alhamdulillah kita ada ke Weda, ada ke Masohi. Jadi teman-teman yang dari Weda ke Masohi bisa beli basernya dari situ. Dari situ.
0: Oke. Tapi kalau lokasi tokonya sendiri di mana tuh tadi?
1: Kalau kita lokasi tempatnya di Poka.
0: Di Poka. Sebelah mana tuh? Oh, spesifik boleh di spill.
1: Ya, kalau kita promosi ke teman-teman, Pokanya di mana? Poka Pemda 1 belakang belakang gedung PKS.
0: Oke, Pemda 1 belakang gedung PKS ya.
1: Di Google langsung. Maps tulisannya Basreng Juragan ID.
0: Oke, Basreng Juragan ID langsung di search di situ. Oke. Nah, mungkin ini tuh bisnis ini tuh emang udah direncanakan sejak awal atau muncul ketika ada peluang gitu di tengah jalan.
1: Oke, untuk Basreng Juragan itu muncul karena ada peluang ya kak, yang mungkin saya telah sebutkan tadi. Jadi ada beberapa apa pelang apa pelanggan Just Tip kita itu ternyata banyak yang order Basreng. Daripada lama tunggu beli di online, begitu kita sediakanlah di Ambon.
0: Oke. Terus Exclamate Just Tip dan juga Basreng Juragan ini kan punya karakter yang berbeda ya kayak kalau misalnya aku lihat yang satunya F&B. Terus yang satunya ini jasa, lebih ke jasa gitu kan. Nah, perbedaan yang paling besar buat mengelola dua bisnis ini tuh apa?
1: Oke. Jadi betul memang SNH Just Tip ini bidang usahanya beda sama Basreng Juragan F&B. Untuk apa? Yang perbedaannya paling besar itu ya yaitu kita satu jual jasa, satu jual produk. Tapi dari dua perbedaan itu punya banyak kemiripan begitu. Kemiripannya apa? Jadi kemiripannya itu ya tentang kepercayaan kita kepada pelanggan itu. Kayak ke Just Tip kepercayaannya orang titip barang, kalau ke Basreng percayaannya apa ya untuk menjaga rasanya itu tetap ada dan terus kita apa biar orang juga percaya ini tuh barangnya juga masih fresh dan layak untuk dikonsumsi seperti itu.
0: Oke, benar-benar ya. Quality control juga lah ya di situnya ya ya. Oke. Nah, berarti untuk Basrengnya sendiri sampai sekarang itu tuh kayak produksi sendiri gitu atau juga reseller dari sana.
1: Jadi untuk Basreng Juragan ini kita punya beberapa pihak toko di Jawa ya yang kita percayai untuk memproduksi basrengnya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita enggak di satu tempat ya untuk produksi ini. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang kita memang sudah sebelumnya cek untuk rasa dan untuk cek untuk rasanya seperti itu. Atau untuk bahannya ini bagus apa enggak?
0: Iya.
1: Ini kalau enggak bagus kita buang tuh. Kita enggak pilih toko itu seperti itu. Jadi untuk Basreng Juragan ini kita memang enggak produksi sendiri, cuman kita ada beberapa pihak yang
0: memproduksi
1: ya? Untuk kita punya varian Basreng.
0: Oke. Okay. Berarti sekarang udah ada berapa varian tuh, Kak?
1: Alhamdulillah sekarang ada 10.
0: 10?
1: Ya, 10.
0: Apa aja itu?
1: Oh ya, untuk 10 itu yang pertama pasti Basreng. Basreng ada Basreng pedis, Basreng ada yang pedas, ada Basreng original. Makaroni pedas, makaroni original. Seblak pedas, kerupuk mawar.
0: Oke.
1: Okay. Itu yang paling best seller kita ya. Kerupuk yang paling mawar. Mahal tapi paling best seller ini.
0: Kerupuk mawar tuh yang kayak kerupuk kerupuk besar kalau digoreng tapi tuh yang kecil itu.
1: Ya, betul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ukurannya semawar-mawar gitu. Itu
0: paling best seller itu ya.
1: Paling best seller itu. Yeah. Paling mahal paling best seller.
0: Oke. Okay. Oh ini.
1: Ya itu, ini produknya.
0: Wah.
1: Ini mahal ini, cuman teman-teman Ambon, di Ambon banyak yang suka ternyata.
0: Oke. Aku cobain boleh ya?
1: Boleh.
0: Ini yang varian pedas ya, kerupuk mawar pedas.
1: Varian pedas ya. Sementara variannya pedas. Kita ada juga varian yang manis itu sale pisang. Ada juga lagi variannya kerupuk jengkol sama apa lagi?
0: Semuanya aja Pak, semuanya.
1: Usus crispy.
0: Usus crispy juga ada?
1: Ada, usus crispy. Yang menarik tuh usus crispy, usus crispy. Di Ambon itu orang enggak makan usus crispy itu.
0: Iya
1: Saya
0: ya,
1: pernah
0: jarang sih.
1: jalan ke pasar itu, saya mau beli, Bu, ini ususnya dijual berapa nih? Nah, ambil aja deh,
0: Oh iya.
1: dikasih gitu. Iya, karena
0: Sumpah.
1: memang untuk mungkin orang Ambon kebanyakan tidak konsumsi itu ya, tapi orang Jawa, kita basicnya dari orang Jawa, banyak yang konsumsi itu, kita coba bawa ke sini. Ternyata orang Ambon juga suka gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Fun fact-nya ya, mamaku jualan usus juga di Jawa.
1: Oh gitu.
0: Usus crispy, benar,
1: Iya.
0: benar, benar. Iya, aku baru tahu kalau di Ambon gak dikonsumsi usus kayak gitu.
1: Iya.
0: Mungkin kalau ati ampela masih lah ya.
1: Masih, masih.
0: Kalau usus
1: Usus,
0: enggak.
1: usus enggak.
0: Oh iya. Terus kenapa namanya juragan?
1: Nah, ini juga banyak yang tanya kenapa namanya juragan. Untuk sampai sekarang ini saya juga kurang paham dengan filosofi kenapa namanya juragan. Cuman saya kan orangnya juga suka apa ya desain seperti itu, main komputer. Jadi waktu saya buat logo Basreng ini, ternyata yang cocok di logonya itu juragan namanya. Jadi saya pakai nama itu seperti itu.
0: Jadi biar looksnya cocok, oh ya udah pakai
1: Ya,
0: gitu aja ya.
1: ya betul. Dan
0: Oke.
1: selain itu, untuk mungkin teman-teman yang bisnis, jangan sampai namanya ini sudah dipakai oleh teman-teman ya. Saya lihat Baseng Juragan ini belum ada. Cuman kalau Juragan Baseng sudah ada.
0: Oke. Oh, kalau kayak gitu masih bisa ya dipakai ya bolak-balik gitu.
1: Ya, itu saya juga kurang paham ya.
0: Nah.
1: Kemungkinan masih bisa, tapi mungkin untuk dari teman-teman yang bergulat di bisnis seperti ini, apakah bisa ya seperti itu?
0: Oh iya.
1: Hah?
0: Oke. Mantap. Ini enak, aku pengen nyobain lagi tapi nanti aja bisa dia.
1: Ya, boleh.
0: Oke. Nah, terus banyak orang yang bilang kalau misalkan sukses itu fokus aja sama satu bisnis gitu.
1: Oh ya.
0: Nah, menurut kamu apakah seseorang itu harus menunggu bisnis pertamanya itu sukses dulu baru membuka peluang baru atau jalan aja paralel?
1: Oke. Jadi menurut saya untuk apakah kita harus fokus satu dulu, tunggu dia sukses dulu sampai kita buka bisnis yang kedua, menurut saya kurang tepat ya. Ada tepatnya juga. Menurut saya kurang tepat karena jadi mohon maaf ya Mas. Jadi menurut saya fokus satu usaha dulu atau kalau ada peluang buka usaha yang kedua jalan, kita jalan gitu. Menurut saya lebih baiknya sembari kita fokus di satu bisnis dan kita rasa bisnis itu kita bisa jalan dan sudah optimal gitu ya. Terus ada peluang lagi di bisnis kedua, ya kita bolehlah coba bisnis kedua itu kita jalankan. Siapa tahu kita bisa handle dua-duanya. Seperti itu kan kita juga waktu awal dulu buka usaha Basreng kan kita nggak tahu apakah bisa kita jalankan dua-duanya, tapi kita kan coba. Ternyata setelah kita coba, oh ternyata bisa. Ternyata saya jalankan dua-duanya ternyata bisa.
0: Oke, berarti selama ada peluang dan salah satunya itu ya udah bisa dibilang sistemnya udah oke, kita gas aja gitu ya kalau ada peluang
1: Betul.
0: baru tadi ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, terus kan kamu ini kan kayak punya dua usaha. Terus tadi katanya juga sambil kuliah juga.
1: Ya, betul.
0: Nah, gimana cara kamu ngatur waktu buat fokus sama pendidikan atau mungkin sama usaha kamu gitu?
1: Oke, ya. Alhamdulillah untuk dua usaha saya ini kan saya udah percayakan kepada timnya masing-masing. Jadi untuk beban saya yang dulunya saya harus bongkar, saya harus sortir, saya harus layani orang ambil paket, saya harus layani orang jualan Basreng, itu sudah ada timnya masing-masing. Jadi sekarang fokus saya di manajemen. Jadi saya untuk manajemen waktu usaha saya dan kuliah saya lihat dalam waktu itu mana yang harus lebih diprioritaskan seperti itu. Memang kuliah itu prioritas, tapi ada kalanya dalam satu waktu itu ada nggak prioritas seperti itu. Contoh, kalau misal kuliahnya ini lagi nggak ada jam pelajaran, terus di usaha saya ini perlu untuk ada penyelesaian masalah. Berarti kan untuk kuliah saya ini dalam waktu itu bukan prioritas. Jadi prioritas saya ke usaha. Jadi saya memanajemennya dalam waktu itu saya prioritas kemana seperti itu sampai sekarang sudah.
2: Oke. Jadi tetap ini ya menentukan skala prioritas ya kakak ya. Oke. Cuman selama kamu kuliah sekaligus kamu menjalankan usaha ini, pernah nggak sih ada kayak ada momen masalah gitu yang kayak kamu mungkin ngerasa burn out banget sama dua hal ini?
1: Ya betul, saya mungkin sering ya, sering punya masalah karena resiko juga kan setiap usaha itu kan pasti ada masalahnya. Di jasa pengiriman itu pasti resiko ada setiap usaha itu kan pasti ada resikonya.
2: Yeah.
1: Contoh untuk baseng juragan ini resiko
2: expired
1: atau barangnya waktu tiba itu mungkin dalam pengiriman atau dalam packingnya kurang bagus,
2: tapi ya
1: bisa terbuka seperti itu, pasti ada masalah. Di just tip juga resiko terbesar itu pasti barang hilang, bisa saja barang rusak, bisa. Tadi apa mas pertanyaannya?
2: Ada nggak sih momen-momen apa yang kayak apa namanya bikin kamu tuh ngerasa mungkin frustasi gitu sama dua-dua ini gitu?
1: Jadi oh ya, yang bikin saya frustasi di usaha ini itu ketidakpastian.
2: Oke.
1: Di just tip ya, di pengiriman.
2: Mm.
1: Ya, kalau pengiriman ini jadwalnya udah pasti ya, kapal yang kita pakai itu udah pasti. Itu kita mungkin nggak terlalu memikirkan nggak terlalu bingung di pengiriman ini, nggak terlalu bingung ya. Tapi kalau ada kalanya, contoh untuk saat ini ya, mungkin teman-teman yang buka Instagram SM Just Tip saat ini atau beberapa hari yang lalu mungkin lihat itu kita ada ketidakpastian di jadwal pengiriman ya. Seperti itu kita harus berpikir ulang sebagai pemilik usaha ya, mungkin yang biasanya itu di untung 100 ya, biasanya untung 100, tapi kalau ada masalah seperti ini kita harus mau nggak mau untung 0 ataupun rugi itu enggak apa-apa. Yang penting barang atau usaha kita itu tetap jalan seperti itu. Jadi ketidakpastian ini kadang membuat keuntungan itu menjadi tipis atau 0, bahkan mungkin rugi di kita. Tapi yang tetap, karena kita kan pelayanannya fokusnya ke pelanggan, jadi sebisa mungkin masalah di pelanggan itu enggak ada.
2: Oke, mantap ya. Memang pasti ada aja ya challenge-nya ya kalau kayak gitu ya. Oke. Tapi kalau misalkan nih ya, kita pengen memulai bisnis nih. Itu tuh kita tuh bisa memulai bisnis tuh dari apa yang kita bisa, apa yang kita suka, atau apa yang dibutuhkan pasar kalau menurut kamu?
1: Oh iya. Kalau saya sering cerita ke teman-teman itu, kamu jual atau kamu jual aja yang orang tuh cari begitu.
2: Oke.
1: Kadang yang kita sukai orang itu gak suka, gak cari. Ya kalau kamu tujuan jualan itu memang untuk dicari orang, berarti kita harus jual apa yang dicari orang seperti itu. Kamu jual barang yang kamu suka barang ini, tapi orang gak cari, berarti kan kamu akan frustasi kenapa barang ini gak terjual seperti itu. Jadi menurut saya untuk usaha itu untuk saya ya, mungkin untuk teman yang lain beda. Tapi kalau untuk saya jual apa yang orang cari seperti itu. Karena kalau orang cari dan kita tahu ada pasarnya itu, barang yang kita jual itu cepat lakunya seperti itu.
2: Oke. Jadi yang penting adalah market research ya pastinya. Betul. Ya riset pasar gitu. Dibuktikan dulu kalau misalkan itu tuh emang benar-benar orang lagi cari gitu dan dibutuhkan sama orang.
1: Iya betul.
2: Oke, terima kasih Kakak Wafi sudah meluangkan waktu di Senior Care ya hari ini. Udah sharing juga terkait dengan bisnisnya, ini sangat insightful sekali buat teman-teman ya, kawan Carers dimanapun kamu berada yang pengen mulai bisnis untuk jualan atau apapun itu ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih buat Studio 51, terus juga teman-teman yang selalu setia menonton Sinar Keker. Jangan lupa untuk saksikan Sinar Keker ya di channel YouTube-nya RRI Ambon. Dan sekali lagi terima kasih buat Kakak Wafi. Kita nanti ketemu lagi di lain waktu ya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Ambon yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yose Rizal Dirwot Wokanobun dengan tema Jangan Mengumbar Janji. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Begitu besar kasih karuniamu yang kau anugerahkan bagi kami. Engkau senantiasa menghendaki supaya kami selamat. Untuk itu pula, engkau senantiasa menyatakan dirimu kepada kami. Lewat putramu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menemukan dan menempatkan jalan untuk kembali kepadamu sebagai jaminan keselamatan. Saat ini kami mendengar merenungkan sabdamu. Kami mohon kepadamu, bimbinglah kami, kuasailah kami dengan rahmat Roh Kudusmu, supaya sabdamu yang kami dengar sungguh-sungguh memberikan kekuatan iman bagi kami, dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca dan mendengarkan bersama Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya."

Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Banyak orang merasa dikecewakan, dikhianati, diperdaya, diperank ketika di PHP pengharapan palsu. Lebih baik tidak memberikan janji sehingga tidak menimbulkan harapan daripada mengumbar janji tetapi tidak ditepati. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan imam-imam kepala adalah orang-orang yang paham, memiliki kedudukan sosial dalam bidang agama yang ketika itu berpengaruh dalam tatanan hidup masyarakat Yahudi zaman Yesus. Mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan agama dan secara lahiriah senantiasa menyelimuti penampilan fisik mereka, pakaian tutur kata mereka dengan busana dan kata-kata keagamaan sehingga mendapatkan tempat penghormatan. Tetapi dalam kenyataannya, apa yang mereka tahu, mereka ajarkan, kerap mereka tidak hidupi, tidak melaksanakannya. Dan Yesus menggambarkan mereka seperti anak yang sulung yang mengiyakan apa yang diminta oleh bapanya, tetapi kemudian mengingkari, tidak melaksanakannya. Sebaliknya, orang-orang pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal yang dikenal jahat, pendosa, tetapi karena mereka menyadari kekurangan, kelemahannya, maka berpotensi untuk selamat. Dan mereka digambarkan seperti anak yang kedua, yang awalnya tidak mengiyakan, tidak punya potensi, tetapi kemudian melaksanakan apa yang diminta, diharapkan oleh bapanya dengan pergi ke ladang. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Melihat mendengar perumpamaan yang diketengahkan, yang dikemukakan oleh Yesus, kita dapat bertanya tentang posisi kita. Apakah hidup kita lebih cenderung seperti anak yang sulung, yang secara potensial seharusnya dapat, karena kita adalah orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, mengiyakan dan mengimani apa yang diajarkan oleh Yesus. Tetapi apakah dalam hidup harian kita sungguh-sungguh hidup seturut kehendaknya, mengiyakan, mengamini apa yang diajarkan oleh Yesus dalam praksis hidup kita? Ataukah hidup kita penuh dengan pelbagai janji, pengharapan palsu yang kita buat? Kita tidak memiliki komitmen dalam kata dan perbuatan sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita tidak memiliki integritas diri, memiliki jati diri, identitas yang palsu, karena kita tidak hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sedangkan di sisi lain, kita menyaksikan orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengimani Kristus. Mereka tidak paham tentang ajarannya, tidak mendengar tentang ajarannya. Tetapi praksis hidup mereka, mereka menghidupi apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka memiliki semangat untuk mengasihi, senantiasa terdorong belas kasih kepada sesama yang sakit, menderita, kelaparan, dan membutuhkan, mengharapkan pertolongan.
mereka memiliki pengampunan untuk mengampuni sesama yang bersalah kepadanya. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, sebagai orang Kristiani, sebagai orang-orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka hidup kita harus seturut dengan apa yang dikehendaki oleh Yesus. Kita mengamini, mengiyakan Yesus dan ajarannya, tidak hanya dalam pikiran, dalam kata, tetapi juga dalam perbuatan, dalam tindakan seharian hidup kita. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, lewat sabdamu kami mendengarkan, kami diajarkan untuk setia kepadamu, baik dalam kata maupun perbuatan kami. Semoga hidup kami menjadi teladan, menjadi saksi akan kasih-Mu bagi dunia. Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berkatilah kehidupan kami dan karya-karya kami agar berkenan di hadapan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, saya Dea masih menemani Anda di kesempatan malam ini dan kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio persembahan dari RRI Cirebon dengan judul Alasan Kiasan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
2: Ya Allah, semoga kami dimampukan untuk bisa anak kedua dan ketiga dan berilah banyak sabar untuk Giska istri hamba, ya Allah.

0: Los Anagami.
1: Astagfirullah, itu kamu gak dengar? Anak kita nangis. Udah ya, aku berangkat. Biar kamu bisa fokus.
2: Tapi ini kuenya belum dimakan loh. Dipotong aja juga belum. Semalam aku nungguin kamu sampai jam 1 pagi, sampai ketiduran tahu.
1: Ini kamu serius mau marah di Anif kita? Lagian semalam kan aku lembur. Aku udah bilang juga kan. Udah, gak mau berantem. Berangkat dulu ya. Assalamualaikum.
3: Gimana kemarin lusa Anifnya? Kata anak-anak, lo malah berantem sama bini. Kok bisa?
1: Udah ah, gak usah dibahas. Males gue nyet-nyetnya. Lo cuti kemana sih kemarin? Perasaan lama banget.
3: Lah, kenapa jadi ngurusin cuti gue? Mending bahas pernikahan lo yang seru itu. Makanya gue bilang, bantuin istri lo di rumah. Ngapain kek? Atau belajar ganti popok anak lo minimal?
1: Elah, kenapa sih pada gampang banget kemakan konten-konten FYP soal parenting yang sok tahu itu? Bokap gue seumur-umur aman aja tuh di rumah, cuma tidur dan ngasih duit, kenapa giliran gue?
3: Panjang umur tuh bini lo, baru diomongin langsung nelpon. Angkat-angkat Han.
1: Shh, diem ah. Paling juga ngeluh capek, terus nyuruh gue cepet-cepet pulang.
4: Assalamualaikum, sayang.
1: Waalaikumsalam. Iya, aku gak pulang telat kok. Udah ya, tanggung ini kerjanya ditungguin.
2: Ya Allah, aku kayaknya udah gak sanggup buat sabar lagi deh. Assalamualaikum, Ma.
5: Waalaikumsalam. Giska, Giska kenapa?
2: Ma, maaf banget ya. Giska sampai nelpon Mama gini, tapi Giska beneran udah capek banget, Ma, ngadepin Mas Farhan.
5: Ya Allah, Farhannya kenapa?
2: Giska tahu, Ma, sekarang yang kerja itu cuma Mas Farhan. Tapi Giska capek banget, Ma. Nyuci piring, cuci baju, nyapu. Sampai urusan anak juga Giska yang ngerjain semua sendirian, Ma. Mas Farhan tuh sama sekali gak mau ngapa-ngapain kalau di rumah. Capek, Ma.
5: Ya Allah, Giska. Maaf ya. Mama pikir Farhan akan berubah ketika sudah berumah tangga. Karena memang dari dulu, Farhan itu selalu gak boleh bantuin kerjaan rumah sama ayahnya Farhan. Katanya rumah ya urusan perempuan, laki-laki ya cari uang saja.
2: Oh, jadi emang beneran gak bisa cuci baju atau urusan rumah lainnya dari dulu, Ma? Minimal bantu ganti popok, Ma, atau jagain dede bayinya lah. Ma, ini tuh sama sekali enggak. Udah pulang kerja juga sering banget telat, Ma.
5: Giska tunggu ya, Mama ke rumah sekarang. Biar ceritanya lebih lepas lagi. Tunggu ya, ini Mama mau siap-siap terus ke rumah.
2: Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Hati-hati di jalan, Ma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Loh, kok berhenti nyucinya? Gak apa-apa sayang, dilanjutin dulu aja. Aku juga mau rebahan.
1: Gak apa-apa kok mas, mumpung dedenya juga baru tidur. Kita ngobrol dulu yuk. Maaf ya, aku tahu kamu pasti capek. Tapi aku butuh banget ngobrolin ini sama kamu. Karena beberapa hari terakhir susah banget buat ngobrol sama kamu.
0: Ngobrol? Iya kan kamu tahu sendiri kerjaanku beberapa bulan terakhir ini lagi banyak banget. Jadi sering lembur. Mau ngomongin apa sih?
1: Iya, aku tuh mau ngomongin hubungan kita. Sebelumnya aku minta maaf karena kemarin lusa mamah kamu ke rumah. Terus aku cerita banyak sama dia.
0: Hah? Apaan sih? Kok kamu sampai bawa-bawa mamah aku? Kamu kok berani banget sih? Masalah kamu apa sih?
1: Ya, karena mama kamu sebelum kita nikah tuh pernah bilang kalau ada masalah sama kamu dan masalahnya di kamu, aku ceritanya sama dia, bukan sama bunda aku.
0: Udah. Langsung aja, kamu mau ngomong apa? Minta cerai? Alasannya apa? Capek aku.
1: Oh, gitu kamu mikirnya. Tadinya aku mau ngajak kamu ke konsultan pernikahan dulu buat nyari solusi masalah kita.
0: Gak usah aneh-aneh dan bikin malu segala cerita ke orang lain. Masalah kamu apa? Salah aku apa? Nafkah dari aku kurang? Hah?
1: Enggak, cukup banget nafkah dari kamu. Tapi aku tuh capek banget sama kamu yang sama sekali gak mau terlibat di urusan domestik sampai anak kita.
0: Hah? Bentar. Ini kamu serius? Mau minta cerai cuma gara-gara aku gak bisa cuci piring? Gak bisa cuci baju? Dan ganti popok anak kita? Egois banget kamu.
1: Percakapan sore itu jadi percakapan tatap muka terakhir aku dan Mas Farhan. Percakapan yang tidak berujung pada tujuan yang sama itu ditutup Mas Farhan dengan mengiyakan permohonan cerai yang bahkan belum sempat aku ucapkan. Egonya dan mungkin egoku sudah tidak berada di tempat yang sama lagi. Dan kesetaraan dalam rumah tangga menurutku adalah keistimewaan yang tidak kami miliki. Alasan yang akhirnya dibunyikan oleh Mas Farhan adalah alasan umum yang biasa dipakai pasangan yang bercerai lainnya. Sudah tidak cocok. Alasan yang menurutku hanya sebuah kiasan belaka. Karena tidak akan pernah benar-benar menggambarkan alasan sebenarnya dari tiap perceraian.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.

0: 2026 sudah mencapai 94,9%. Artinya dari 546 pemerintah daerah, 518 diantaranya sudah menerapkan dan memiliki ekosistem digital. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital dan Indonesia Fintech Summit and Expo di Jakarta pekan ini. Menurut Erlangga, digitalisasi daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dan
1: nah tentu digitalisasi daerah diharapkan bisa terus meningkatkan kualitas layanan publik, mendorong iklim investasi, dan juga investasi daripada barang milik daerah yang lebih tertib administrasi dan juga pembangunan daripada infrastruktur digital.
0: Untuk mendukung digitalisasi di daerah, pemerintah juga telah mengoperasikan satelit buatan yang mengorbit bumi pada ketinggian yang relatif rendah atau low earth orbit satellite. Satelit ini telah menjangkau 269 pemda dan bersinergi dengan seluruh kantor perwakilan Bank Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Mendagri sedang mengimplementasikan pemanfaatan digital untuk menguji akurasi data penerima bantuan sosial, diantaranya dengan menggunakan face recognition yang dikombinasikan dengan data Dukcapil.
2: Dengan menggunakan kombinasi digitalisasi ini, berdasarkan basis Dukcapil, Digital ID, EKTP, contoh di Banyuwangi kita sudah dicobakan, hampir 70% nggak tepat sasaran, orang yang nggak layak. Sebaliknya, hampir 50% orang yang harusnya layak menerima, itu nggak menerima. Nah ini bisa diperbaiki. Kita sudah kembangkan ke 43 daerah, percontohan lainnya, dan target ke sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten kota yang kita akan lakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian lembaga.
0: Lebih lanjut, Mendagri Tito Karnavian mengatakan percepatan digitalisasi daerah harus terus didorong untuk meningkatkan efisiensi tata kelola, memperkuat konektivitas antar pelaku ekonomi, serta mendukung pengambilan kebijakan berbasis data. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, dari ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
5: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
4: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangan ini terjadi akan kita evaluasi.
5: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KM SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KM SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
6: Segala bentuk upaya dari terkait teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sebanyak 30 lebih kasus kebakaran di Kabupaten Pekalongan selama September 2026 yang penyebabnya diduga akibat kelalaian manusia. Miftahuddin Teddy menyampaikan laporannya.
7: Kebakaran di Kabupaten Pekalongan terus meningkat di tengah musim kemarau yang belum berakhir. Sepanjang Januari hingga September 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pekalongan mencatat sedikitnya 60 kejadian kebakaran. Kepala BPBD Kabupaten Pekalongan Agus Pranoto mengatakan, peningkatan paling mencolok terjadi dalam 3 bulan terakhir. Bahkan sepanjang September 2026 saja tercatat lebih dari 30 kejadian kebakaran.
8: Di bulan September ini kalau kemarin kita data itu sekitar hampir lebih 30-an kejadian itu. Itu rata-rata karena mungkin ya kebiasaan kita, kelalaian kita, kadang-kadang kita bakar sampah.
7: Jumlah kebakaran melanda wilayah atas hingga kawasan pesisir Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Pekalongan memperkuat sinergi dengan pemadam kebakaran, Polres Pekalongan, dan Palang Merah Indonesia. Kolaborasi dilakukan untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus membantu distribusi air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Salah satu kebakaran terbaru terjadi di lahan tebu milik warga seluas sekitar 4 hektar yang berada di Duku Kentong Wungu, Kelurahan Seragi, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, hingga Desa Menjansen, Kecamatan Siwalan. Kapolsek Seragi, AKP Turhan, mengatakan titik api pertama terlihat di area kebun tebu di belakang gedung SMK Negeri Seragi.
9: Waspada, hati-hati, jangan membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah di musim yang seperti ini.
7: Berkat respon cepat dan sinergi petugas bersama warga, kobaran api berhasil dipadamkan sebelum merembet ke pemukiman dan lahan pertanian di sekitar lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terindikasi judi online, ratusan kepala keluarga di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah. Indah Febrianti Bulolo menyampaikan laporannya.
10: Anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judul. Ada yang juga tidak. Yang
11: sebanyak lebih dari 600 keluarga penerima manfaat KPM di Kota Gunung Sitoli tidak lagi menerima bantuan sosial akibat terlibat judi online. Maimun mengatakan di Kota Gunung Sitoli ditemukan sebanyak 643 KPM yang terlibat judi online. Hal ini menyebabkan KPM tersebut keluar dari daftar penerima bantuan sosial. Di wilayah Kota Gunung Sitoli ada beberapa KPM yang membantah telah terlibat judi online dan tidak tahu menahu jika NIK-nya telah digunakan untuk aktivitas judi.
10: Itu kalau kami melihat dari data sekarang di netizen ada 643 yang terdeteksi judi. Ada yang real, memang kami melihat bahwa real anggota keluarganya menggunakan identitas untuk judi. Ada yang juga tidak, yang datang ke dinas sosial, kok saya tidak menerima lagi, dulu tahun lalu atau periode Januari kemarin saya dapat melalui DTSM ini, sistem ini juga CCNG memfasilitasi, kita fasilitasi dengan membuat surat pernyataan.
11: Terkait hal itu, Kepala BPS Kota Gunung Sitoli Ejanya Mau mengimbau warga untuk tidak sembarangan memberikan NIK kepada siapapun, karena NIK tersebut bisa dipergunakan oleh siapapun untuk kepentingan dirinya namun merugikan orang yang bersangkutan. Risikonya si pemilik NIK tidak lagi menerima bansos seperti sebelumnya.
12: Jadi patokannya sebenarnya ini untuk BTS ini dari keluarga, Bu. Jika ada anggota keluarga yang kena judol, ya kena satu keluarga, satu keluarga itu. Jadi harapannya memang supaya pencegahan tidak penyalahgunaan, karena ini bersifat dinamis, jadi untuk nik anggota keluarga itu jangan pernah dikasih ke orang lain. Takutnya disalahgunakan.
11: Saat ini Kementerian Sosial Republik Indonesia menerapkan aturan penertiban kriteria penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran data. Regulasi Tata Kelola Bantuan Sosial Kemensos menetapkan bahwa dana bantuan dari pemerintah wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kegiatan produktif keluarga. Penggunaan dana di luar peruntukan tersebut, seperti untuk transaksi judi online atau barang tidak produktif lainnya, menjadi dasar pelanggaran komitmen kepesertaan bansos. NIK yang masuk dalam daftar hitam atau blacklist transaksi keuangan menyimpang tersebut secara sistem otomatis ditangguhkan penyalurannya lewat sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar serentak di seluruh kabupaten atau kota. Mutiara Lubis menyampaikan laporannya.
13: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berhasil meraih rekor muri atas vaksinasi rabies massal terhadap 15.000 ekor hewan yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, dan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Penghargaan diserahkan pada puncak peringatan Bulan Bakti Peternakan dan World Rabies Day 2026 bertema Peternakan Maju Sumut Bebas Rabies pada hari ini, yang juga diwarnai pembagian 16.000 telur gratis serta penegasan komitmen menuju Sumut Bebas Rabies Rabies 2030. Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, menegaskan pencapaian rekor muri ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah nyata dalam melindungi keselamatan masyarakat. Mengingat sepanjang tahun 2025 tercatat ada 280 kasus rabies di Sumatera Utara, gerakan vaksinasi massal 15.000 ekor hewan, sterilisasi dan pengobatan gratis ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menekan angka penularan.
14: Kita harapkan dengan pencanangan tadi yang sama-sama kita saksikan tentang bebas rabies tahun 2030, mudah-mudahan di Sumatera Utara nanti akan lebih bebas. Walaupun pada saat sekarang ini sesuai data rabies yang tertinggi di Indonesia itu di Sumatera. Jadi dengan pencanangan ini kita harapkan semua kepala daerah betul-betul memprogramkan bebas rabies di tahun 2030.
13: Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. Hewan Nuryani Zainuddin, mengatakan pelaksanaan pengendalian rabies termasuk di dalamnya vaksinasi, surveillance, respon, dan pelayanan kesehatan serta edukasi harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Ia juga mengapresiasi pencapaian di Sumatera Utara dalam mempersiapkan agenda Sumut Bebas Rabies 2030.
15: Kami dari Kementerian Pertanian mengapresiasi kepada pemerintah daerah Sumatera Utara atas komitmennya untuk membuat deklarasi bagi kepala daerah untuk mempersiapkan Sumatera Utara bebas rabies di tahun 2030. Jadi untuk tahun 2030 tidak hanya Sumatera Utara, tetapi kita berharap seluruh Indonesia itu bisa bebas rabies di tahun 2030.
13: Lebih lanjut, Nuryani mengimbau masyarakat untuk rutin memvaksinasi hewan peliharaannya setahun sekali tanpa harus menunggu program vaksinasi gratis dari pemerintah. Hal ini penting guna melindungi hewan kesayangan sekaligus keluarga dari bahaya rabies. Dari Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunnisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka Hari Komunitas Nasional, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK Surabaya berharap peran komunitas membantu pemerintah daerah untuk berkontribusi kepada masyarakat. Farida Kusnia menyampaikan laporannya.
16: Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK Surabaya Rini Indriani menilai pentingnya peranan komunitas bagi sebuah daerah karena menurutnya pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan semua pihak, salah satunya komunitas. Rini Indriani meyakini setiap komunitas memiliki tujuan yang sama.
17: Hari Komunitas Nasional ini juga luar biasa karena komunitas-komunitas ini sebenarnya bisa membangun sebuah kota. pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya stakeholder dengan semua pihak. Salah satunya adalah komunitas ini. Kita bisa bergabung komunitas ini, kita bagi tugas masing-masing. Karena saya yakin setiap organisasi, setiap komunitas itu mempunyai tujuan yang sama. Pasti untuk bisa membangun kota, untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Ketika kolaborasi ini kita bangun dengan semua komunitas yang ada, saya yakin sebuah kota akan pasti maju sukses. Luar biasa.
16: Saat menanggapi Hari Komunitas Nasional, Wali Kota Kediri, Finanda Prameswati berharap nantinya komunitas nasional bisa mengembangkan kepedulian sosial.
18: Itu kita harus menyebarkan bahwa penting sekali di era sekarang kepedulian sosial ini bisa kita salurkan kepada masyarakat, dan kita ingin mengajak masyarakat untuk terus bergotong royong sama-sama menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada.
16: Hari Komunitas Nasional ditetapkan pada 28 September 2015 melalui deklarasi yang digagas berbagai komunitas di Indonesia. Tujuannya memberikan ruang apresiasi terhadap gerakan komunitas yang semakin berkembang dan berkontribusi nyata di berbagai bidang, mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan hingga teknologi. Farida Usnia melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membantah akan melakukan aksi balasan militer sebagai respon atas pembatasan penerbangan oleh Amerika Serikat yang diberlakukan terhadap Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan pihaknya tidak akan menempuh aksi balasan militer sebagai respon terhadap pembatasan penerbangan baru-baru ini. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia kembali menggelar latihan jelang laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Malaysia. Niar Abdul Ditololi menyampaikan langsung dari Stadion PT IKA. Niar.
19: Baik, pendengar, timnas Indonesia saat ini dalam dinyatakan dalam kondisi siap menghadapi pertandingan penentu kontra Malaysia yang akan berlangsung pada ajang atau pertandingan kedua FIFA ASEAN Cup 2026 atau FIFA ASEAN Cup untuk grup A, di mana hal tersebut disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia John Hartman yang menyampaikan laporan tersebut pada sore tadi atau tepatnya beberapa saat yang lalu usai menggelar latihan resmi yang akan digelar, yang merupakan latihan resmi jelang pertandingan kedua yang berlangsung beberapa saat lalu atau baru berakhir beberapa saat lalu di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Hartman menyebut bahwa kondisi para pemain memang sangat baik dengan energi dan antusiasme yang cukup tinggi menjelang pertandingan atau yang disebut dengan Derby Malaya tersebut, di mana Indonesia akan menghadapi Malaysia untuk laga kedua ini. Hartman mengatakan laga kontra Malaysia menjadi pertandingan penting yang akan menguji kemampuan terbaik para pemain dan timnas Indonesia. Dan menurutnya pertandingan dengan atmosfer besar seperti ini justru menjadi momen yang dinantikan para pemain untuk menunjukkan kualitas mereka di lapangan. Dan Hartman menilai para pemain timnas menikmati setiap momen untuk persiapan menghadapi Malaysia tersebut. Dan dari pantauan kami pendengar pada sore tadi jelang atau di 15 menit pertama yang diberikan kepada media untuk memantau latihan timnas, kami memantau ada kurang lebih selain para pemain dan juga staf pelatihan dari tribun stadion di PT IKA ini, ada hadir juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang didampingi oleh Sekjen PSSI pun Yunus Nusi serta manajer timnas yaitu Sumarji yang ikut menemani ataupun memantau latihan timnas pada sore hari tadi. Dan nantinya pertandingan menghadapi Indonesia sendiri dijadwalkan akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana pada pertandingan ini akan dijadwalkan pukul 19.30 atau pukul 7.30 malam. Dan Indonesia sendiri saat ini berdasarkan hasil pertandingan yang telah dilalui, satu pertandingan pertama yang dilalui dengan Singapura kemarin, di mana Indonesia berhasil menang 2-0. Ini membawa Indonesia meraih 3 poin dan menempati peringkat kedua untuk klasemen sementara dari grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Dan Malaysia sendiri yang akan menjadi calon lawan Indonesia pada pertandingan kedua besok ini berada di memuncaki klasemen sementara dengan poin yang sama dengan Indonesia, namun unggul selisih 1 gol lebih banyak dari Indonesia karena Malaysia pada pertandingan pertamanya berhasil memenangkan laga atas Bangladesh dengan skor 3-0. Dan pada laga besok tentu ini menjadi laga yang sangat penting, bukan hanya karena nilai pertandingannya merupakan derby Malaya ataupun pertandingan yang punya rivalitas, sejarah rivalitas yang tinggi di antara kedua negara, namun juga tentu ini menjadi penentu langkah berikutnya, karena hanya ada 3 pertandingan dan tidak akan ada laga semifinal. Itu artinya hanya pemain atau hanya tim yang merupakan juara grup lah yang akan melaju sampai ke partai final, dan Indonesia butuh kemenangan atas Malaysia untuk bisa mengamankan posisi dan menanti laga terakhir atau laga ketiga menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober mendatang. Mungkin untuk sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan, ya Rabdul Ditulolik, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku. Aku tetap beradang menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Chairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak, terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45, sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda, 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1944.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saya Dea masih terus bersama pendengar hingga nanti di pukul 24. Dan saudara, saatnya ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda.
2: Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Ruang Rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan saudara, lagu-lagu hiburan di Ruang Rindu akan menemani Anda semua yang lagi beristirahat, lagi santai, menikmati suasana malam ini. Anda yang ingin bergabung bersama kami, line telepon 383-4921 kami buka untuk Anda. Juga di line WhatsApp kami.

dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam ini. Dan sampai di sini juga saya Ria menemani pendengar semuanya. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

bagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja pendengar berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Program 1 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran. Edisi siar hari ini Senin 28 September 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Oma Tofu. Pendengar yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas satu mantra, yaitu Ta Pichu atau Maha Karuna Darini. Arti dari mantra Ta Pichu atau Maha Karuna Darini. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Triratna. Dengan penuh sujud, aku berlindung kepada Yang Maha Sempurna. Makhluk yang telah mencapai penyerahan bodhi, makhluk agung Maha Welas Asih. Beliau yang mempunyai kekuatan kesempurnaan Dharma, dengan sepenuh hati dan sujud, aku berlindung kepadamu. Sumber segala kesucian, setulus hati, aku bersujud padamu. Cahaya kebajikan agung yang tiada batas, para Buddha sayup-sayup merasakannya. Yang memiliki semua kemuliaan, kebahagiaan, kemakmuran tak terkalahkan. Sumber berkah semua makhluk di seluruh penjuru alam, beliau yang mendengarkan suara dunia, mengatasi segala rintangan karma. Aku akan menjalankan ajaranmu sampai tercapainya pencerahan. Memberi yang baik untuk semuanya di dalam berkah dan kebijaksanaanmu. Inti ketenangan tak terhingga, laksana Dharma, melepaskan keterbatasan, mengembangkan kemajuan pribadi, dan menolong semua makhluk.

yang berbahagia. Tadi kita telah bersama-sama mendengarkan arti dari Tapicu, Maha Karunia Dharani. Ketika kita membaca Tapicu, manfaat yang akan kita dapatkan adalah yang pertama, dapat membuat hati kita lebih damai dan pikiran lebih jernih dan terang. Kedua, dapat menghilangkan segala penyakit batin. Manfaat selanjutnya adalah membuat kita panjang umur. Wajah kita selalu memancarkan kebahagiaan, sehingga rezeki lebih lancar. Manfaat yang kelima, dapat mengurangi karma buruk yang kita perbuat di masa lampau. Dapat mengurangi hambatan. Dapat membuka kebijaksanaan untuk lebih mengerti dharma. Dapat menimbulkan bodhicitta sehingga keyakinan kita terhadap triratna akan menjadi lebih kokoh. Dapat terhindar dari rasa ketakutan yang berlebihan dan terhindar dari segala bencana yang akan menimpa. Setelah meninggal dunia akan dijemput oleh para Buddha dan Bodhisatwa ke surga. Bodhisattva Avalokiteshvara atau Kuan Yin Pusa dengan tekad sucinya bersabda, kalau ada makhluk hidup yang selalu membaca Maha Karuna Dharani dan tidak pernah bersilat lidah, maka manfaat yang didapat akan terlahir di surga Sukawati. Jika ada makhluk hidup dengan penuh ketulusan membaca Maha Karuna Dharani, namun permintaannya tidak terpenuhi, maka

jika ada makhluk hidup. Dengan penuh ketulusan, membaca mahakaruna darani, namun tidak bisa menghilangkan kekotoran batin, maka aku tidaklah dapat mencapai samyak sambodhi. Jadi, jika kita rajin membaca tapicho dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati, akan banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Dengan syarat pembacaan tapicho yang kita lakukan tidak disertai dengan keakuan, keikhlasan, dan tujuan buruk tertentu. Mantra tapicho bukan sekedar rangkaian bunyi suci, tapi vibrasi luas asih yang mengguncang seluruh alam batin. Ketika dilantunkan dengan penuh konsentrasi dan niat baik, hati menjadi lebih lembut dan penuh empati. Pikiran negatif mereda, lingkungan sekitar pun ikut menjadi jernih. Inilah yang disebut samadhi welas asih tanpa batas. Keadaan di mana welas asih menjadi napas alami hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang berbahagia, marilah mulai setiap pagi kita dengan satu kali tapicho. Bukan karena takut karma, tapi karena kita ingin membuka ruang welas asih dalam dirimu. Swaha Namo Amitabha.

Tata Bijak Buddha tentang cinta. Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin tanpa berkurangnya cahaya lilin pertama tadi. Itulah hakikat sebuah kebahagiaan. Takkan berkurang meskipun dibagi-bagi. Siddhartha Gautama.

Mari kita bangun dan bersyukur, walau kita tidak belajar banyak hari ini. Setidaknya kita belajar sedikit. Jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tak sakit. Dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tak mati. Karena itu, marilah bersyukur.

0: Ini adalah hibah dari satu LSM atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Perikanan Kelautan.
1: Cuma di dalam perjalanan itu kan belanja pun harus kita kendalikan, sehingga itu kan yang masih tersisa sesuai dengan laporan dari BPKD itu kurang lebih sekitar 70 miliar yang masih tersisa yang harus kita manfaatkan sampai dengan 31 Desember 2026.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Senin 28 September 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Pendengar, kemarau panjang yang melanda Kabupaten Seram bagian timur, Maluku, kini tidak hanya memicu krisis air bersih bagi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mulai melumpuhkan perekonomian warga. Di negeri administratif Hunin Eldedora, Kecamatan Kesui, Watubela, komoditas unggulan seperti pohon pala dan cengkeh dilaporkan layu hingga mati akibat tanah kehilangan kelembapan. Fenomena penurunan debit air sumur secara drastis juga meluas hingga ke Kecamatan Bula Barat dan Desa Wai Matakobo, membuat ratusan sumur warga tak lagi dapat berfungsi optimal. Menanggapi krisis ganda tersebut, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mulai menggulirkan sejumlah langkah mitigasi jangka panjang. Pemkab SBT bersinergi dengan Kementerian Pertanian dengan menghadirkan program irigasi perpompaan berbasis panel surya sebanyak 35 unit yang difokuskan ke wilayah Bula Barat, Bula dan Teluk Waru. Selain itu, rencana pembangunan sumur tanah dalam serta pengajuan tambahan unit irigasi tahap kedua kini tengah diproses guna menyelamatkan sektor pertanian dan perkebunan warga. Di tengah penyiapan solusi jangka panjang, penanganan darurat terus dilakukan secara masif melalui distribusi air bersih ke pemukiman terdampak. Berbagai pihak mulai dari Pemda, BWS Maluku, aparat keamanan hingga lembaga sosial turun tangan menyalurkan bantuan. Salah satunya aksi kemanusiaan dari Kejaksaan Tinggi Maluku dengan Kejari SBT yang menyalurkan 11.000 liter air bersih bagi masyarakat suku Bati. Pemerintah berharap kolaborasi bantuan darurat dan pengelolaan sumber air yang berkelanjutan ini dapat menjaga kelangsungan hidup serta penghidupan masyarakat SBT dari dampak kemarau. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang kian meluas di Kepulauan Kei memicu gelombang keresahan masyarakat Maluku Tenggara. Fenomena yang dipicu oleh kekeringan ekstrim ini tidak hanya mengancam pelestarian ekosistem, tetapi juga berpotensi memicu krisis kesehatan hingga melumpuhkan pelayanan publik. Andreas Bravo, warga desa Rerean, Kei Besar Selatan Barat, mengingatkan masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membakar sampah, membakar lahan saat berladang, serta membuang puntung rokok sembarangan. Mengingat vegetasi yang mengering, membuat api sangat cepat merambat ke pemukiman warga. Melihat ancaman yang makin serius, warga mendesak pemerintah daerah dan para kepala Ohoi untuk segera memanggil serta mengedukasi masyarakat mengenai bahaya karhutla. Sementara itu, Ketua DPRD Maluku Tenggara Yohanes Bosko Raharuin menegaskan bahwa kesadaran masyarakat merupakan benteng utama dalam mencegah munculnya titik api baru. Menurutnya, tindakan sederhana seperti membersihkan lahan dengan cara dibakar di tengah cuaca panas ekstrim dapat dengan cepat memicu kebakaran hebat yang sulit dikendalikan. Guna memberikan efek jera, DPRD Maluku Tenggara meminta aparat penegak hukum bertindak tegas dan tidak ragu memproses hukum para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Langkah umum yang agresif dinilai sangat penting agar praktik merusak ini tidak terus berulang di masa depan. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila melihat adanya titik api atau kepulan asap mencurigakan di sekitar lingkungan mereka. Kita ke berita lain. Pemerintah Provinsi Maluku menerima bantuan kapal pembersih sampah laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Laporan Lina Tehupuri.
3: Pemerintah Provinsi Maluku akan menerima bantuan satu unit kapal pembersih sampah laut atau sea cleaner dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Kapal tersebut merupakan hibah dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa menyebut, bantuan tersebut akan dimanfaatkan untuk menangani persoalan sampah di laut. Dikatakan, pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk mengatur operasional kapal tersebut. Koordinasi diperlukan agar kapal dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan pembersihan sampah di wilayah perairan Maluku.
0: Ini adalah hibah dari satu LSM atau NGO di Swiss kepada pemerintah Indonesia, khususnya kepada Kementerian Perikanan Kelautan yang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diserahkan kepada Pemda Provinsi Maluku.
3: Menurutnya, keberadaan kapal pembersih sampah menjadi tambahan dukungan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kebersihan laut. Ia berharap pemanfaatannya dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Ia juga berharap kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat dalam menjaga kelestarian lingkungan laut. Demikian Lina Tehupuri yang melaporkan.
2: Dinas Perhubungan Kota Ambon saat ini tengah mengkaji penyusunan payung hukum terkait pembatasan usia operasional kendaraan umum di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh armada yang beroperasi memenuhi standar kelayakan jalan demi meningkatkan keselamatan serta kenyamanan para penumpang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, menjelaskan bahwa penerapan batasan usia maksimal 15 tahun bagi angkutan umum membutuhkan peraturan daerah perda atau regulasi yang kuat agar memiliki landasan hukum yang tegas dalam penindakannya di lapangan. Sambil menunggu rampungnya regulasi tersebut, Dishub Kota Ambon mengandalkan mekanisme uji berkala setiap 6 bulan sekali serta razia rutin bulanan untuk menyeleksi armada yang tidak layak jalan. Dari hasil pengawasan dan uji kelayakan berkala di lapangan, petugas menemukan sejumlah kendaraan umum yang kondisinya sudah tidak lagi memenuhi standar keselamatan operasional. Yan Suitela menegaskan, kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji KIR akan langsung direkomendasikan untuk berhenti beroperasi dan melakukan peremajaan unit. Apabila perda pembatasan usia kendaraan telah resmi disahkan, Dinas Perhubungan dipastikan akan mengambil tindakan yang jauh lebih tegas, termasuk merekomendasikan pemutihan atau peremajaan wajib bagi seluruh angkutan yang telah berusia lebih dari 15 tahun. Pendengar, pengembangan jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU nelayan di Provinsi Maluku masih terganjal masalah keterbatasan kuota BBM bersubsidi. Guna mengatasi hambatan tersebut, pemerintah Provinsi Maluku bersama DPRD dan Dinas Perikanan sepakat mendorong penambahan alokasi BBM subsidi khusus sektor perikanan. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Maluku, Suwanti John Laipeni, menegaskan bahwa kepastian kuota sangat krusial agar 10 SPBU nelayan yang sudah beroperasi di berbagai wilayah pulau dapat berfungsi optimal melayani kebutuhan melaut para nelayan. Di sisi lain, upaya memperluas jangkauan pelayanan terus menunjukkan kemajuan positif, salah satunya rencana pembangunan SPBU nelayan di Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon, yang kini telah menggait calon investor. DPRD Maluku mendorong percepatan komunikasi dan penyelesaian tahapan teknis antara pemerintah daerah, PT Pertamina, serta pihak investor. Langkah koordinasi ini diharapkan dapat memuluskan proses perizinan hingga pembangunan fisik di lapangan dapat segera terrealisasi. Suwanti John Laipeni berharap integrasi antara investasi SPBU nelayan dan pengembangan kawasan kampung nelayan dapat berjalan seiring. Dukungan pasokan BBM subsidi yang memadai dan ketersediaan infrastruktur yang makin dekat dengan pemukiman nelayan di Kepulauan Maluku diyakini bakal memotong biaya operasional, memperkuat perekonomian pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.

0: Berita selanjutnya. Fokus program prioritas dan efisiensi anggaran. Pemerintah Kota Ambon optimis akhir tahun 2026 tanpa utang. Laporan Raudah Autana.
1: Pemerintah Kota Ambon terus melakukan pemantauan dan efisiensi ketat terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2026. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kota Ambon, Robi Sapulete, kepada wartawan. Sapulete menjelaskan, langkah ini diambil untuk memastikan seluruh program prioritas kepala daerah terrealisasi secara optimal tanpa membebani keuangan daerah dengan utang di akhir tahun. Dikatakan, penyeimbangan ini dilakukan melalui evaluasi ulang penerimaan daerah serta penghematan pada sejumlah pos belanja, seperti perjalanan dinas organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekot juga menegaskan, program belanja modal dan 17 program prioritas wali kota dan wakil wali kota tetap menjadi prioritas utama yang diperjuangkan. Terkait dengan rencana pembiayaan pinjaman daerah yang disesuaikan dari 200 miliar menjadi 166,57 miliar, Sekretaris Kota menjelaskan bahwa tidak ada kendala dari Kementerian Keuangan. Pada sektor pendapatan, Pemkot Ambon mencatat realisasi target pajak daerah pada triwulan ketiga telah menunjukkan tren positif dengan adanya penambahan sekitar 5 miliar rupiah. Sebaliknya, retribusi daerah khususnya retribusi sampah rumah tangga pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP masih menjadi tantangan utama karena belum ditemukannya formula pemungutan yang paling efektif. Guna mengejar target penerimaan, kata Sapulete, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah BPPRD bersama OPD terkait menggiatkan langkah ekstensifikasi, termasuk melakukan pendapatan ulang wajib pajak secara bertahap.
2: Cuma di dalam perjalanan itu kan belanja pun harus kita kendalikan, sehingga itu kan yang masih tersisa sesuai dengan laporan dari BPKD itu kurang lebih sekitar 70 miliar yang masih tersisa yang akan kita manfaatkan sampai dengan 31 Desember 2026. Nah kalau kita bisa efisiensi daripada pinjaman, ya kita cukup dengan 166, karena persen 200 miliar, seperti lebih membebani fiskal daerah.
3: Eksekutif dan legislatif ya sudah menarik kesimpulan bahwa kondisi kemampuan keuangan kita sampai dengan akhir Desember 2026 sudah ada pada titik aman.
1: Diakui Sapulete, dengan pengendalian efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan ini, pemerintah Kota Ambon optimis dapat menutup tahun anggaran 2026 dengan kondisi keuangan yang sehat dan berimbang, sehingga dapat melangkah ke tahun anggaran 2027 tanpa membawa beban utang daerah. Raudah Autana melaporkan.
0: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian, BBRMP Maluku, terus memperkuat ketersediaan pasokan air bagi lahan pertanian di Kabupaten Buru melalui optimalisasi dan pemantauan jaringan irigasi tersier. Langkah intensif ini diambil guna menjawab tantangan krisis air yang kerap dihadapi para petani di kawasan tersebut. Kepala BBRMP Maluku Gunawan mengungkapkan bahwa timnya turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi pengerjaan infrastruktur agar fungsi teknis dan kualitasnya benar-benar sesuai dengan perencanaan serta kebutuhan real para petani. Dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, pembangunan jaringan irigasi tersier untuk penerima manfaat tahap pertama dilaporkan telah tuntas 100% hanya dalam waktu 4 bulan. Jaringan irigasi yang telah selesai ini mampu menyuplai air secara stabil untuk area persawahan seluas 15 hingga 50 hektar. Kehadiran aliran air yang terjamin tersebut diharapkan mampu mendorong efisiensi pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan sekaligus mendongkrak indeks pertanaman di Kabupaten Buru. Sementara itu, untuk proyek irigasi penerima bantuan tahap kedua, saat ini pengerjaannya masih terus dikebut dengan progres fisik yang telah mencapai 30%. BBRMP Maluku berkomitmen untuk terus mengawal dan mengawasi pengerjaan tahap kedua ini hingga rampung total. Pemerintah berharap percepatan pembangunan fasilitas irigasi ini dapat segera dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat demi meningkatkan produktivitas serta ketahanan pangan di Kabupaten Buru. Pendengar, sinergi antara aparat keamanan dan pemerintah desa Wulmasa, Kecamatan Molumaru, kembali membuahkan hasil positif dalam menjaga kondusivitas wilayah. Babin Kamtipmas Desa Wulmasa, Bribtu Thomas Jabar, bersama jajaran pemerintah desa sukses memediasi sengketa tapal batas tanah yang sempat memicu perselisihan fisik antara keluarga Warela dan keluarga Kambung Sina. Konflik bermula dari kesalahpahaman klaim lahan warisan di lapangan hingga berujung pengancaman senjata tajam dan perkelahian sebelum akhirnya berhasil diredam melalui jalur musyawarah terbuka di kantor desa Wulmasa. Lewat proses mediasi yang humanis bersama para tua-tua adat, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan membagi dua lahan sengketa secara adil dengan pemasangan patok pembatas langsung di lokasi. Selain itu, kesepakatan damai diikat melalui sanksi hukum dan adat bagi siapa saja yang melanggar, yang diakhiri dengan prosesi adat serta penanda tanganan surat pernyataan bersama. Penyelesaian konflik secara kekeluargaan ini mendapat apresiasi mendalam dari kedua keluarga yang bersengketa atas dedikasi seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, Kapolsek Tanimbar Utara AKP Simpson Kormasela memberikan apresiasi tinggi atas langkah cepat dan bijak yang diambil Babin Kamtibmas, Pemdes, serta tokoh adat dalam mencegah potensi konflik sosial yang lebih besar. Kapolsek menghimbau seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa mengedepankan musyawarah mufakat serta pendekatan hukum adat yang arif saat menghadapi kesalahpahaman serta menghindari tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan semua pihak. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku mendampingi nelayan di Kabupaten Buru. Maksud kami mendampingi nelayan di Kabupaten Buru Selatan dan Buru untuk mendapatkan akses permodalan termasuk pembukaan rekening. Laporan Sahira Sangaji.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku memperkuat ekosistem keuangan inklusif Kampung Nelayan Merah Putih, khususnya untuk masyarakat nelayan serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Wailihang, Kabupaten Buru dan Buru Selatan, Maluku. Di desa ini, OJK melakukan penguatan ekosistem keuangan melalui program ekosistem keuangan inklusif yang disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, mengatakan pengembangan ekosistem keuangan inklusif merupakan salah satu program kerja tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Buru dan Buru Selatan yang kemudian disinergikan dengan Kampung Nelayan Merah Putih. Menurut Haramain, sinergi tersebut diharapkan dapat membangun ekosistem keuangan yang lebih kuat di tingkat desa, khususnya bagi masyarakat yang selama ini membutuhkan akses terhadap permodalan, tabungan, perlindungan sosial maupun produk investasi.
5: Atur pengendalian dirinya, jangan tergoda ya untuk langsung semuanya taruh dalam satu kan.
4: Ditambahkan Haramain Biladi, program tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, namun sejumlah agenda langsung mempertemukan masyarakat dengan lembaga jasa keuangan melalui sosialisasi produk dan layanan keuangan, aksi inklusi keuangan, serta bimbingan teknis nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Dalam aksi inklusi keuangan, masyarakat menerima akses terhadap berbagai produk jasa keuangan yang dilakukan, diantaranya pembukaan rekening Tabunganku dan Simpanan Pelajar. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Guna memacu produktivitas kawasan sekaligus menekan angka kemacetan, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perhubungan terus mematangkan rencana penataan kawasan di belakang Ambon Plaza, Amplas. Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon, Yan Suitela, menjelaskan pihaknya bahwa area yang sebelumnya marak oleh aktivitas parkir liar tersebut akan dioptimalkan melalui dua skema utama, yakni penyediaan lokasi parkir terpadu serta pembentukan sentra kuliner malam guna menunjang penyerapan pendapatan asli daerah atau PAD. Dalam penataan perparkiran, Dishub Kota Ambon berfokus merelokasi armada truk yang kerap memakan bahu jalan ke lokasi alternatif di area sekitar SPBU. Pendekatan persuasif dan sosialisasi berkala telah dilakukan langsung kepada para supir serta ketua paguyuban truk melalui UPTD parkir. Saat ini petugas di lapangan tengah melakukan pendataan dan rekapitulasi jumlah armada untuk memastikan daya tampung lahan baru memadai dengan memprioritaskan truk-truk yang paling berpotensi memicu kemacetan di jalan umum. Sementara itu, terkait pemanfaatan kawasan sebagai pusat kuliner malam, Dinas Perhubungan menegaskan posisinya hanya sebagai penyedia alokasi lahan. Pihaknya akan terus berkoordinasi secara intensif dengan dinas teknis terkait untuk membahas kuota lapak, kesiapan para pedagang, serta mekanisme operasional. Integrasi antara pengelolaan parkir yang tertib dan sentra ekonomi malam ini diharapkan mampu menghidupkan kembali kawasan belakang amplas secara tertib, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat Kota Ambon.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi. Pemerintah Provinsi Maluku menerima bantuan kapal pembersih sampah laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Fokus program prioritas dan efisiensi anggaran, pemerintah Kota Ambon optimis akhir tahun 2026 tanpa utang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Yartas mengucapkan selamat pagi.

0: and can be gentle.
1: Yeah.
2: Di Maluku pangan begitu beragam, dari hasil kebun hingga hasil laut yang sejak dulu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Tapi coba dilihat lagi, kalau bahan pangan banyak tersedia di sekitar kita, lalu mengapa kebutuhan sehari-hari masih banyak bergantung dari luar? Sagu jangan cuma jadi cerita masa lalu. Ikan jangan cuma pergi sebagai bahan mentah. Karena pangan dari tanah dan laut kita harus mampu menguatkan masyarakat kita. Disinilah merdeka pangan menjadi penting. Dan begitulah cara kita.

listrik mungkin tinggal menekan saklar, tapi di pulau-pulau ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau.

Prosatu Riambon, kanal inspirasi dan informasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat beraktivitas untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di pagi hari ini. Hati-hati di jalan saja untuk Anda yang lagi berkendara pastinya. Ya, semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar ya pendengar, sesuai dengan target Anda di hari Senin ini. Tak terasa juga kita sudah di 28 September 2026. Tinggal 3 bulan lagi ya pendengar, tahun ini akan berakhir. Nah, informasi menarik dari Kota Ambon dikutip dari rri.co.id. Langkah petinju Indonesia Maluku Michael Robert Muskita di Asian Games 20 Aichi Nagoya 2026 harus terhenti di babak perempat final. Tampil di kelas 80 kg putra, Muskita harus mengakui keunggulan petinju Korea Selatan, Min Seong Kim, dengan skor 1-4 dalam pertandingan yang berlangsung di Nisso Gymnasium Aichi, Jepang pada hari Minggu kemarin. Kekalahan tersebut sekaligus memupus harapan Muskita untuk mengamankan medali bagi kontingen Indonesia dari cabang olahraga tinju. Petinju asal Ambon itu harus mengakhiri perjuangannya di babak 8 besar, setelah sebelumnya tampil meyakinkan di babak 16 besar. Sebelumnya Muskita berhasil menundukkan petinju tuan rumah Jepang Kai Toriabe dengan kemenangan telak 5-0 pada pertandingan di Gymnasium Nisio hari Rabu 23 September 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Muskita ke perempat final kelas 80 kg. Meski gagal melangkah ke semifinal, penampilan Muskita di Asian Games 2026 tetap menjadi catatan penting bagi Maluku. Ia tampil membawa nama Indonesia sekaligus daerahnya asal dan juga asalnya ya di panggung olahraga terbesar di Asia tersebut. Pengamat olahraga Maluku Roni Samloi mengatakan perjuangan Muskita di Asian Games Aichi Nagoya patut dilihat dalam konteks sejarah panjang petinju Indonesia, khususnya petinju asal Maluku yang pernah menorehkan prestasi di ajang tersebut. Menurut Samloi, Muskita belum berhasil menyamai pencapaian legenda tinju Maluku Willem Wim Gomis yang tercatat sebagai salah satu petinju Indonesia dengan prestasi emas di Asian Games. Selain Gomis, Samloi mencatat Frans Soplanit dan Willem Papilaya sebagai tinju Indonesia berdarah Maluku yang pernah menyumbangkan medali perak di Asian Games. Soplanit meraih perak kelas bantam 54 kg pada Asian Games 4 tahun 1962 di Jakarta, sementara Papilaya meraih perak kelas 75 kg pada Asian Games ke-13 tahun 1998 di Bangkok. Dan Samloi menambahkan dalam catatan prestasi tinju Indonesia di Asian Games, Pino Bahari dari Bali juga pernah merebut medali emas kelas menengah pada Asian Games 11 tahun 1990 di Beijing, China. Ia menyebut sejumlah petinju Indonesia lainnya juga pernah menyumbangkan medali perak dan perunggu bagi merah putih di berbagai edisi Asian Games. Catatan tersebut menunjukkan panjangnya sejarah prestasi tinju Indonesia di ajang multi olahraga Asia.

jarak bukan hanya soal jauh atau dekat. Kadang untuk sampai ke tempat sebelah saja, kita harus menyeberang laut, menunggu cuaca, dan menyiapkan ongkos perjalanan. Jarak juga bisa menentukan harga barang, waktu yang kita habiskan, bahkan akses ke layanan yang kita butuhkan. Bagi mereka semua itu sudah menjadi bagian dari keseharian. Tapi ketika jarak lebih mudah ditempuh, yang datang bukan cuma orang dan barang. Kesempatan pun ikut mendekat. Anak-anak lebih mudah sekolah, hasil kebun dan laut lebih mudah dibawa ke pasar. Pelaku usaha pun punya ruang untuk berkembang. Jadi mari merdeka dari jarak, supaya laut yang memisahkan pulau tidak ikut memisahkan.

Salah satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi. Pendengar, kita sudah di menit 11 lepas dari jam 7 pagi ya. Yang sudah prepare untuk menjalankan aktivitas hari ini, jangan sampai lupa persiapan Anda apa yang harus Anda bawa. Jangan sampai kelupaan ya, pendengar. Yang lagi menyiapkan sarapan pagi mungkin ya, sarapan paginya apa nih? Menu sarapan yang pastinya harus sehat ya. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari rri.co.id, puluhan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM memanfaatkan Extravaganza Ambon Creativepreneur 2026 sebagai ruang memperkenalkan sekaligus memasarkan produk lokal kepada masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di RTP Air Salobar Ambon 25-26 September 2026 tersebut mengusung tema Muda Kreatif Ekonomi Bangkit dari Ambon untuk Nusantara dan digelar Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ambon bersama AMGPM Daerah Pulau Ambon. Sebanyak 61 tenan UMKM ambil bagian dalam kegiatan yang memadukan pameran produk lokal, ruang promosi, serta panggung hiburan. Beragam produk kreatif ditawarkan kepada masyarakat yang datang selama kegiatan berlangsung. Salah satu pelaku UMKM, Atta, mengatakan kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertemu langsung dengan konsumen sekaligus memperkenalkan produk yang mereka hasilkan. Dan menurutnya kegiatan promosi seperti Extravaganza penting bagi pelaku UMKM karena tantangan usaha tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga bagaimana produk dikenal, dipercaya, dan memiliki akses pasar. Ia berharap kegiatan serupa dapat digelar secara berkelanjutan dengan cakupan yang lebih luas.

setiap tahun, fenomena kebakaran hutan terjadi di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan, seperti sesak nafas dan ISPA. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk mengantisipasi segala risiko, ada banyak cara mencegah kebakaran hutan dan lahan. Beberapa di antaranya adalah 1. Hindari pembakaran sampah di lahan atau hutan, terutama saat angin kencang. 2. Memberikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. 3. Tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang berisiko memicu terjadinya kebakaran. 4. Tidak membuat api unggun di area yang rawan terjadi kebakaran. 5. Setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat itu. 6. Penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Ketahanan pangan adalah jantung dari kedaulatan sebuah bangsa. Dengan memastikan ketersediaan, kejangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh rakyat, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya tahan terhadap krisis global. Melalui penguatan sektor pertanian, modernisasi alat produksi, serta peningkatan kesejahteraan petani, ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.

Ya, baik pendengar, informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadli Zon berharap semakin banyak tokoh seniman dan budayawan memiliki museum atau galeri sendiri. Menurutnya, museum tokoh ini dapat memperkaya kebudayaan nasional sekaligus memperkenalkan perjalanan karya kepada masyarakat secara lebih dekat. Harapan itu disampaikan saat peresmian Museum Bing Slamet di Jakarta bertepatan dengan peringatan Hari Komedi Nasional 2026. Ia menilai museum dapat menjadi ruang untuk merawat ingatan, karya, dan kontribusi seniman bagi perkembangan budaya Indonesia. Dan ia menyebut ekspresi budaya dapat hadir melalui komedi, lagu dari film, tari, musik, serta berbagai karya seni lainnya. Menurutnya juga, keragaman ekspresi tersebut menunjukkan luasnya ruang kebudayaan yang perlu terus dirawat bersama oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia.

0: Wih, Ale tahu gak sih? Sekarang sebanyak orang di internet yang pura-pura baik, padahal niat sing baik.
1: Iya wih, awal dong chat manis, bilang sayang, kasih perhatian, terus minta foto atau hal aneh, itu chat grooming tuh.
0: Targetnya tuh anak-anak, adik-adik, ponakan, pokoknya yang gampang percaya deh.
1: Makanya, kalau ada orang bikin Ale rasa senyaman, blokir saja, seusah balas.
0: Dan untuk orang tua, harus sering tanya anak-anak, dong chat deng sapa, main game deng sapa, itu bukan kepo, tapi jaga.
1: Kapten semua bertanggung jawab.
2: Stop child grooming, jaga anak-anak, jaga masa depan Ambon.

0: Bening.
1: Ya baik pendengar, komentar dan juga opini Anda. Topik kita di hari ini mengenai LHKPN Gubernur Maluku disorot publik ya. Jangan sampai Anda lewatkan juga aspirasi Maluku untuk edisi hari ini pendengar. Terkait topik di pagi hari ini mengenai LHKPN Gubernur Maluku disorot publik ya. Yang mau berkomentar di line telepon dan juga line WhatsApp ya, saya buka untuk Anda sampai nanti di jam 8 ya. Kita akan bergabung dengan dialog aspirasi Maluku yang akan dibawakan oleh rekan BRC dengan topik yang sama tadi ya pendengar. Nanti juga ada narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang sementara lagi mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital maupun di terestrial ya. Baik, saya terima dulu satu penelpon ini. Ya, selamat pagi. Dengan siapa dan di mana?
2: Pagi, kalau yang salah ini Kak Rivaldi ya.
1: Ya, dengan siapa dan di mana nih?
2: Ini yang punya Hawaii.
1: Oh, hai. Ya, dengan Bung siapa kalau boleh tahu?
2: Ewin.
1: Oh, Bung Ewin. Ya. Topik kita di komentar dan juga opini ya, terkait mengenai LHKPN Gubernur Maluku disorot publik nih. Nah, ini Anda ingin berkomentar apa? Jangan sampai lewatkan, nanti ada aspirasi Maluku juga ya.
2: Bingung juga ini nih. Gimana ini?
1: Anda ingin berkomentar mengenai apa nih tentang hal ini gitu?
2: Bagaimana sampai bisa KPN Gubernur Maluku begitu?
1: Ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara ya, LHKPN. Ini merupakan laporan wajib yang disampaikan oleh penyelenggara negara kepada KPK mengenai harta kekayaan yang dimiliki termasuk harta, utang dan juga kewajiban lainnya. Tujuannya ini ya, untuk Bung Ewin, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pejabat negara, mencegah dan juga mendeteksi korupsi, dan juga mengetahui perubahan kekayaan penyelenggara negara selama menjabat. Nah, terkait topik kita di hari ini, mengenai LHKPN Gubernur Maluku disorot publik. Nah, ini apa yang ingin Anda sampaikan, Bung Ewin?
2: Jadi, otomatis berarti pasien ini untuk sementara ada KPN dulu ya. Harapan saya semoga pemeriksaan ketum punya Pak Hen ini mudah-mudahan tidak benar ya, Pak ya. Eka Rivaldi ya. Karena saya benar-benar saya sebagai kawan disabil ini konflen, masalahnya Hen ini dia baru lantik. Masa langsung dia terseret begitu.
1: Ya.
2: Itu yang bingung saya begitu. Rivaldi.
1: Oke.
2: Ini apa sebabnya sampai bisa terjadi hal begini? Dalam satu pertanyaan, jadi harapan saya semoga KPK periksa ini Pak Hen tidak ada apa-apa begitu.
1: Baik.
2: Ya itu saja Pak Rivaldi.
1: Ya.
2: Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih untuk Bung Ewin di WAI ya, sudah ikut berkomentar di komentar dan opini. Jangan sampai Anda lewatkan nanti pendengar aspirasi Maluku untuk edisi hari ini ya, dengan topik LHKPN Gubernur Maluku disorot publik.

0: Hidroponik adalah alternatif terbaik dalam dunia pertanian, terkhusus UMKM. Apa kata petani hidroponik, Bung Patrick Rumtili, terkait hal tersebut?
1: Di hidroponik, ketoran yang berurusan dengan gulma, tanaman pengganggu ya, kan tidak ada. Kemudian kedua, ketong yang pacul setiap saat mau tanam, ketong yang siapkan lahan ya, jadi biaya untuk menyiapkan lahan, tenaga untuk menyiapkan lahan itu jadi nol, jadi yang ada. Terus ketong yang berurusan dengan pestisida. Sementara akhir-akhir ini kan banyak penyakit yang ditimbulkan oleh pestisida kan. Nah, jadi ketong tanam di atas bak kayak begini atau dalam pipa kayak begini, cukup semprot dengan pestisida alami, misalnya rendaman air tembakau atau rendaman bawang putih, udah hamanya hilang. Pengerjaannya mudah sekali. Ketong semai juga cuma di nampan kecil, kemudian pindahkan. Jadi kerjanya seperti kerja kantoran ya. Beda dengan petani konvensional, harus nyangkul, harus siram pagi sore. Kalau ini kan sekali taruh air ini udah sampai panen ini. Yang perlu apa, kecuali kalau kurang ya tambah. Jadi dari sisi pengerjaan secara teknis jauh lebih enteng, tidak banyak memerlukan tenaga, kemudian tidak banyak risiko, tapi keuntungannya banyak. Sayurannya ketong dapat yang lebih sehat, tidak ada banyak hama, tidak ada banyak endapan pestisida dan lain-lain kayak gitu.

0: 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP menyiapkan 9 unit mobil angkut sampah berukuran kecil untuk memperluas pelayanan kebersihan, khususnya ke kawasan yang selama ini sulit dijangkau kendaraan pengangkut berukuran besar. Kepala DLHP Kota Ambon Apris Gaspers mengatakan, penambahan armada kecil tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki layanan persampahan di berbagai wilayah Kota Ambon. Menurutnya, pembenahan pengelolaan sampah tidak hanya terhenti pada penambahan armada, namun Pemkot juga tengah menyelesaikan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu di Tuisapu yang ditargetkan rampung Desember 2026.

Bebas sampah, bebas banjir. Jadilah agen perubahan. Mari, ubah sampah menjadi rupiah. Menjaga kebersihan demi generasi masa depan yang cerah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Bersih itu indah, bersih itu berkah. Pikiran yang jernih diawali dari lingkungan yang bersih.

upaya mitigasi bencana kekeringan perlu diketahui oleh masyarakat, terutama menjelang berlangsungnya musim kemarau yang diprediksi akan terjadi lebih kering. Mitigasi ini dilakukan sebagai tindakan untuk mengurangi dampak yang disebabkan dari kekeringan. Upaya mitigasi bencana kekeringan terdiri dari mitigasi sebelum, saat, dan sesudah terjadinya bencana kekeringan.

Indonesia bukan hanya tentang luas wilayah dan banyaknya pulau. Indonesia adalah tentang kita, tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, tentang bagaimana kita saling menghormati, tentang gotong royong, kepedulian, persatuan, dan rasa cinta kepada tanah air. Berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bahasa dan keyakinan, tetapi kita tetap memiliki satu rumah, Indonesia. Mari rawat nilai-nilai keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari hal sederhana, menghargai sesama, membantu yang membutuhkan, menjaga lingkungan, dan tidak mudah terpecah karena perbedaan. Karena Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga persatuan.

Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Ini petugas gabungan mengamankan ribuan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen karantina yang sah di kawasan Siput Interdiction Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Ribuan burung tersebut ditemukan dalam sejumlah keranjang dan kardus yang berada di bagasi bus antar kota Sinar Jaya dengan nomor polisi D7519AF pada hari Sabtu kemarin. Bus itu diketahui melaju dari Palembang menuju Kampung Rambutan Jakarta dan Kepala KSKP Bakauheni AKP Francisco Siepta mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap bus dilakukan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat oleh petugas gabungan. Nah, pengungkapan tersebut bermula dari pemeriksaan bersama yang melibatkan kepolisian, unsur karantina, BKSDA, dan organisasi pemerhati satwa. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah keranjang dan kardus berisi burung di bagasi tersebut. Franciscus mengatakan bahwa burung yang diamankan terdiri atas 19 jenis, diantaranya terucukan, jalak kerbau, prenjak Jawa, prenjak kelabu, pentet kelabu, manyar, sogon, kacamata, cipo, dan juga Sri Gunting.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

atasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

I just hope that you want to spend more time with our car.

0: The Mailbox.
1: Pro Satir di Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi. Pendengar, kita sudah di 52 menit lepas dari jam 8 pagi. Sesaat lagi saya akan ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Informasi menarik untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Kali ini saya angkat dari dunia sepak bola. Legenda sepak bola Brazil Roberto Carlos mengaku telah kehilangan sekitar 99% total penghasilan karirnya. Persoalan rumit bersama pihak agen serta konflik internal keluarga menjadi pemicu utama masalah finansial tersebut. Mantan pemain Real Madrid tersebut secara terbuka mengakui kondisi krisis ekonomi yang sedang dialaminya. Krisis ekonomi tersebut memaksa sang legenda menata ulang seluruh sistem keuangan pribadinya setelah pensiun. Mantan bek kiri tim nasional Brazil, Roberto Carlos, memberikan peringatan penting kepada pesepak bola generasi muda. Wawancara mendalam tersebut secara khusus mengulas perjalanan kehidupan pribadinya seusai memutuskan pensiun dari lapangan hijau. Roberto juga menjelaskan bahwa rentetan peristiwa memilukan dalam rumah tangganya datang secara sangat mengejutkan serta mendadak ya. Upaya penyelamatan finansial menyeluruh segera dijalankan demi memulihkan kestabilan ekonomi rumah tangganya yang sempat terguncang. Ya, dan pendengar, Roberto juga membagikan pandangan strategis mengenai pengelolaan nama baik bagi para pemain yang masih aktif berkarir. Pengelolaan nilai komersial secara profesional diyakini mampu melindungi masa depan atlet saat tidak lagi berkompetisi. Dan juga dia mengaku telah merancang langkah lanjutan secara matang sebelum benar-benar berpamitan dari panggung sepak bola. Kesiapan sertifikasi manajemen dan kemitraan bisnis menjadi fondasi utama dalam melanjutkan aktivitas di luar lapangan.

Balap Indonesia Asian Trail dari tim WRT 32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Zaini. Kementerian Komunikasi dan Digital